0: diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
0: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
4: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti
12: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
15: Laporan khusus. Allow me to conclude with another.
12: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
12: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
12: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
12: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by.
12: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
12: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMS CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik blok masalah perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Salah satu kisah paling menginspirasi di Piala Dunia 2026 datang dari tim nasional Cabo Verde, negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat dengan jumlah penduduk kurang dari 700 ribu jiwa itu berhasil mencuri perhatian dunia lewat penampilan penuh semangat dan disiplin. Meski tidak dihuni banyak pemain berstatus mega bintang, Cabo Verde tampil tanpa rasa gentar menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Organisasi permainan yang rapi, pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah menjadikan kekuatan utama mereka sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Perjalanan Cabo Verde membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar atau tradisi panjang, melainkan juga kerja keras, kekompakan, dan keyakinan. Penampilan impresif Cabo Verde menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang bahwa mimpi tampil kompetitif di panggung terbesar dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Di Piala Dunia 2026, Cabo Verde mungkin bukan tim favorit juara, tetapi mereka telah memenangkan hati jutaan pecinta sepak bola lewat perjuangan yang luar biasa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, mendengar, sebanyak 5 tiang listrik milik PLN terdampak proyek galian saluran parit di depan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan pada Jumat 17 Juli sore. 4 tiang roboh ke badan jalan, sedangkan 1 tiang lainnya dalam kondisi miring. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di ruas Tanjung Uban, Tanjung Pinang melalui Desa Ekang Anculai dialihkan sementara demi alasan keselamatan. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota atau Pemko Batam terus menggulirkan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui skema dana bergulir. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran dana tersebut telah mencapai lebih dari 2 miliar rupiah dan dimanfaatkan oleh belasan pelaku usaha di berbagai sektor. Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam, Zulfahri, mengatakan berdasarkan data per 17 Juli 2026, total dana bergulir yang telah disalurkan mencapai 2.035.000.000 rupiah kepada 17 pelaku usaha mikro. Informasi terakhir, pendengar, tumpukan sampah rumah tangga menggunung di ruas jalan utama Sei Binti, tepatnya di depan Masjid Aminah Seilkop, Kecamatan Sagulung pada Jumat 17 Juli 2026. Sampah yang meluber hingga ke badan jalan itu sebagian dibakar oleh warga sehingga menimbulkan asap putih pekat dan bau menyengat yang mengganggu pengendara maupun masyarakat sekitar. Berbagai jenis limbah rumah tangga mulai dari plastik kemasan, sisa sayuran, kardus bekas hingga limbah kelapa terlihat menumpuk di sepanjang jalan simpang menuju Seilkop. Sebagian besar sampah tampak menghitam akibat dibakar. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platypus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory frottage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: ada ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia atau WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, juru bicara Ketua DEN Jody Mahardi untuk mengonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co berjudul Opung Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Tasya, dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga pagi Anda diawali dengan semangat yang baik. Buat yang sedang menikmati akhir pekan, mungkin ada yang masih santai di rumah sambil menikmati secangkir kopi atau teh hangat. Ada juga yang sudah bersiap jalan-jalan bersama keluarga, olahraga pagi, atau mungkin justru tetap harus bekerja. Apapun aktivitasnya, semoga hari ini berjalan lancar dan menyenangkan. Weekend memang identik dengan waktu untuk istirahat dan rutinitas. Tapi, coba jujur, saat bangun tidur di hari libur, apa yang pertama kali Anda lakukan? Banyak dari kita mungkin langsung meraih ponsel, membuka media sosial, lalu tanpa terasa menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk scrolling. Padahal menurut sebuah artikel, terlalu sering bermain media sosial ternyata bisa memicu kondisi yang disebut kelelahan digital atau digital fatigue. Kondisi ini bukan hanya membuat tubuh terasa lelah, tetapi juga bisa mempengaruhi kondisi mental dan emosional seseorang. Menariknya, kelelahan digital seringkali datang tanpa kita sadari. Kita merasa hanya sebentar membuka media sosial, tetapi tahu-tahu sudah hampir 1 jam berlalu. Bukannya merasa segar, justru pikiran terasa penuh, mata lelah, bahkan suasana hati ikut berubah. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda kelelahan digital. Siapa tahu tanpa disadari kita juga pernah mengalaminya.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas tentang kelelahan digital, sekarang kita kenali beberapa tandanya. Pertama, Anda merasa lelah meski sebenarnya tidak banyak melakukan aktivitas fisik. Bayangkan saja, seharian hanya duduk sambil melihat layar ponsel, tetapi saat malam tiba, tubuh terasa seperti habis bekerja keras. Ini bisa menjadi salah satu sinyal bahwa otak terus menerima informasi tanpa jeda. Kedua, sulit berkonsentrasi. Terlalu banyak konten yang dikonsumsi dalam waktu singkat membuat perhatian kita mudah terpecah. Akibatnya, saat harus fokus bekerja, belajar, atau bahkan berbincang dengan orang lain, pikiran terasa mudah melayang. Yang ketiga, emosi menjadi lebih sensitif. Pernah merasa mudah kesal setelah terlalu lama melihat media sosial? Bisa jadi itu bukan kebetulan. Paparan informasi yang terus-menerus, ditambah berbagai komentar dan berita yang silih berganti, dapat membuat seseorang lebih cepat merasa jenuh atau tertekan. Karena itu, sesekali memberi jeda dari layar bukanlah hal yang buruk. Justru dengan beristirahat sejenak, kita memberi kesempatan kepada pikiran untuk kembali rileks.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

Mendengar, satu lagi tanda kelelahan digital yang juga perlu kita perhatikan adalah tetap ingin membuka media sosial meskipun sebenarnya sudah merasa capek. Rasanya seperti sulit berhenti scrolling, padahal semakin lama kita berada di depan layar, justru semakin besar kemungkinan tubuh dan pikiran merasa lelah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus langsung berhenti menggunakan media sosial. Cukup mulai dengan langkah sederhana, misalnya memberi batas waktu penggunaan gawai, tidak langsung membuka media sosial saat baru bangun tidur, atau menyisihkan waktu untuk menikmati aktivitas tanpa layar seperti membaca buku, berjalan santai, berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Mumpung hari ini akhir pekan, mungkin ini saat yang tepat untuk mencoba libur sejenak dari dunia digital. Nikmati udara pagi, mengobrol dengan orang-orang terdekat, ataupun sekedar menikmati secangkir kopi tanpa harus ditemani notifikasi yang terus berdatangan. Semoga pembahasan pagi ini bisa menjadi pengingat bahwa teknologi memang memudahkan hidup kita, tetapi tetap perlu digunakan secara bijak agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga.

Satu lagu dari Salma Salsabil dengan Menghargai Kata Rindu menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian nanti dalam Batam siang ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu, yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

0: Rosato RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengar di Batam siang ini. Saya Ziza Paleva kembali menemani ruang dengar Anda ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini kita sudah masuk ke dalam segmen ruang disabilitas dan juga inklusi yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Sabtu di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini pendengar, kita akan ngobrol bersama dengan seorang guru dan tentu saja masih dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK di usia dini. Karena kita sama-sama tahu pendengar, kalau masa taman kanak-kanak atau TK itu bisa jadi fondasi penting untuk tumbuh kembang anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau ABK. Nah, pendengar, seperti apa sih peran guru dalam mendampingi, kemudian membimbing, dan juga sekaligus memahami karakter anak-anak ABK, khususnya yang di usia TK? Kemudian apa saja tantangan dan juga cerita di baliknya? Itu pasti juga menarik untuk kita dengarkan ya. Dan sudah terhubung bersama saya via telepon ada Ibu Wan Meizura Finola Indari. Beliau adalah guru dari Sekolah Luar Biasa Putra Kami, Pak. Kita sapa terlebih dahulu ya pendengar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Zura.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Ibu Zura di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di sekolah atau lagi libur ini Ibu Zura?
1: Kebetulan sekarang lagi di sekolah. Soalnya kan ada acara pasca. Nah jadi kayak pengikut bantu gitu, jadi makanya di sekolah sekarang posisinya.
0: Oke, totalitas tanpa batas ya Ibu Zura ya. Oke, Ibu Zura, boleh diceritakan terlebih dahulu keseharian Bu Zura sebagai guru SLB di Putra Kami Batam seperti apa biasanya?
1: Boleh. Biasanya ya pagi, pagi itu saya mengajar di TK. Terus dari jam 8 sampai jam 10. Setelah jam 10 sampai sore itu biasanya kita terapi sih Pak, kayak gitu.
0: Oke, jadi untuk anak-anak ABK yang ada di TK Putra Kami, selain di pagi hari mendapatkan ilmu di kelas, di sore hari tetap ada terapi ya Bu Zura ya?
1: Iya, itu tergantung juga sih Pak. Biasanya kan dari jam 10 itu ada yang terapi pagi, jam 10 sampai jam 11. Ada juga yang terapi, kalau rumahnya dekat itu ada yang terapinya jam 3 sore.
0: Oh, oke. Okay. Jadi jam kerja Bu Zura sendiri dari pagi sampai sore berarti ya di SLB Putra Kami.
1: Iya, benar. Iya, benar sekali.
0: Baik, Bu Zura, kalau kita bicara soal ABK atau anak berkebutuhan khusus di usia TK, biasanya karakter mereka itu seperti apa, Bu Zura?
1: Karakternya tuh banyak-banyak macam sih, Kak. Tergantung anaknya juga kan. Ada anak yang autis, ada yang tunarungu, ada yang kebetulan juga di TK itu ada anak yang tunanetra.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu semua sifat-sifatnya tuh beda-beda semuanya, dan itu juga perlu pendekatan pas awal masuk itu pendekatannya ya lumayan cukup ini juga sih Kak. Karena kan pada baru kenal gitu kan.
0: Iya. Oke, jadi untuk perlakuannya berbeda-beda ya Bu Zura ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk karakter yang mungkin menurut Bu Zura misalnya paling butuh Bu Zura belajar untuk memahami itu karakter anak TK yang seperti apa Bu Zura?
1: Kalau lagi misalkan lagi tantrum tuh Kak, atau lagi nggak mood tuh, yeah. Nah itu sih menurut saya yang masih yang perlu saya belajar lagi kan, karena juga kita udah jujur apa segala macam, terus anaknya kesel nih masih belum mau mengikuti kegiatan pembelajaran. Okay. Nah di situ masih letak bingungnya gimana, itu sih yang masih perlu dipelajari lagi.
0: Oke, jadi sama ya berarti Bu Zura, antara anak biasa dengan pada anak biasa pada umumnya dengan anak ABK berarti waktu tantrum biasanya ya susah ditangani ya.
1: Iya. agak lumayan
0: menguras mental ya.
1: Iya, menguras mental banget.
0: Oke. Kemudian kalau menurut Bu Zura sendiri, apakah pendidikan usia dini itu penting banget Bu untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus?
1: Penting Kak, penting banget. Karena kan nanti mereka pasti bakalan masuk ke usia ke sekolah dasar kan, kelas 1. Nah berarti kalau sebelum masuk ke kelas 1 itu berarti mereka harus mengenal dulu nih lingkungan sekolah yang gimana, harus kayak ada pembelajaran. Gak mungkin nanti misalkan umurnya sudah 7 tahun nanti langsung masuk ke apa namanya, ke sekolah dasar, ke kelas 1, pasti anaknya juga bingung nih, gak ada pengenalan di sekolah, pendekatan, gak ada apa namanya, kayak pembelajarannya dulu gitu, pasti bingung juga anaknya. Dan kan anaknya kita juga pasti bingung kan,
0: betul,
1: kalau langsung masuk ke sekolah belajar gitu, gak ada pengenalan lingkungannya.
0: Iya. Oke, jadi memang sangat penting ya menurut Bu Zura ya, pendidikan di usia dini ya,
1: iya,
0: untuk bekal nantinya saat sekolah dasar berarti ya.
1: Iya benar Kak.
0: Oke. Kalau untuk proses belajar sendiri Bu Zura, biasanya yang dilakukan Bu Zura itu pendekatan seperti apa yang digunakan untuk anak-anak TK ABK di SLB Putra Kami?
1: Kalau saya sendiri sih biasanya saya aja kenalan dulu, kayak tanya namanya siapa, diantar sama siapa gitu, naik apa, kenalan sama nama saya, nama ibu gitu, gitu sih Kak, kayak peluk biasanya kayak gitu, kayak sambil diajak bercanda, kayak gitu sih, diajak pengenalan, pendekatan dulu gitu Kak.
0: Oke, baik. Jadi memang sama seperti anak pada umumnya ya, Bu Zura ya, berarti
1: iya,
0: perkenalan terlebih dahulu. Oke. Kalau untuk metode belajar ABK sendiri di TK SLB Putra Kami, apakah berbeda jauh dengan anak pada umumnya, Bu Zura?
1: Kalau menurut saya sih nggak yang terlalu jauh beda kali gitu ya, Kak. Karena juga kita memakai buku kan,
0: okay,
1: sama kayak anak TK yang di luar gitu.
0: Oke, jadi tidak berbeda jauh ya Bu Zura ya dengan
1: ya,
0: TK pada umumnya
1: ya. Berbeda jauh. Cuman yang paling bedanya itu mungkin kayak anaknya lagi nggak mood atau memang lagi tantrum yang benar-benar tantrum banget gitu. Mungkin perbedaannya sama penanganannya sih di situ kali ya Kak yang ngebuat bedanya.
0: Okay.
1: Terus juga kan kalau anak TK di luar, misalkan udah ada yang bisa nulis sendiri nih, pasti udah pada mandiri kan, ada beberapa yang sudah mandiri. Jadi kalau di kita itu anaknya memang masih ada yang beberapa masih nulis itu dibantui.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dipegang tangannya, memang masih benar yang diarahin itu, karena juga mereka belum paham kan Kak.
0: Iya. Jadi itu jadi salah satu tantangan ya yang paling sering Bu Zura hadapi ya saat mengajar ABK di TK SLB Putra Kami.
1: Iya Kak, benar.
0: Oke. Selain tantangan seperti itu, tantangan apa lagi Bu Zura yang sering dihadapi? Mungkin yang hari-hari dihadapi Bu Zura terus tuh?
1: Tantangan ya. Kalau anaknya kan masih di sini kan masih ada beberapa anak masih pakai pempek Kak.
0: Oke.
1: Nah itu berarti kan ada anak juga jangan pup tiap hari gitu. Itu aja sih Kak tantangannya, selebihnya oke semuanya.
0: Oke. Untuk Bu Zura sendiri ini lagi ngajar di TK SLB Putra Kami ini, satu kelas isinya berapa siswa Bu Zura?
1: Satu kelas itu ada 8 anak.
0: 8 anak ya?
1: Iya.
0: Oke, dan itu bermacam-macam ya Bu Zura ya? Ada yang tadi tunarungu, kemudian ada yang autis, kemudian ada tunanetra juga ya, berarti Bu Zura ya?
1: Iya, benar sekali Kak.
0: Oke, kalau dari jenis kelamin Bu Zura, antara perempuan ataupun laki-laki, kalau di kelas itu apakah ada perbedaan yang cukup signifikan Bu?
1: Ada sih Kak.
0: Seperti apa contohnya Bu Zura? Apakah yang laki-laki lebih susah dikasih tahu atau seperti apa?
1: Karena kebetulan yang laki-laki ini kan rata-rata pada anak autis semua.
0: Okay.
1: Jadi memang agak dikasih tahu itu memang agak yang agak menguras menguras mental ya kan. Iya.
0: Karena
1: beberapa kali kita omongin bakal kayak duduk misalkan gitu, tidak jalan-jalan atau tidak berdiri dari kursi. Nah, nanti kita meleng dikit itu bantu temannya itu udah nanti udah jalan lagi, udah ada yang bahkan ada yang naik ke atas meja, ke atas kursi, sampai tiduran di atas meja. Nah, itu sih kak perbedaannya. Dan kebetulan juga yang anak perempuan di TK itu tunarungu 2 sama tunanetra 1. Jadi lumayan masih mereka masih bisa dikasih pengertian gitu, duduk, minta tolong, itu masih bisa.
0: Oke, jadi itu perbedaannya ya Bu Zura ya?
1: Iya kak.
0: Kalau untuk cara dari Bu Zura sendiri bangun komunikasi dengan anak-anak yang mungkin belum bisa bicara dengan lancar, pasti ada ya Bu ya di kelas? Itu seperti apa caranya Bu, cara berkomunikasinya?
1: Cara berkomunikasinya itu ya kita misalkan ya kita pendekatan kita kayak ya kita tunggu, kita tanya mau apa gitu. Misalkan mereka minta makan ya kita ambil tasnya, kita kasih lihat mau makan gitu, atau kita cek tempernya penuh atau enggak. Biasanya kan takutnya mereka kan risih atau jadinya bawaannya nangis terus gitu. Kurang lebih seperti itu sih kak, karena kan mereka juga belum bisa ngomong kan. Jadi pasti kayak lebih itu sih, kayak mau minum kita tanya mau minum atau enggak, kita ambilin minumnya. Gitu. Kalau mau makan ya berarti kita ambilin makannya gitu. Biasanya sih kalau seperti kayak gitu kita ada jamnya sih kak, jam istirahatnya.
0: Oke, jadi salah
1: kurang lebih kayak gitu sih kak, untuk kalau misalkan anaknya mau apa gitu, kurang lebih kayak gitu sih biasanya saya lakuin.
0: Oke, jadi kalau untuk komunikasi selain dengan verbal atau lisan, Bu Zura berarti bisa juga pakai cara lihat gerakan tubuh ya, mungkin gak nyaman
1: ya,
0: kalau lagi duduk, mungkin bisa ditanya seperti itu ya berarti ya Bu Zura ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, kalau jadi guru TK di sekolah umum kan itu sabarnya udah luar biasa ya Bu. Bagaimana dengan guru TK di guru sekolah luar biasa? Pasti ini ekstra sabar ya.
1: Iya, benar sih kak, memang harus ekstra sabar kan. Apalagi kalau anaknya pagi-pagi udah datang tuh udah pada gak mood, udah pada nangis. Nah pasti pagi-pagi tuh kayak agak kurang mental juga ya, benar-benar memang harus sabar sih. Apalagi kayak misalkan udah seminggu libur nih kak, terus masuk, nah kayak gitu kayak butuh
0: waktu lagi untuk adaptasi.
1: Pengalaman lagi,
0: iya
1: pasti kayak nangis. Karena kan kita punya aturan kan kak, pas di kelas berarti otomatis beda sama di rumah atau sama lagi di luar gitu. Nah pas namanya ada aturan, nah mereka nggak terimanya pada di situ, pasti nangis agak segala macam, wah tantrum itu lah kak.
0: Jadi mungkin kalau dihitung tiap minggunya, mungkin hari yang paling berat buat Bu Zura dan juga teman-teman guru di sana berarti dari Senin ya Bu ya, karena Sabtu Minggu libur ya.
1: Iya benar sekali kak, hari Senin tuh rasanya kayak jangankan mereka ya, kita ketemu hari Senin itu aja pasti kayak sudah Senin lagi pasti gitu.
0: Oke, luar biasa ya ini kesabarannya dari guru-guru TK SLB Putra Kami ya pendengar. Kemudian Bu Zura, kalau selama ini menjadi guru SLB di TK Putra Kami, ada nggak Bu Zura cerita yang paling berkesan selama mengajar, yang mungkin bisa jadi inspirasi atau mungkin cerita yang paling membekas di hati Bu Zura selama menjadi pengajar di sana?
1: Bingung.
0: Saking banyaknya yang berkesan ya.
1: Iya, karena semuanya itu berkesan dari kayak karena semuanya dari anak-anak itu ya, kita semua bisa jadiin pelajaran kita. Dan mereka juga nggak minta kan, mereka dilahirkan seperti itu. Tapi dengan kondisi mereka seperti itu ya, yang lebih ini sih ke orang tuanya sih kak, hebat untuk bisa menerima kondisi kondisi anaknya seperti itu, karena kan yang kita tahu untuk anak ABK ini nggak mudah juga kan kak, jadi orang tuanya pasti kayak kok gini gitu, kok bisa anak aku kayak gini lahirnya, pasti ya itu sih kak yang saya sampai sekarang tuh kayak wah hebat banget ya orang tuanya mau menerima dengan ikhlas gitu kondisi anaknya yang anak ABK ini, pasti nggak mudah juga jadi orang tuanya juga nggak mudah, jadi betul, anaknya juga nggak mudah gitu.
0: Iya, jadi orang tuanya nggak mudah, jadi anaknya nggak mudah, jadi gurunya juga nggak mudah ya Bu Zura ya.
1: Ya benar, jadi memang masih sama-sama belajar sih kak. Betul. Kita makin belajar untuk makin mengertiin mereka itu gimana maunya gitu, dan juga berkomunikasi sama orang tuanya kita di rumah itu kayak gimana gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau dibilang tanya kesannya apa, semuanya berkesan gitu. Menurut saya ya, semuanya itu selama mengajar di TK semuanya itu berkesan buat saya, karena setelah kayak direnung-renung itu pasti kayak mereka itu aja nerima kondisi mereka gitu.
0: Iya. Jadi kalau dari cerita Bu Zura ini berarti Bu Zura memang intens ya melakukan kerjasama dengan orang tua dari para wali murid ABK di SLB Putra Kami ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi ada peran dari orang tua yang cukup kuat ya untuk mendampingi ABK mereka ya.
1: Iya benar kak.
0: Oke, kalau dari Bu Zura sendiri, dari kedelapan murid di kelas Bu Zura, bagaimana cara Bu Zura bisa mengenali potensi atau kelebihan dari setiap anak Bu Zura?
1: Biasanya sih kak kita lihatnya itu di terapi ya. Kebetulan yang ada anak TK jam 10 itu kebetulan terapinya sama saya juga. Nah itu kita lihat di potensinya di situ sih kak, kayak kita ajak komunikasi dua arah kan, terus saya menyebutkan apa kayak menyebutkan nama-nama warna, kayak nama-nama hewan dan kayak nama-nama benda. Nah itu tuh kita bisa lihat dari situ ada nggak anaknya potensi nih gitu. Biasanya kalau memang ada ya kita kasih tahu ke orang tuanya gitu, nah ini anaknya bagus nih kayak gini, nanti di rumah coba diajak belajar lagi, latihan lagi seperti itu. Jadi kita nanti juga ya kan di dalam terapi itu ada program terapi nih kak. Jadi nanti kita lihat mana yang programnya yang udah dia bisa semua. Kalau misalkan yang dia sudah bisa, nanti kita cari lagi programnya yang untuk semakin ini sih potensinya, jadi makin kelihatan gitu.
0: Oke, jadi selama terapi itu apa yang biasanya Bu Zura sarankan ke orang tua murid agar nantinya bisa sejalan, seirama ya antara yang di rumah dengan yang di sekolah?
1: Iya, ya biasanya disering-sering diajak komunikasi sih kak di rumah itu, jangan kayak biasanya jangan kebanyakan main HP.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kan kalau anak sudah ketemu HP pasti kan jadinya malas ya kan kak?
0: Betul.
1: Nah, lebih kayak gitu sih kak, kayak materi hari ini kita belajar apa gitu, nanti kita kasih tahu ke orang tuanya supaya orang tuanya bisa di rumah tuh kayak ngajak anaknya belajar juga.
0: Oke, jadi partisipasi aktif dari orang tua ya, berarti Bu Zura ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk di perkembangan anak sendiri, kak, dari Bu Zura sendiri, apa tanda-tanda kecil yang bikin Bu Zura itu ngerasa, wah, anak ini ada kemajuan nih? Biasanya seperti apa tanda-tandanya Bu Zura?
1: Mana kak? Ini kak.
0: Kan kalau Bu Zura ini kan selain mengajar juga melakukan terapi ya, sesi terapi ya sama wali murid. Kemudian pasti ada masa di mana Bu Zura itu bergumam atau mungkin berkomentar kalau wah ini ada kemajuan, itu biasanya tanda-tandanya seperti apa, Kak?
1: Biasanya tanda-tandanya itu pas lagi terapi atau di kelas, anaknya kayak ya
0: halo.
1: Oke.
0: Responsif gitu ya berarti ya?
1: Ya, kayak responsif gitu, Kak.
0: Oke, jadi kayak lebih gitu. Lebih responsif ya kalau kita lagi mengajar atau melakukan terapi ke anak ABK ini ya. Oke.
1: Ya, benar, Kak.
0: Kalau dari Bu Zura sendiri bisa melihat enggak ada perubahan positif yang bisa didapatkan oleh ABK di SLP Putra Kami setelah rutin mendapatkan pendampingan baik itu di TK ataupun saat terapi?
1: Ada, Pak.
0: Ada ya?
1: Iya, ada. Kayak yang dari awal itu masuk kelas itu nggak bisa duduk tenang sama sekali. Untuk duduk diam di kursi selama 5 menit itu aja nggak bisa gitu. Harus kayak harus jalan sana, jalan sini lagi. Nah, sekarang udah duduk dia gitu, kalau lagi makan pun dia nggak yang jalan-jalan. Nah, jadi mereka sekarang udah mulai tahu nih kalau waktunya belajar ya belajar, duduk diam di kursi, tidak ada jalan-jalan sama sekali gitu. Kalau lagi waktunya kayak kalau kita mau makan nih ayo berdoa gitu, nah mereka juga udah tahu, Kak, udah mulai ngerti gitu. Udah baca doa, berarti kita ayo kita cuci tangan di luar. Nah, dulu pas awal masuk itu nah ayo kita cuci tangan di luar, nah itu pada kabur kaburan semua. ada yang lari ke depan, ada yang lari ke belakang, nggak bisa, yang aduh yang sampai bingung mana satu nih mau dipegang gitu, karena semua pada lari-larian semua kan. Nah, kalau untuk sekarang itu mereka udah ngerti dan mereka udah mulai paham gitu. Waktunya belajar, ya udah berarti kita belajar gitu. Waktunya jam istirahat atau jam makan, ya kita baca doa terus cuci tangan. Dan sekarang mereka kalau untuk cuci tangan itu udah bisa sendiri ke arah wastafel kan, Kak.
0: Yeah.
1: Nah, tapi memang masih perlu yang pengawasan gitu, memang udah nggak perlu yang dipegangin lagi, palingan yang dipegangin yang benar anak saya tunanetra itu kan memang masih perlu dibantu ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu semua. Sekarang juga mereka udah mulai paham, kayak udah selesai cuci tangan udah masuk ke kelas lagi, kita duduk, kita makan gitu. Ambil tasnya, nah kita bukain, ya udah berarti mereka makan gitu. Mereka tahu kok, udah sekarang ini udah mulai tahu, udah mulai paham semua. Nah, udah selesai makan, udah berarti udah boleh main. Itu
0: oke, jadi progresnya sudah sangat kelihatan ya berarti Bu Zura ya,
1: mau mengajarinya. Iya,
0: benar. Jadi itu mungkin jadi kebanggaan tersendiri ya untuk Bu Zura ya.
1: Iya, benar sih, Kak. Rasanya tuh kayak ya wah, awal tuh dari awal ada yang bahkan orang tuanya bilang, ya Bu nggak bisa diam anaknya, nggak mau gitu. Nah, tapi sekarang karena awal mungkin kurang lebih semingguan atau dua mingguan itu untuk memang masih butuh penyesuaian ya kan, Kak. Kita juga kalau kita pindah ke tempat baru ya masih butuh penyesuaian. Nah, sama juga kayak mereka gitu. Nah, tapi makin kesini itu mereka udah mulai paham dan semakin ngerti gitu. Saya sebagai gurunya pasti bangga sih, Kak, karena memang anaknya mulai paham kan, dan berarti kayak wah berhasil nih kalau disuruh duduk tenang gitu. Tapi mereka juga paham apa yang kita omongin itu, mereka paham walaupun memang pasti pahamnya itu beda sama kayak anak yang sekolah di luar.
0: Oke, luar biasa ya. Berarti perjuangan dari Bu Zura ya, dari awal, dari nol, dengan berderai air mata ya, dan juga keringat, akhirnya sampai sekarang bisa memberikan hasil yang baik ya menurut Bu Zura ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Kalau dari Bu Zura sendiri, ini kan masyarakat umum tentu masih ada stigma ya soal ABK. Kalau dari Bu Zura sendiri, gimana Bu caranya agar kita bisa mengubah pola pikir yang seperti itu?
1: Ya kita harus kasih pengertian sih Kak, kalau anak ABK ini kan masih banyak orang berpikiran kalau anak ABK ini tuh dianggapnya kayak maaf ya Kak, sebelumnya kayak orang gila nih, pikirannya seperti itu kan. Nah kita tuh harus kasih pengertian, dan sekarang itu kan udah zamannya digital ya, udah apa-apa tuh pasti di-upload ke sosmed, ke Facebook, ke Instagram. Nah pasti tuh juga udah banyak tentang anak yang berkebutuhan khusus ini, nggak yang seperti dulu. Jadi yang harus kita ini sih kita kasih tahu, kita kasih pengertian kalau mereka ini anak berkebutuhan khusus, memang masih perlu pendamping gitu.
0: Oke.
1: Nggak boleh yang kayak sembarangan menilai gitu sih Kak, pasti nggak bagus juga kadang Kak, kalau misalkan nih kita ada anak ABK terus ada orang yang nggak tahu gitu, pasti ya jadinya pasti kita jadi orang tuanya pasti sedih kan Kak.
0: Betul,
1: kenapa seperti itu. Nah kita sih misalnya kita kasih penjelasan, kita kasih pengertian kalau mereka nih ya anak berkebutuhan khusus. Nanti mereka kan awalnya nggak tahu nih, mana tahu setelah udah dikasih pengertian, pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus, jadinya mereka juga mulai nerima gitu. Kan sekarang udah banyak ya Kak di internet itu.
0: Betul.
1: Tentang anak berkebutuhan khusus, udah nggak yang kayak zaman dulu lagi.
0: Iya betul. Dan rasanya kalau untuk orang-orang sekarang kayaknya lebih bisa menerima ya Bu Zura ya, dibandingkan orang zaman dulu ya mungkin ya.
1: Iya benar Kak, benar Kak Ali. Karena juga zaman sekarang kan orang udah pada, gak mungkin gak punya handphone kan.
0: Betul.
1: Semuanya punya handphone, pasti semuanya tuh punya sosmed gitu. Nah di sosmed itu mungkin ada juga kadang kayak berita anak, tentang anak berkebutuhan khusus ya kan Kak.
0: Betul.
1: Nah mana tahu makin sekarang ini kalau saya lihat sih sudah mulai makin banyak yang ini ya Kak, sama mulai banyak yang aware sama anak berkebutuhan khusus, beda banget sama zaman dulu kan. Saya juga zaman dulu nggak tahu gitu anak berkebutuhan khusus itu gimana.
0: Iya. Oke, baik. Kita ada di penghujung waktu, Bu Zura. Terakhir Bu, ada harapan nggak dari Bu Zura untuk pendidikan inklusi ke depan yang khususnya di Kota Batam?
1: Pastinya ada ya Kak.
0: Oke.
1: Semoga sih kedepannya

0: Oke, terima kasih banyak Bu Zura untuk waktunya di siang hari ini. Semoga Bu Zura diberikan sabar yang seluas samudra ya. Dalam
1: Amin.
0: mendidik anak-anak ABK di SLB Putra kami ya. Dan semoga
1: Ya.
0: bisa menjadi ladang pahala juga untuk Bu Zura nanti di akhirat. Oke, terima kasih banyak Bu Zura untuk waktunya. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Zura. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu tadi pendengar obrolan kita di siang hari ini. Jadi membuat kita mendapatkan banyak insight ya, pendengar Pro 1 RRI Batam. Kita jadi tahu kalau peran guru, utamanya guru sekolah luar biasa, itu bukan cuma mengajar, tapi juga mendampingi dengan hati dan memahami setiap kebutuhan anak, dan tentu saja dengan membantu mereka berkembang dengan caranya masing-masing, dengan karakter mereka masing-masing. Terima kasih banyak pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya di siang hari ini. Jangan lupa kalau dialog disabilitas dan juga inklusi selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Sabtu di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Team Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: sepak bola gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day,
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2023.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abastisa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esports World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Mamat Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ini tak kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Suruh sekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI.

julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang.

0: Kalau merendam biji selasih, mari minum dalam cawan. Sudah jodoh bertemu kasih, laksana paku lekat di papan. Ewa. Apa guna pasang pelite jika tidak dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya? Anak Cina menjual kesuma, mari menjual di pekan Rabu. Makan tak lalu, tidur tak lena, teringat abang sepanjang waktu. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Batam. Jumpa lagi bersama saya Aziza. Kali ini dalam program Rentak Melayu. Jom hebohkan. Silo-silo pendengar, di hari libur yang cerah hardang ini di kota Batam, silo-silo yang ingin bergabung berpantun bersama kami, silo-silo yang ingin request lagu Melayu kesukaan pendengar, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778 1051. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, ini saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk di WhatsApp ya. Seperti biasa, di nomor 1 ada Pak Zaini dari Teluk Buntal. Pohon getah si pohon malas, ada pula pohon durian. Orang susah kena malas, pasti tak ada orang kasihan. Ewa. Orang merakit barang getah, merakitnya pula di hari Minggu. Orang susah karena sakit, itulah yang perlu dibantu. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini ya. Ada Bang Yani dari Seberas yang nak berjalan-jalan lagi siang hari ini nampaknya. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak Indonesia pintar membaca, juga pintar bila menulis. Ewa. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, mau pergi ke rumah Kak Ita. Anak sekolah membaca buku, juga pintar bila membaca. Ewa. Terima kasih banyak pantunnya, Bang Yani. Sehat dan bahagia selalu di Seberas ya. Ada dari Bang Abed Nego Budak Meranti. Orang kukup beli tenggiri, ikan selangat tersangkut jala. Jika hidup sombongkan diri, suatu saat tidak ada yang suka. Ewa. Mama Esa pergi ke muar, membeli burung berwarna-warni. Usahlah berkoar-koar, hanya untuk sombongkan diri. Ewa. Harta hanyalah titipan ya Bang Abed Nego ya. Terima kasih banyak Bang Abed Nego untuk pengingatnya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ada dari Abang Randy Hasram, tolong bacakan pantunnya. Siap. Buah pir dan buah blueberry, jangan dimasak campur keladi. Berbuat baik mengingat jasa si mati, moga terjalin bahagia sampai surga nanti. Ewa. Nanti tolong putarkan lagu dari grup BPR, Harum Subur di Hati. Oke, nanti kami carikan dulu lagunya ya, dan kalau sempat kami putarkan. Terima kasih untuk pantunnya Bang Randy. Sehat dan bahagia selalu Bang Randy ya. Baik, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jok sebokan. DJ Aziza. Iya. Iya. Aziza.
0: Iya, kamu
1: boleh bantu?
0: Boleh, tapi ini kenapa teleponnya

0: Bukti harum mewangi, tumbuh subur di tepi kali. Mak Bukti baik hati dan penyayang, jasamu selalu terukir di hati.
1: Iwa.
0: Kalau gitu, Monik undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik. Saya dan baiknya selalu bersama keluarga di Tanjung Uma, Kak Monik ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rentak Melayu. Jujur, hebohkan. Aziza Kiyokyo, apa kabar sayangku?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik, Kazarina Kiyokyo. Masih kayak gini ya teleponnya ya, kenapa ya? Nanti kami coba tanyakan ke tim tekniknya ya.
2: Apa?
1: Agak-agak ada kayak macam mana ya, suaranya agak ada denging-dengingnya gitu loh, ya, Kak Sarina.
2: Tapi
1: iya.
2: Di sini jelas suara Aziza, thank you.
1: Oh, di sana jelas ya? Oke, okay, berarti di kami saja ini ya, siap-siap.
2: Kalau tadi agak ada apa ya? Kalau ini suara Aziza jelas ini.
1: Oke, okay, tak ada masalah ya di penelpon berarti ya?
2: Iya, mungkin okay. Suara Aziza menembus ke Piayun jelas.
1: Menembus pakai toa ya.
2: Pantun kita saya.
1: Mainkan.
2: Nah ini tak usah disebut nama dah pantun, nanti baru tahu siapa yang dipantun ini ya.
1: Oke, siap.
2: Burung terkukur terbangnya tinggi. Kalau berbunyi suaranya merdu. Apa kabar Mak Kun pada hari ini? Semoga Mak Kun sehat selalu. Makanya dari pantun baru disebut nama. Nanti kalau ini pantun ke Mak Kun, nanti dia dah siap-siap dengar kan?
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua. Hari Minggu apa? Hari Minggu beristirahat. Hari hujan tariklah selubung.
1: Apa itu selubung? Selimut.
2: Supaya nyambung selimut kata orang. Kata orang kami tarik selubung. Tak nyambung. Orang-orang hari Minggu beristirahat. Hari Minggu tarik selubung. Alhamdulillah Mak Kun ternyata dah sehat. Semalam dah bergabung.
1: Hewa. Tak perlu tanyakan kabar kalau gitu. Kau dah tahu sehat ya?
2: Pada hari ini, tadi kan pada hari ini apa kabar Mak Kun? Nah, semalam itu kan dah bergabung yang ditanya hari ini, yang pertama tadi. Lagu dia kesukaan Mak Kun juga katanya Mak Kun.
1: Apa tuh?
2: Dari Aisyah.
1: Apa tuh judulnya?
2: Palu apa tuh? Bahtera Merdeka.
1: Bahtera Merdeka.
2: Katanya okay. Mak Kun suka. Siap. Semoga senangnya Mak Kun ya. Sehat selalu Mak Kun.
1: Amin.
2: Sehat selalu sayangnya.
1: Terima kasih Kak Marina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sarinah QQ untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Kak Sarinah ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi memang suaranya tadi ada gangguan memang.
1: Ada gangguan sedikit tadi ya?
3: Iya, tadi mentul-mentul. Jadi pas Kak Sarina memang udah gak ada. Berarti Kak Sarina itu juru kunci dia. Jadi yang pertama-tama kan mungkin karena apa ya, ya mungkin ada sesuatu teknik kayak Aziza ya.
1: Mungkin teknik saya di sini lagi, nanti saya coba tanyakan dulu ke abang-abangnya ya.
3: Iya, berarti Aziza dengar juga ya.
1: Di sini kedengaran agak terganggu sih saya, tapi katanya kalau dari penelpon enggak ya, berarti mungkin di sini aja bermasalahnya.
3: Iya, kalau ini telepon gini enggak Aziza, okay. Dia cuma di itunya mungkin modulasinya kan. Iya. Ya Aziza pantun dulu lah ya.
1: Boleh Mas Prabu Sile.
3: Iya, ini spesial buat Bang Andi nih, Miss Call dia nih.
1: Oke.
3: Okay. Nah, pergi ke pasar beli ketan. Jangan lupa beli ragi. Dalam hangat buat Bang Andi. Moga persahabatan kekal abadi ya.
1: Mewah.
3: Ini Bang thank you nih, Bang thank you nih. Burung cama terbang di awan. Hingga sebentar di dahan jati.
1: Iya.
3: Terima kasih wahai Bang thank you, selalu ada di sisi hati. Cici. Ewa. Nah, ini

0: Jija nih spesial nih.
1: Oke, siap.
0: Kalau Mas Rabu Mas Rabu di depannya nyebutin, kalau Kak Sarina kan di belakang tadi. Ini kata Jija, jalan-jalan ke kota tua.
1: Iya. Yeah.
0: Banyak gedung antik tertata. Walau jarak memisahkan kita, ikatan sahabat tetap terjaga. Kasih lagu inilah spesial buat Nessa Kira.
1: Apa judulnya?
0: Itu apa nama, Gadis Berpayung Jingga.
1: Gadis Berpayung Jingga.
0: Iya, okay. Karena memang Nessa Kira dulu suka pakai payung jingga, sekarang katanya udah luntur. Ketawa Nessa Kira tuh. Iya, buat belum masuk ya Ki Gunurma?
1: Belum
0: lagi
1: dia.
0: Oh, keriting katanya.
1: Kayaknya deh.
0: Iya, buat Ajija semoga sehat, rezekinya lancar ya.
1: Amin, terima kasih Mas Prabu ya.
0: Iya, itu aja, makasih matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mas Prabu Bangkit. Sehat dan bahagia selalu Mas Prabu ya. Oke, silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
2: Halo, waalaikumsalam Rantak Melayu. Jom hebohkan bersama Adina Khalifa.
1: Baru tadi diomongin.
2: Siapa?
1: Gak tahu tadi ada bapak-bapak yang ngomongin.
2: Bapak-bapak atau
1: atau ya.
2: Apalah omongan dia tuh, Adina.
1: Sampai keriting katanya nak nelpon, akhirnya bisa diangkat juga ini.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat Cikgu?
2: Alhamdulillah sehat Cica. Hari ini nak bersenang-senang hati, nak menghibur. Ada penyakit kan, kalau berhibur gini kan hilang juga kan.
1: Oh, lagi sakit.
2: Taklah. Dikit aja lah tadi kan, salah makan.
1: Oh, salah makan.
2: Dia kalau dah hilang salah makan tu curi lah. Dah lah, kita nak pantun.
1: Oke, okay, siap Cikgu, silah mainkan pantunnya.
2: Pantunnya ada empat yang nak kita mainkan. Yang
1: banyak
2: pertama
1: ya.
2: Lah berapa bulan tentunya sudah. Oh, macam dah setahun menyambut. Coba ya, yang pertama ni.
1: Sila.
2: Ya. Pergi bersama menjejak laut. Berjalan turun sentak menuju.
1: Yeah.
2: Hati siapa yang tidak terpaut mendengarkan pantun di rentak Melayu. Nyambung ya. Kedua, tiga, keempat ni buat semua pendengar ya.
1: Okey.
2: Ada pendengar kita ni ramai lagi. Jangan sekali bagi pantun aja, kesian yang lagi nyangkut tu berhenti dengar ya. Dengar pendengar semua ya, yang dengar yang lagi dengar, kalau pendengar buat Aziza ya.
1: Okey.
2: Turun seiring di tepian hulu. Serat melanggar berjumpa senja.
1: Iya. Yeah.
2: Pantun dikirim di angin lalu buat yang dengar di mana saja.
1: Tak semua ya, tak pilih-pilih ya.
2: Tak pilih kasih. Macam Azizah, Azizah mana pernah pilih kasih ya? Tak ada anak tiri, tak ada anak benar. Yang kedua, ketiga, ada mak nak korupsi ya. Tiga melanggar ke tangga. Cempaka bergugur di tetak layu.
1: Yeah.
2: Semoga yang dengar sehat bahagia. Jom kita berhibur di rentak Melayu. Jadi kita berhibur, kasihkan lagu aja.
1: Apa tuh lagunya?
2: Kenangan Musik Jiwa.
1: Kenangan Musik Jiwa. Masih aja tuh lagu ya, Gagal Lempoan ya.
2: Kalau ada putar tadi buat yang pendengar yang lama yang baru jadi dengar lagu lama tuh.
1: Okey, siap.
2: Jadi keempat penutup ya.
1: Boleh sih lo.
2: Kayu bertimpa di jahanang ke, mengerat akar belitnya tiga.
1: Yeah.
2: Lagu ditinta kenangan lama, buat yang dengar gembira semuanya.
1: Ewa.
2: Azizah gembira juga.
1: Ya dong, pasti.
2: Pasti. Tajuk Jinja ya.
1: Terima kasih, Cikgu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk pantun-pantunnya Cikgu Norma. Ada empat tadi ya, luar biasa ya. Sehat dan bahagia selalu Cikgu. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam Rentak Melayu.
1: Jome bokan.
2: Pak Malah membeli kurma.
1: Langsung pantun ya.
2: Buat kuini apa pun kuini si pohon Cina.
1: Iya.
2: Oh tadi ada si Norma. Kalau ni tanjung Cina.
1: Ewah yoi.
2: Satu lagi Hana.
1: Haziza lo.
2: Ambil kuini di atas batu. Batu bersama di atas.
1: Iya.
2: Hari Sabtu.
1: Betul.
2: Hari Sabtu. Tepantun.
1: Iya.
2: Satu lagi.
1: Oke, gak sekar langis sih lo. Mainkan.
2: Satu lagi ya.
1: Mm-mm.
2: Ambil batu bersama Cik Atun.
1: Mm-mm.
2: Dari Jawa pergi ke desa.
1: Jauhnya.
2: Tidak berpantun. Agar satu tidak berpantun. Yang dibawakan oleh oleh Aziza.
1: Iya. Yoi.
2: Lagu
1: sudah. Oke, kak sekarang nak lagu apa?
2: Dari Nimbus, salam mesra.
1: Salam mesra.
2: Biar buat nyamoni sama Kak Pinsam.
1: Oke, siap kak sekar.
2: Ya jadi ya, makasih yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi. Sehat dan bahagia selalu Kak Sekarwangi. Yo dari Tanjung Pinang. Oke, baik pendengar, nanti kita lanjutkan lagi berpantun bersama di sesi kedua ya. Masih di program Rentak Melayu, jom hebohkan. Namun sebelumnya nanti kita hadirkan dulu lintas informasi tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitar yang jatuh di pukul 12 lewat 13 waktu Indonesia Barat ya, yang akan kami sharekan juga di program Satu Era di Batam. Jadi tetap dengarkan terus pendengar Pro Satu Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jembatan Barelang merupakan ikon terkenal di Kepulauan Riau yang menghubungkan beberapa pulau yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nama Barelang sendiri berasal dari gabungan nama tiga wilayah tersebut. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembangunan Jembatan Barelang dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar transportasi antara pulau sekaligus membuka akses pembangunan di wilayah sekitar. Dengan desain yang megah dan modern, jembatan ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur Indonesia pada masanya. Jembatan Barelang terdiri dari 6 jembatan yang saling terhubung dengan panjang keseluruhan sekitar 2 km. Terlebih. Jembatan pertama yang dikenal dengan Jembatan Tengku Fisabilillah menjadi bagian paling terkenal karena memiliki desain kabel panjang yang menyerupai Golden Gate Bridge di Amerika Serikat. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, Jembatan Barelang kini menjadi destinasi wisata populer Batam. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut, berburu kuliner, hingga menyaksikan matahari terbenam. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan Jembatan Barelang sebagai salah satu landmark kebanggaan masyarakat Kepulauan.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda edisi Sabtu 18 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam dipastikan mendapat dispensasi datang terlambat pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027. Kelonggaran itu diberikan agar para ayah dapat mengantar anak ke sekolah sebagai bagian dari gerakan penguatan peran keluarga yang diinisiasi pemerintah. Namun kebijakan tersebut belum berlaku bagi pekerja sektor swasta. Pemerintah Kota Batam hanya mengimbau perusahaan memberikan dukungan serupa, sementara keputusan memberikan dispensasi diserahkan kepada masing-masing manajemen. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan dispensasi resmi hanya berlaku bagi ASN di lingkungan Pemko Batam. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Hampir 3 tahun setelah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN, pembangunan Rempang Eco City belum menunjukkan pergerakan fisik kawasan secara masif. Badan Pengusahaan atau BP Batam mengakui investasi yang digadang-gadang mencapai 210 triliun rupiah tersebut masih berada pada tahap persiapan, mulai dari penyiapan lahan, penyelesaian perizinan hingga pematangan rencana investasi. Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fari Jami Francis, mengatakan pengembangan Rempang Eco City hingga pertengahan 2026 memang telah bergeser dari tahap perencanaan menuju awal pelaksanaan. Namun pembangunan fisik kawasan dalam skala besar masih belum dimulai. Informasi yang terakhir, pendengar, kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat di Kota Batam. Menyikapi hal tersebut, Polsek Bengkong menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengaman tambahan dan memarkir kendaraan di lokasi yang aman sebagai langkah pencegahan tindak kejahatan. Himbauan tersebut disampaikan setelah unit reskrim Polsek Bengkong, Polresta Barelang, berhasil mengungkap kasus curanmor yang terjadi di wilayah Kecamatan Bengkong. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial ON beserta barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2025 yang diduga hasil tindak pidana pencurian. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Apa yang dekat? Yaitu jawaban Allah atas doa-doa kita yang dekat. Lihatlah betapa indahnya ayat tersebut menjadi jaminan bagi kita semua bahwa Allah pasti menjawab setiap doa. Lalu jika jawaban Allah benar-benar dekat, mengapa kita terkadang tidak melihat jawaban doa-doa kita selama ini? Ternyata karena kita sendirilah yang menjauh dari Allah.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32, adalah sebuah kawasan yang terdapat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Berbicara tentang seni budaya, Provinsi Kepulauan Riau adalah gudangnya. Berbagai macam jenis seni budaya ada di Kepulauan Riau. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah masa lalu Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau ini dahulunya lebih dikenal dengan sebutan Riau. Bersama dengan kawasan Malaysia Johor sampai abad ke-19 menjadi kerajaan bersama yang dikenal dengan sebutan Johor Riau. Kemudian ditambah juga dengan pengaruh Inggris Belanda yang ikut campur, yang akhirnya kerajaan Johor dan Riau berpisah dengan sultannya masing-masing.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di Rentak Melayu Jom Hebohkan untuk berpantun bersama kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya di 0811778101. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? How are you?
0: I'm fine, thank you, Kak. How are you?
1: Okay, I want to cakap Inggeris pula. Okay, Kak Melanda, yang suara Kak clear tak?
0: Yang very clear, okay.
1: Okay, Kak berada di warung India lah.
0: Okay,
1: kadang-kadang ada masa, walaupun kita perantauan, kita rindu bahasa ibunda kita. Lama datang kamu, kamu rindu bahasa ibunda, bahasa Jawa kamu, kan?
0: Iya. Yeah,
1: bahasa tak ada. Kan orang Melayu cakap, bahasa jiwa bangsa. Yeah. Dan bahasa menunjukkan bangsa. Okey, Kat berpantun dua boleh?
0: Boleh, Kat. Sila pantunnya.
1: Izin ku belai rambutmu sayang, buat kenangan sepanjang hayat. Kasih ku beri padamu sayang, semoga kekal sepanjang hayat. Okey, Kat nak berpantun untuk kamu boleh?
0: Boleh, Kat. Sila.
1: Kesetiaan bukan sebarang kesetiaan. Kesetiaan wanita soleha, isteri soleha, bernama Aziza Falefa. Keikhlasan kamu melaksanakan kesetiaan, menghadirkan rahmat ihsan ilahi terhadap diri kamu, suami dan anak-anak kamu.
0: Ewa, thank you, Kak, pantunnya.
1: Okey, saya nak minta lagu. Pasal untuk para suami dan isteri, ikut contoh lagu ini, Syarifah Aini dan MSA ini dan Syarifah Aini ya.
0: Okay.
1: Pasangan bahagia ya, sah.
0: Okay, siap ke pada kami.
1: Dan untuk juga salam doa penuh keikhlasan dari suara Jejaka India, walaupun beribu batu kedatang di sini untuk bertugas. Tapi salam doa agar kehidupan kamu tetap dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Kaya.
0: Amin. Thank you.
1: Itu saja dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu di Singapura ya, Kap. Baik, silakan mendengar di 463351. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya di Rentak Melayu. Jom hebohkan.

Baik, pendengar, kita langsung aja putarkan request lagu dari Kapten Syam tadi ya. Lagu request dari penyanyi S. Aini dan juga M. Sunny dengan Pasangan Bahagia. Tetap dengarkan terus Pro 1 RR Batam, mendengar kanal informasi dan inspirasi.

terletak di Kecamatan Nongsa Batam, Kepulauan Riau, dengan luas sekitar 12 hektar. Pantai Teri tidak memiliki banyak pasir. Dengan air yang jernih, pemandangan di ujung altar nampak beberapa perahu kecil. Nama Teri diambil dari bebatuan yang semula banyak bertebaran di sekitar pantai. Masyarakat Batam biasa menyebut batu pipih berwarna merah yang banyak ditemukan di sana dengan sebutan Teri. Menyelisik sejarah Kampung Teri pada masa Perang Dunia Kedua pernah menjadi basis bagi tentara Jepang. Kampung ini dijadikan gudang senjata di sepanjang pesisir pantai Kampung Teri. Hingga sampai saat ini, jejak peninggalan sejarah Jepang masih dijumpai di Kampung Teri. Berupa tapak-tapak bangunan gudang, Kampung Teri menyimpan satu tradisi yang dapat menarik perhatian pengunjung, berupa acara mandi safar. Mandi safar sebagai agenda tahunan yang cukup terkenal di Kampung Teri. Event ini diketahui sudah dilaksanakan selama 7 generasi di Kampung Teri. Sebenarnya keberadaan Kampung Teri sudah ada sejak tahun 1991 silam, namun baru dijadikan lokasi wisata pada 2017. Meski terbilang baru, tapi tempat rekreasi yang berjarak sekitar 30-40 menit dari Kota Batam sudah berhasil menyerap banyak wisatawan lokal dan mancanegara. Bahkan tempat wisata ini menjadi primadona warga

0: Kapo bang?
1: Engkau tengok kelakuan anak. Aku yang menyusun, dia yang menyayap.
0: Itulah kalau buat anak banyak. Akunya, budak tu bang. Yang ditambah-tambah lagi, ini tiap tahun beranak. Tiap tahun beranak.
1: Iya, engkau tu tidur bukan melasa.
0: Abang tu nyata berhalang tak?
1: Engkau tu tidak punah.

yang berperan penting dalam menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan adat serta budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran lembaga ini menjadi simbol persatuan masyarakat Melayu sekaligus wadah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. LAM Kepulauan Riau berdiri dengan tujuan memperkuat identitas budaya Melayu melalui berbagai kegiatan adat, pendidikan budaya, serta pembinaan generasi muda. Lembaga ini aktif dalam mendukung pelaksanaan acara adat, festival seni, musyawarah budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Melayu. Selain itu, LAM juga menjadi tempat bermusyawarah bagi para tokoh adat, cendekiawan, dan masyarakat dalam menjaga marwah budaya Melayu agar tetap hidup dan dihormati. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya Melayu, Kepulauan Riau menjadikan LAM sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui peran aktifnya, berbagai warisan budaya seperti pantun, gurindam, tari tradisional, musik Melayu, pakaian adat, hingga tata krama Melayu terus diperkenalkan kepada generasi muda, dan hal ini dilakukan agar budaya Melayu tidak hilang ditelan arus globalisasi dan tetap menjadi identitas masyarakat Kepri. LAM Kepulauan Riau juga berperan dalam mempererat hubungan budaya antar wilayah serumpun Melayu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hubungan budaya dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bagian dari upaya memperkuat persaudaraan budaya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Kasus paling banyak adalah di Malaysia. Tahun kemarin itu kita menangani kasus sekitar 9.000 kasus.
2: Baru tersalurkan 84 triliun, jadi masih ada sekitar 32% lagi ya.
0: Mengawali warta berita daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Malaysia masih menjadi negara tujuan dengan jumlah kasus PMI ilegal tertinggi. Realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih minim. Warta berita daerah selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, bersama saya, Aziza.

0: Malaysia masih menjadi negara tujuan dengan jumlah kasus pekerja migran Indonesia non-prosedural atau ilegal tertinggi. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Malaysia masih menjadi negara tujuan dengan jumlah kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural atau ilegal tertinggi. Kedekatan geografis dan kemudahan akses membuat jalur ilegal ke Malaysia marak terjadi, yang berujung pada tingginya angka deportasi dan kerentanan terhadap eksploitasi. Hal itu dikatakan Minister Konsuler Bidang Konsuler KBRI Kuala Lumpur Ahmad Baihaqi saat berkunjung dan dialog di RRI Batam kemarin. Ia mengatakan hingga tahun 2026 ini kasus PMI di luar negeri tertinggi masih terjadi pada PMI di Malaysia. Berdasarkan catatan pihaknya, pada tahun 2025 lalu kasus PMI di Malaysia tercatat ada 9.000 kasus. Kasus tersebut diantaranya kasus penyiksaan, pelecehan, dan gaji yang tidak dibayar.
2: Kalau kita bicara mengenai kasus warga negara Indonesia di luar negeri, maka memang nomor satu kasus paling banyak adalah di Malaysia. Tahun kemarin itu kita menangani kasus sekitar 9.000 kasus. Kejadian seperti penyiksaan, dipukul, gaji tidak dibayar sebagaimana mestinya, mengalami pelecehan, itu masih ada beberapa yang kita tangani, kita terima, kita dengarkan laporan dari warga ataupun hasil koordinasi dengan stakeholder yang ada di Malaysia.
1: Ahmad Baihaqi berharap bagi warga Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia agar berangkat melalui prosedural resmi. Menurutnya, PMI mengikuti prosedural resmi sangat krusial untuk memastikan keselamatan, jaminan hukum, dan perlindungan menyeluruh dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air. Prosedur resmi melindungi PMI dari risiko penipuan, eksploitasi, dan masalah hukum di negara penempatan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 90 warga negara Indonesia atau WNI dan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus bentuk perlindungan negara bagi WNI yang menghadapi persoalan keimigrasian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 81 orang merupakan deportan dari Depot Tahanan Immigration atau DTI Pekanenas, Johor. Mereka terdiri atas 53 laki-laki, 26 perempuan, dan 2 anak laki-laki. Seluruh deportan dikategorikan sebagai WNI dan PMI rentan, sehingga KJRI Johor Bahru membiayai tiket ferry beserta support tax sebagai bentuk kepedulian dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain deportan, KJRI juga memfasilitasi pemulangan 2 nakhoda kapal penangkap ikan Indonesia yang telah menyelesaikan proses hukum di Malaysia, 4 PMI perempuan yang gagal bekerja dan sebelumnya ditampung di tempat singgah sementara atau TSS KJRI, serta 3 anak WNI yang dipulangkan kepada keluarganya di Indonesia. Berdasarkan data KJRI Johor Bahru, mayoritas WNI dan PMI yang dipulangkan berasal dari Sumatera Utara sebanyak 16 orang, Kepulauan Riau 15 orang, Aceh dan Jawa Timur masing-masing 12 orang, serta Nusa Tenggara Barat 10 orang, selebihnya berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Pelanggaran aturan keimigrasian masih menjadi penyebab utama deportasi. Kasus overstay mendominasi dengan persentase 55,5%, disusul tinggal tanpa izin yang sah sebesar 12,3%, dan penyalahgunaan izin kerja sebesar 8,6%. Sisanya terkait penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya, pendengar, Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad menegaskan siap berkolaborasi dengan Singapura dan Malaysia untuk memanfaatkan 20% lalu lintas Selat Melaka jika pemerintah pusat perbesar standar pelabuhan bongkar muat batu ampar. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
3: Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama.
4: Posisi geografis dan geostrategis Batam yang berada di hadapan Singapura dan Malaysia diharapkan dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi, sebab ada jutaan teus barang yang melintas di wilayah laut yang harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Kepala Badan Pengurusan Batam Amsakar Ahmad mengharapkan pemerintah pusat membangun pelabuhan dengan standar yang lebih besar dari yang telah ada saat ini, ataupun mengekspansi pelabuhan peti kemas batu ampar yang telah tersedia, sebab meskipun kini dirinya mengklaim telah memperoleh 10% dari lalu lintas barang, Amsakar menyebut bukan tidak mungkin untuk meraup 20% dari sektor lalu lintas laut ini dengan bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia.
3: Singapura ini kan menjadi magnet untuk pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Ini pusat lalu lintas perdagangan yang cukup padat. Ada Selat Malaka di sini yang membawa jutaan TEUs. Kita harapkan tidak hanya tumbuh seperti yang saya sampaikan 10%, ke depan Batam bisa mengambil sampai 20-an% bila perlu. Kalau ada rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan yang berstandar lebih besar dari Batu Ampar hari ini, tentu saja kita harapkan dapat mengambil manfaat itu.
4: Amsakar mengungkapkan bahwa Singapura tidak memandang Batam sebagai rival ataupun lawan, akan tetapi memandang Batam sebagai mitra kerjasama yang strategis. Johor pun dikatakan Amsakar berpikir demikian menjadikan Batam sebagai daerah yang saling melengkapi, sehingga klausul untuk tumbuh bersama antar tiga negara bisa dilakukan.
3: Nah, sekali waktu kita bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura, kita berbicara, kami tidak pernah memandang bahwa sana sebagai rival, tapi sana adalah mitra. Kehadiran kita di mata Johor saling menutupi, saling melengkapi, komplementer, bukan rivalitas. Harapan kita tentu saja Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama untuk mempercepat perkembangan di kawasan, di Asia Tenggara ini.
4: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pelaku UMKM di Batam diminta manfaatkan layanan program kredit usaha rakyat atau KUR, karena hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih minim. Dari 180 triliun rupiah, baru terrealisasi 84 triliun rupiah. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UKM dari perbankan masih kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BRI Unit Batu Besar Nur Elvi Sahra dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan secara nasional pada tahun 2026 ini, anggaran bantuan permodalan bagi UKM atau Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar 180 triliun rupiah. Sementara hingga bulan Mei 2026, realisasi dari anggaran tersebut baru terserap 84 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada pelaku UKM untuk dapat memanfaatkan program KUR ini dengan mendatangi kantor perbankan penyalur program KUR atau bisa langsung datang ke unit-unit Bank BRI di sekitar tempat tinggal. Menurutnya, KUR BRI adalah program pinjaman modal dari pemerintah melalui Bank BRI untuk UMKM dengan suku bunga rendah dan syarat mudah bagi UMKM. Manfaat utamanya meliputi penyediaan modal kerja, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu usaha menjadi lebih bankable.
5: Jadi pihak bank, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun. Jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM kita menjadi lebih baik.
1: Sementara itu, fungsional perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Muhammad Faizal Rangkuti mengaku masih banyak UMKM di Kepri yang mengeluh terkait permodalan. Ia berharap pihak perbankan terus mensosialisasikan terkait kemudahan dan proses layanan program KUR ini. Karena menurutnya bantuan permodalan untuk UMKM ini sudah sangat mudah melalui perbankan. Ia juga berharap kepada pelaku UMKM di Kepri untuk memiliki mental dalam berusaha. Tidak hanya modal namun juga mental yang kuat untuk bisa mengembangkan usahanya ke depan.
6: Dari yang dikeluhkan itu biasanya permodalan, pemasaran, seperti itu ya. Karena sebagiannya itu hanya mampu berproduksi. Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, tidak ada masalah sebenarnya Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental. Jadi apa sih yang nggak ada di khususnya kota Batam ini ya, di Indonesia ataupun di khususnya kota Batam ini, apa yang nggak ada? Kalau dibilang saya belum punya modal, saya nggak bisa berjualan karena nggak ada dasar saya. Perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari Danantara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan. Seperti itu.
1: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Faizal Rangkuti, jumlah UMKM di Provinsi Kepri saat ini tercatat ada 213 ribu. Dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kota Batam mencapai 100 ribu lebih UMKM. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, skandal pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura kembali memakan korban. Seorang direktur perusahaan dijatuhi hukuman penjara karena terbukti membantu salah satu pelaku utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar US dollar atau sekitar 39 triliun rupiah untuk memalsukan laporan keuangan dan menipu otoritas pajak Singapura. Pengadilan Singapura pada Kamis bahkan menjatuhkan hukuman penjara selama 32 minggu kepada Wang Junji. Selain itu, ia juga dilarang menjadi direktur perusahaan selama 5 tahun. Mengutip channel News Asia atau CNA, Jumat 17 Juli 2026 kemarin, Wang mengaku bersalah bersekongkol dengan Su Haijin untuk menyampaikan informasi palsu kepada Inland Revenue Authority of Singapore atau IRAS mengenai pendapatan, laba kotor, dan piutang usaha perusahaan Yihao Cyber Technologies. Ia juga mengakui telah memalsukan laporan keuangan dan kontrak perusahaan saat menjabat sebagai direktur. Su Haijin sendiri adalah warga negara Siprus yang bersama Su Baolin, warga negara Kamboja, termasuk dalam 10 terpidana utama dalam kasus tersebut. Keduanya telah dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 14 bulan pada April 2024. Dalam persidangan terungkap, Wang melalui perusahaannya LW Business Consultancy memberikan layanan sekretaris perusahaan, akuntansi, perpajakan hingga pengurusan izin kerja kepada perusahaan-perusahaan milik Su Haijin dan Su Baolin sejak 2018 hingga 2023. Ia juga bertindak sebagai direktur dan sekretaris perusahaan Yihao Cyber Technologies yang di atas kertas bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, namun sebenarnya tidak memiliki kegiatan usaha yang sah di Singapura. Selama periode 2020 hingga 2022, Wang bersama Su Haijin diduga sengaja mengirimkan laporan keuangan palsu kepada IRAS. Dalam salah satu laporan pajak tahun buku 2021 yang diajukan pada Oktober 2022, Wang melaporkan pendapatan perusahaan sebesar 804.969 US dollar dengan laba kotor dalam jumlah yang sama. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini, pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Nama resmi dari MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Dua rider Indonesia bakal berlaga. Mereka adalah Mario Suryo Aji yang berlaga di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama kelas Moto3. Keduanya hadiri acara Fans Meet and Greet di Hotel Art Hotel dan Anjungan Sarina, Jakarta pada Jumat 17 Juli kemarin. Antusiasme masyarakat besar, ramai juga yang ikutan konvoi di jantung ibu kota. Direktur Operasi ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka, mengatakan kehadiran Mario Aji dan Veda Ega menunjukkan Indonesia mampu menggelar event balap motor berkelas internasional sekaligus melahirkan talenta balap berkelas dunia. Setelah rangkaian kegiatan di Jakarta, Mario Surya Aji dan Veda Ega Pratama dijadwalkan melanjutkan homecoming tour ke Bali sebagai bagian dari rangkaian kampanye menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Berita olahraga bulu tangkis, pendengar, langkah Alwi Farhan di Jepang Open 2026 memang terhenti pada perempat final. Tapi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu tidak ingin larut dalam kekecewaan dan langsung mengalihkan fokus ke China Open pekan depan. Alwi kalah dari wakil tuan rumah Kodai Naroka dalam laga perempat final Jepang Open 2026 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Ia menyerah lewat pertarungan 3 game dengan skor 18-21, 22-20, 18-21. Meski gagal melangkah ke semifinal, Alwi tetap mensyukuri penampilannya. Ia merasa sudah mengeluarkan kemampuan terbaik hingga poin terakhir. Alwi mengakui bermain melawan Naroka di hadapan publik Jepang bukan perkara mudah. Dukungan supporter tuan rumah membuat lawannya tampil semakin percaya diri, sementara dirinya sempat mengalami kram pada otot paha dan game penentuan. Juara Indonesia Master 2026 itu justru menganggap laga tersebut sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitas permainannya. Usai langkahnya terhenti di Jepang Open, Alwi kini mengalihkan fokus ke China Open 2026 yang berstatus turnamen BWF World Tour Super 1000. Dari berita Di olahraga lapangan hijau pendengar, Persija Jakarta resmi memperkenalkan Kwon Chang-hoon sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi musim 2026-2027. Mantan pemain timnas Korea Selatan itu diikat dengan kontrak berdurasi 2 musim. Kehadiran pemain berusia 32 tahun tersebut diharapkan menambah kreativitas lini serang Macan Kemayoran. Kwon dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu dimainkan sebagai sayap kanan, sayap kiri maupun gelandang serang. Presiden Persija Muhammad Prapanca menilai pengalaman Kwon menjadi modal penting bagi tim asuhan Sintayong. Kwon memulai karir profesional bersama Suwon Samsung Blue Wing sebelum melanjutkan petualangan ke Eropa. Ia pernah membela Dijon FC O di Liga 1 Prancis dan SC Preemburg di Bundesliga Jerman. Setelah kembali ke Korea Selatan, Kwon memperkuat tim Seon Sangmu, Jeonbuk Hyundai Motor, dan Jeju SK sebelum akhirnya menerima pinangan Persija. Tidak hanya berpengalaman di level klub, Kwon juga menjadi langganan timnas Korea Selatan. Ia telah mencatatkan 43 penampilan dengan torehan 12 gol dan masuk skuad Daegu Warriors pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Sepanjang karirnya, Kwon telah tampil lebih dari 340 kali di level klub dan tim nasional, mencetak lebih dari 50 gol, serta 2 kali masuk K-League 1 B11 pada 2015 dan 2016. Prapanca optimistis keberadaan pelatih Sintayong yang akan membantu proses adaptasi Kwon di Indonesia. Kwon pun mengaku tidak ragu menerima tawaran Persija karena ingin menghadapi tantangan baru. Ia juga mengaku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia sejak Sintayong menangani timnas Indonesia. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabowo.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Malaysia masih menjadi negara tujuan dengan jumlah kasus PMI ilegal tertinggi. Realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih sangat minim. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Ridho selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Digoda di Gandang Mantul. Mantap betul ya. Silakan mendengar di siang hari ini yang masih haredang. Silakan ramaikan Digoda edisi siang ini Sabtu 18 Juli 2026. Bagi yang ingin kirim-kirim salam atau sekedar mau request lagu dangdut, silakan bisa melalui telepon kami di 07 7846 3351, atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, ini saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk. Ada dari Mama Esa. Assalamualaikum Digoda Mantul. Waalaikumsalam, mantap betul. Kak Aziza, boleh mainkan lagu Joko Tingkir? Sudah saya putarkan lagunya Mama Esa ya. Mama Esa katanya mau kirim-kirim salam buat naik kembar. Semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur, murah rezeki. Amin, amin. Terima kasih banyak Mama Esa. Sehat dan baiknya selalu di Singapura. Ada Bang Saiman yang request lagu Titip Cinta dari Ona Sutra. Sudah saya putarkan lagunya ya Bang Saiman. Kemudian Bang Saiman mau kirim-kirim salam buat Ma Fajar, Nek Kembar, Nesa Kira, Sarina QQ, Mas Prabu, Monik, Kapten Sam, Bang Udin, Bang Tenggiu, Bang Alek, Pak Mustafa, Pak Usulimin, dan satu untuk semua. Oke, terima kasih banyak Bang Saiman. Sehat dan bahagia selalu Bang Saiman ya. Ada Bang Yani dari Seberas, katanya mau kirim-kirim salam aja untuk Kira Naswa, Imaah, Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zulhijjah, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan bahagia selalu. Ada Ci Asnah yang mau request lagu Tajamnya Karang. Sudah saya putarkan lagunya Ci Asnah ya. Kemudian Ci Asnah mau kirim-kirim salam untuk Moni, Mas Lidar, Sarina, Kapten Sam, Kak Fah, Lukas Wulan, Bang Udin Buton, Mas Prabu, Pak Cik Mustafa, dan untuk semua penyanyi. Terima kasih banyak Ci Asnah, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Kak Siti Romlah, Digoda, halo. Request lagu dong Azizah, Meleleh Bahagia dari Valen dan Mila. Sudah saya putarkan lagunya barusan ya Kak Siti ya. Terima kasih banyak Kak Siti, sehat dan bahagia selalu. Katanya mau kirim-kirim salam untuk semua fans RRI Batam. Oke, ini ada lagi dari Bulefa yang mau request lagu Dudo Ngarep Oma. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Bulefa ya. Kemudian Bulefa mau kirim-kirim salam untuk Nepegi, Nek Kembar, Mak Dia, Mak Azi, Bo Asri, Mak Fajar, Wak Normi, Pak Mor, Kak Mila, Gafar, Putri Cantik, Unidesi, Melati, Mas Lidar, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Bulefa, sehat dan bahagia selalu nje. Ada Nek Sakira yang mau kirim-kirim salam buat Iman, Nirmala, Abednego, Jamilah, Kak Fah, Kak Fat, Prabu Bangkit, Tak Kumis, Andi, Siti Jamilah, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Ashwa, Melati, Roni, Amira, Karaha, Sarina, QQ, Uni Desi, Mama Dewi, Putri Cantik, Cik Mustafa, Pak Sulimin, Bang Saiman, Dora Isma, Azi, dan juga Betty Lafia. Request lagu Kura-kura Dalam Perahu. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Nek Sakira ya. Terima kasih banyak Nesa Kira, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Abednego mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Aswa, Nek Sakira, Nek Karin, Kak Pah, Mak Dinda, Mak Dewi, Malina, Juliana, Jamilah, Fatmawati, Siti Jamilah, Putri Cantik, Iman, Iwan, Rajalang, Kak Milah, Wak Nurmi, Roni dari Senyokong. Oke, ada Kak Tonah, Lili, Kak Ci, Senap, Cik Seman, Cik Den, Dibungur, dan juga Bang

0: Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Digoda, Digo ya mantul betul.
0: Mantul. Bang Haji ya.
1: Ya. Ngopi ya, ngopi sekarang ya.
0: Lagi ngopi.
1: Tak ngopi suara Bang Haji ya. Menderakam ya.
0: Langsung,
1: apa kabar juga?
0: Alhamdulillah kabar saya baik Bang Haji, kamu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, masih baru pulang dari tempat gala nih.
0: Oh,
1: cari rambutan, cari cembeda.
0: Masih musim rambutan di sana?
1: Ada tuh, musim ada atau korek ya Bang Haji kan?
0: Durian aja ya, apa ya, tak ada lagi ya Bang Haji ya?
1: Lagu.
0: Oke Bang Haji, nak lagu apa?
1: Lagu kebetulan orang istimewa Abang Haji minta Radio Cinta lah.
0: Radio Cinta ya, oke sih.
1: Ulang tahun dia kan.
0: Boleh.
1: Yang kesian yang istimewa untuk yang istimewa untuk Bang Haji lah dia tuh.
0: Oke.
1: Yang sering menemani Bang Haji.
0: Oh.
1: Sering kemana-mana. Itu dia ya, mudah-mudahan yang mudah
0: jadi. Amin.
1: Lagu dia ya, salam ya.
0: Boleh sih lah Bang Haji.
1: Salam untuk juga mak tugas keluarga mak selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Untuk udang gala. Untuk Bang Saiman tadi, nih Abi Migo, Pak Toha, nih Jeji, juga Pak Sidia, tuh mak Dinda, mak Tun, tuh. Sarwange, kan? Sarinya Kiu, Pak Mustafa, Monik juga dari sini, Kiu Norma, Ani Roma, tak lupa keluarga, bisa tahu.
0: Amin.
1: Bisa?
0: Iya.
1: Orang-orang itu kan keluarga Bang Haji semua tuh.
0: Oh.
1: Nah, karena ada RI Probata maupun Rokal masih tak bergabung semua tuh. Semua keluarga semua lah, kan?
0: Jadi keluarga sama Bang Haji ya?
1: Nah, Bang Haji ngene-ngene ya.
0: Ngene-ngene.
1: Salam pendengar juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Pendengar begitu tinggal juga untuk Asanta juga serga, untuk Kak Widen, Zara, Bina Imam Beraman, Kak Sur, Jermala, Esa, tak lupa Esa.
0: Oke.
1: Okay. Itu Mama Fajar yang suara ketika saya yang ceria selalu, akan juga ya. Untuk Busaka juga, untuk Roy Seputra juga, untuk Senggol semua hari ini. Untuk Kak Kumet, Kocik juga. Bunda, jangan panggang, nambah selalu untuk Degu Sari, Degu Sari juga kita senggol. Lengri juga,
0: okay.
1: Mak Dio, besi itu lagi, Mama Bo, Putri juga, nambah selalu semua.
0: Amin.
1: Untuk, ini apa, Udin Buton ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pertama kalau lebih sikit lebih butuh. Untuk dulu si Jamila, Ebiwa juga di Manda, Jano, Puslimen. Sudah itu lagi untuk Monik juga, misku Monik ni.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang Iman, biasa selalu Bang Iman juga. Mak Mona juga untuk Mama Dewi, Mama Suti. Untuk Jamilah juga, untuk Mama Lina, Mama Lini. Satu untuk semua lah, Jaya.
0: Oke, siap Bang Haji. Ada dong, Radio Cinta.
1: Terima kasih juga menunjukkan lagu untuk yang orang sini untuk Bang Haji.
0: Sama-sama Bang Haji.
1: Kemarin pun dengan Putra ya, tak lupa.
0: Oke, siap.
1: Kemarin pun dengan Putra juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Bang Haji Gemoy. Sehat dan bahagia selalu Bang Haji. Silo pendengar 463351. Halo, assalamualaikum. Digoda.
2: Goda mandul dul dul mantap dan betul.
0: Iya, masih berkokok pula lah siang-siang ini ya.
2: Abis masa ayam rica-rica ya berkokok lah dia.
0: Ayam rica-rica pedas ya. Mustafa.
2: Wah, pedas-pedas sikit aja. Yang banyak-banyak pedas nanti ngang-ngang-ngang. Ha, tidak nak pula adik. Lagu dulu.
0: Iya, nak lagu apa aja Mustafa?
2: Lagu kita lagu dari Moni aja ya. Jaka India.
0: Oke, siap.
2: Ini telepon kedua ya?
0: Iya, Cik Mustafa, betul.
2: Alhamdulillah. Salam-salam nih pertama tunggal untuk penyiar yang Aisyah Ayu
0: dan
2: hanya Neng Aziza selalu bersihamin
0: Amin.
2: Kalau ada yang masuk di HP-nya Bang Haji tadi, ada miss call-nya, betul. Tapi ada satu lagi yang tak betul tuh. Tak ada yang telepon dia, bilang telepon dia. Ngapusi dia. Ada yang satu lagi tuh. Jadi jangan dengar ya. Kalau tak ada orang telepon, bilang telepon dia pula. Ya kan? Macam-macam betul aja. Buatnya itu Kapten Sang Kuma di Singapura. Kemudian siap selalu. Kalau popular dengan Kak Siti, siap selalu Kak Siti. Di beduk eh. Buatnya itu Ayang Ucu di Bentan, ini Jasmine, ini dia terbas. Sekarang wangi terus ya. Empat hitam, kita lupa. Kiu-kiu, Udin Buton, Uni Desi, ya. Moni, sekeluarga ya. Tak lupa. Tak lupa itu Ayah Jalak Lenteng. Okay. Ya. Tak lupa tu dengan Tung Telana ya, adik dia. Ya, tak lupa penggawa pantun kita di Kepri ini. Eh. Tak lupa tadi Bang Haji tadi eh, Bang Haji Gemai, kakak nenek kembar, itu si Bang Cik Arun eh. Cik Arun, Cik Arun, Cik ke nenek Karim yang cantik. Uhui. Eh. Kak Ana Tanyutan, Ani Roma, sungguh terlalu. Nur Bekis, Mak Jamila. Oh, Mak Jamila, masuk. Siti Jamila, Juliana, Lina Leni. Buatnya Mama Mia, Nenek Sakira, tak lupa ya. Buat Kak Pah, Bulek Pah yang Ocu. Tak lupa buatnya tu Maji ya, Maji ya. Kak Pah, tak lupa buat Kak Pah kita. Tak lupa cara itu buatnya Udin, apa si Udang Galah eh.
0: Okay.
2: Udang Galah, Bang Iman. Tak lupa Binego, Sakia itu apa? Mira, ya.
0: Okey.
2: Undang Lansang, Bang Kumis, Cok Cik, tak lupa pun Terlingga, tak lupa ya. Anak saudara kita Kak Rahma di Pekanbaru, dia Diana di Pengkinang, Ika di Jambi, Teh Unik dan Teh Ratu di Bandung, Ayak Naon. Buatnya tu Bu Ayu dan Kak Farida di Maluku. Apa kabar? Nah, satu semua fotokopinya dari Bang Haji tadi.
0: Oke, sih.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Yang banyak. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Cik Mustafa yang masih berkokok juga walaupun Aimeda dibikin rica-rica ya. Oke, pendengar, kita break sejenak ya, karena pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan dulu Cek Fakta untuk Anda, baru nanti kita lanjutkan kembali. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Sabtu 18 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keberagaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam dan masih dalam program Digoda ya pendengar. Silakan bagi yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung via telepon di 0778463351. Namun ini saya bacakan dulu satu pesan dari Mbak Luka Sulan dari Kobel Sawang. Katanya mau kirim-kirim salam untuk Mama Mia, Kak Jamila di Penyalai, Kak Monik, Kak Siti Jamila di Kuntung, Cik Asnah, Nek Azwa, Bunda Zaimah, Hedi Sutekno, dan salam satu untuk semua aja. Oke, terima kasih banyak Mbak Lukasuran, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda, di Goyang bersama DJ Aziza Sabira.
0: Iya, Kak Monik masuk lagi.
1: Alhamdulillah. DJ Aziza.
0: Iya.
1: Monik nggak cakap. Saya tidak ada miss call Pak Aji ya. Jangan. Saya tidak mengisi Pak Aji ya, Pak Aji. Tengok dulu siapa yang miss call. Jangan kemana-mana Pak Aji. Oke?
0: Oke.
1: Pak Aji ku ya. Oke. Dicek dulu siapa yang miss call.
0: Oke. Langsung Kak Monik. Nah, request lagu apa sih yang hari ini?
1: Lagu ini Monik minta lagu yang sedang-sedang saja lah.
0: Oke, siap.
1: Dari Iwan ya, Aziza.
0: Siap.
1: Oke, salam yang pertama buatnya Didi Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke, salam sebesarnya banyak Kak Tensam Pemuda India, Mak Siti, Koko Ayam, Putra Rangkang, Mama Dina, Mama Deni, Pak Haji Kemol, Bunda bersama Pak Nga, Mak Tida, Nenek Karimku, Kak Aniaku, Nenek Kembar, Kak Salu, Nek.
0: Amin.
1: Hah? Kak Sekar Wanyaniku. Alhamdulillah sehat selalu ya Kak Sekar Wanyaniku.
0: Amin.
1: Amin. Cik Asna tadi, ada Saiman tadi ya, Mamak Dewi. Terus Pak Mastura, Kak Mas Didat, Umi Desiku ya, Mak Jamilah juga, Kak Juliana, Mamak Boy juga ya, Kak Raha, Pak Mawati, Kak Mas Didarku, Kak Pah kita ya, selalu Kak Pah.
0: Oke,
1: kalau gitu mau undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Saya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
2: Waalaikumsalam di Goda terus. Kita apa sih?
0: Digoda dengan dandut mantul, Kak Fa.
2: Betul.
0: Sehat, Kak Fa.
2: Alhamdulillah sehat. Tadi tak kecil tau, masa itu tak diangkat ya.
0: Tapi ini diangkat kan?
2: Saya nak lagu apa, Abah dan Mak atau Mak dan Abah ni, boleh kan?
0: Mak dan
2: dari Bunga Lala.
0: Bunga Lala ya?
2: Iya,
0: saya. Judulnya apa tadi?
2: Abah, Emak.
0: Abah, Emak. Oke, siap.
2: Salam ya pertama dan utama buat Aliza ni kan?
0: Iya, betul.
2: Itulah buat Aliza, semoga sukses selalu di udara.
0: Amin.
2: Tak lupa juga tadi ada Monik. Monik jangan tension. Break tension ya, say. Tak lupa juga buat Pak Haji Gemoy, thank you dan salamnya. Ada juga ayam berkokok ya, Pak Mustafa. Terus ada Kak Asnah juga, saya salam kenal saya buat Kak Asnah. Terus ada Mami Nirmala, berada di Batam ni. Nenek Kembar, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Kak Aninya, ada ini. Kalau pupa dia dah masuk eh. Ada Mak Lina, Mak Lenu, ada Nenek Sakira. Apa lagi? Ada Bang Ivan, moga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Oh, dia banyak sakit ni, termasuk Mak Kun atau Alis Mak Nek Kembar. Terus ada yang selalu tertawa, yang sangat, iaitu apa ni nama? Kak Apui atau Mak Apui?
0: Mak Fajar. Mak Fajar bukan?
2: Mak Fajar. Kak Sekar Wangi, terima kasih dia sudah buat WhatsApp ni saya. Pokoknya dimanapun anda berada, kalau saya tak menyebut dia, saya lupa saja, tapi saya singgung habis.
0: Okay,
2: karena kalau dah masuk gini semua dah gamam ya. Okay, tadi ada sebutan juga dari ayam berkokok iaitu ayam hendaknya ayam lenteng. Nah, memang betul saya kenal pantunnya, mungkin kalau tak uzur tak pernah dia dengar dan selalu tak diundang lagi. Dia selalu kalau diundang ke RRI pasti ada saya sama dengannya tu.
0: Okay, siap.
2: Dan aku sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fa, saya dan baiknya selalu Kak Fa ya. Oke, silakan mendengar 463-51. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Digoda, Digo yang dangdut, mantap betul.
0: Iya, mantul.
3: Lama tak masuk ya, Liza.
0: Iya, dengan kakak siapa ini ya?
3: Dengan Kak Nirmala nih.
0: Oh, Kak Nirmala, lagi di Batam katanya.
3: Ada balik dah.
0: Oh, udah balik. Tak kabar-kabar lagi di Batam kemarin.
3: Jalan-jalan dia juga.
0: Nemankan cucu.
3: Ayo.
0: Oke, Kak Nirmala, sayang ini dari kes lagu apa Kak Nirmala?
3: Minta lagu dulu ya.
0: Boleh, apa lagunya?
3: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang tadi sudah saya putar.
3: Salam-salam dia juga ya.
0: Oke, sila salamnya.
3: Salam terutama buat Azizah yang sedang bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Di Batam ni buatnya Nenek Safira ya. Buatnya kru-kru semua di Batam. Buat anakku Heni dan Yadi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Di Tanjung Balai buatnya Pak Fauzi sekeluarga. Buatnya Norma, Husu Amri, Mas Lidar. Buat semuanya lah ya, di Tanjung Balai ya.
0: Okay.
3: Buatnya dekat Buru, buat Pak Isahat sekeluarga, semoga sehat selalu. Di Silat Lia, buatnya Bang Iman kita, semoga sehat. Buat Bang Adi dengan Mak Adi ya. Di Mata Air ni buat keluarga Kak Nirmala semuanya lah, tidak dapat sebut satu persatu. Dia beramai agak ni kan.
0: Ya.
3: Buatnya Ramlah kita tak lupa buat Ramlah. Di Kobel buat Makna sekeluarga, buat Kak Frida. Di Gawang buat Kak Esa. Di Kebras buat Kak Mas, buat Ernie. Tak lupa juga buat semuanya lah, keluarga saya.
0: Okey.
3: Buatnya Amri Balu tak lupa Buat satu untuk semua lah Azizah ya.
0: Siap.
3: Tujuh Azizah ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Nirmala. Saya dan baiknya selalu Kak Nirmala ya. Oke, pendengar kita rehat sejenak ya. Kita nanti lanjutkan di sesi kedua. Langsung saja kita putarkan rekas lagu dari penelpon dulu. Sudah pada antri ini ya untuk diputarkan lagunya. Tadi ada Bang Haji Gemoy yang ingin diputarkan lagu dari Megizet dengan Radio Cinta.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

L berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Digoda di Kainan Dut Mantul, mantap betul. Kita sudah masuk di sesi kedua ya pendengar. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kirim-kirim salam atau mau request lagu dangdut, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778105. Oke, ini saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp. Ada Kak Nur Bilkis dari Teluk Radang. Hadir katanya mau kirim salam buat Tok Cik, Kapten Sam, Pemuda India, Nek Kembar, Nek Azwa, Nek Karin, Bang Udin, Iman, Cik Mus, Mama Dewi, Kak Monik, Bang Roy, Roni, Mama Sisil, Mak Sunaryati, Mas Prabu, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Oke, terima kasih banyak Kak Nur Bilkis. Saran baiknya selalu Kak Nur Bilkis ya. Ada Nek Sakira yang kirim salam baliknya buat Kak Fah. Oke. Ada Kak Moni juga yang mau kirim salam baliknya buat Kak Nirmala dan juga Bang Iman. Oke. Ada Pak Kumis di Pancur Lingga yang mau kirim-kirim salam untuk teman-teman di Radio Batam. Kemudian untuk Bang Gafar, Bang Iman, Bang Haji Gemoy, Pak Mustafa, Bang Gala, Bang Udin Buton, Nek Sakira, Nek Jasmine, Nek Kembar, Kak Fah, Sarinah, QQ, Nek Azwa, Cigo Norma, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Pak Kumis, sehat dan bahagia selalu di Pancur Lingga ya. Ada Kak Sekar Wangi Yoi yang mau

0: semua. Rahma, Mama Boy, Ma Azi, Ma Dewi, request lagunya Ada Bayangmu dari Melinda. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya, Kak Sekarwangi. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi. Sehat dan bahagia selalu di Tanjung Pinang ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Digoda. Halo, assalamualaikum, Digoda.
1: Halo, halo, Digoda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriku tak mau digoda.
0: Maunya diapain nih?
1: Sebabnya diriku sudah goda-goda sama ayam beb. Apalagi malam minggu, malam nanti digoda-goda lah tuh.
0: Ayam beb ya? Bukan
1: sama pedama jalan-jalan.
0: Ah, iya ya.
1: Malam tuh tak balik, tak karuki. Luar biasa Kak Sarina nih, Aziza kio-kio.
0: Iya, masuk dua kali nih Kak Sarina kio-kio nih.
1: Masih bisa lagunya sayang kio?
0: Masih dong Kak Sarina kio-kio.
1: Malam minggu aja lah sayang, putarkan.
0: Malam minggu, meski masih siang ya.
1: Malam minggu. Nunggu Aziza datang, tak datang-datang ke rumah Kak Sarina. Nunggu Hana juga. Katanya Mas Prabu, Bintara aja. Tak apa lah Bintara datang selalu sehari pun tak apa. Dia tahu temenu Kak Sarina apa, tanya lah Bintara kalau Aziza penasaran.
0: Coba nanti kami tanya ya. Tidak
1: diumbar masalah menu. Lagunya tamu malam minggu. Siap. Salamnya buat Aziza kiu-kiu sekeluarga. Semoga Aziza kiu-kiu diberi kesehatan selalu sayangnya.
0: Amin.
1: Panjang
0: amin.
1: Umur dilancarkan rezeki kita. Kak Sarina lagi ngos-ngosan. Baru mau ngepil. Pokoknya besok minggu kan mau istirahat. Bisa kami berketar royong sama suami di rumah.
0: Biar besok santai-santai ya.
1: Iya. Pokoknya okay. Besok suami disuruh itulah. Lalu kasih aja. Kok suami disuruh-suruh? Buatnya ada tadi ada Kak Pah ya. Siap selalu Kak Pah. Buatnya Mak Kun. Siap selalu Mak Kun. Spesial Mak Kun buat lagunya ya. Buat tamu malam minggu. Buatnya tadi Pak Bang Haji ya. Pak Ngah sama Bunda sehat selalu. Buat Pak Tohat juga sehat selalu. Buatnya ini Pak Udang Galah juga Kak Pat, Bang Gapar, Mas Lidar, siapa lagi Azizah ya. Buat Mak Azi, Wak Nurmi, pantun-pantun orang itu hebat-hebat untuk ke akhirat Kak Galina. Paling terkesan kali. Buatnya siapa tadi, Bang Soiman ya. Tok Cik, Mas Prabu tidak dilupakan, nangis tak senggol tu. Mas Prabu orangnya tak ambil hati dengan ambil jantung. Orangnya happy-happy dia. Buatnya Tok Cik, buatnya Pak Kumis tadi makasih. Buatnya Nenek Yasmin, buat Mak Hitam di mana itu, di ini Temeling Tanjung yang ucu. Mak Hitam di ini, di mana Mak Hitam? Di Mansur kami, di Mansur kecil. Bintan, buatnya ini, Makcik Asnah kita, buat Bang Sony kita di Mecan, buat Bang Dama, sama Bang Udin ataupun Putra Lingga di Lengkong. Buatnya Nidia Kirani, buat semua. Kalau terus itu pakir ya. Buat parkir-parkir buat Aziza kio-kio. Terima kasih sayang kio. Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sarina kio-kio. Sehat dan ceria selalu ya bersama keluarga tercinta di rumah. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Digoda, Digoda untuk mata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Aziza, apa kabar?
0: Baik, kabar saya ini dengan kakak siapa ya?
2: Kak Ani.
0: Kak Ani, alhamdulillah sehat Kak Ani. Kak Ani macam mana keluarga di rumah?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Kak Ani, jam lagu ah?
0: Boleh, lagu apa Kak Ani?
2: Abang Sayang.
0: Abang Sayang, siap.
2: Sayang, Bek. Sayang untuk Sarina tadi ya? Salam, di mana Tengkinang?
0: Kak Sarina di Batam, di Piayu.
2: Yang di Batam semua, hutan-hutan dengan lembu koko. Untuk yang normal di sini, yang itu kecil semua ya.
0: Okay.
2: Ikut ini aja, untuk makun ya. Ikut ini untuk di Sarina aja.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Ani. Sehat dan baik selalu Kak Ani ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Koda.
3: Salam di Koda.
0: Iya, Bang Gafar di sana. Sehat Bang Gafar.
3: Dengar suara cinta sehat mah gitu.
0: Alhamdulillah, tak bisik-bisik lagi suara ya.
3: Bisa bergabar sehat.
0: Alhamdulillah, sehat macam biasa Bang Gafar.
3: Gimana cuaca ke sana Liza?
0: Di sini haredang.
3: Kalau di sini panas.
0: Oh, beda berarti ya haredang sama panas ya.
3: Beda lah, Batam sama Karimun beda lah. Liza, kalau naikkan satu lagu Liza.
0: Apa tuh lagunya Bang Gafar?
3: Jatuh bangun gitu.
0: Jatuh bangun ya, siap.
3: Dari DJ musik asik ya.
0: Dari DJ musik asik?
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Jangan tadi Liza, tolong diadakan ya.
0: Oke, siap, nanti kami carikan dulu ya.
3: Nanti kalau tak ada nanti SP1 nanti.
0: Serem banget.
3: Kami keluarkan SP1 nanti ya.
0: Oke, salam-salamnya Bang Gafar.
3: Salam yang doa Liza, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya dan jangan urusannya.
0: Amin.
3: Tadi ada Ani Marakarma, Ani Roma tadi tuh.
0: Nampaknya gitu, ke Ani Roma.
3: Oh, kemarin bilang suaminya Marakarma gitu. untuk Ani, Karina tadi tuh Pak Kumis ya. Ini waktu benda mepet, nanti ke banyak-banyak salam, ngoceng-ngoceng lagu tadi putar gue, nanti dirasai ke waktu ya kan?
0: Iya betul, kami tunjukkan juga nih waktunya.
3: Realitas ya, selalu bagi selalu ya.
0: Amin.
3: Jangan main-main panas, nanti ireng gitu jauh ya.
0: Ireng
3: apa juga?
0: Hitam.
3: Oh hitam, kalau putih masih jauh apa?
0: Putih ya putih.
3: Oh putih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Gafar ya. Sehat dan baik selalu Bang Gafar. Oke, terima kasih banyak pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami.

Birthday edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung, baik itu via telepon dan juga via WhatsApp. Untuk yang belum sempat tadi bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di lain kesempatan, di lain hari. Renung di Kuda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tak terasa mendengar kebersamaan kita sudah hampir berakhir ya. Saya juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya Ahyar Bintara yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja mendengar, kita putarkan request lagu dari Kak Sarina QQ dengan Tamu Malam Minggu.

0: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
0: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
0: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk sore hari ini.

0: Lintas informasi yang pertama pendengar kita hadirkan untuk Anda, Polsek Batu Aji mengamankan kunjungan Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, tentunya di Masjid Raya Sultan Mahmud Riyad Shah Tanjung Uncang Kota Batam. Pengamanan dilakukan sejak rombongan tiba meninggalkan lokasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan juga lancar. Lintas informasi selanjutnya, tumpukan sampah rumah tangga menggunung di ruas jalan utama Sungai Binti, tepatnya di depan Masjid Aminah Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, di mana sampah yang meluber hingga ke badan jalan itu sebagian dibakar oleh warga sehingga menimbulkan asap putih pekat dan bau menyengat yang mengganggu pengendara maupun masyarakat sekitar. Lintas informasi yang terakhir, sistem kelistrikan Batam Bintan terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan energi yang terus meningkat. PT PLN Perseru Unit Induk Distribusi Wilayah Riau dan Kepulauan Riau bersama PT Pambil Utilitas Sentosa menjalin kerjasama guna mendukung penyelesaian pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Soe yang diproyeksikan menambah pasokan listrik sebesar 300 MW. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan untuk sudah untuk hari yang sudah kita rekod jauh-jauh hari untuk mengetahui seperti apa tenun ngenang bertutur untuk warga Batam dan sekitarnya. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat berjumpa kembali pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Batam dimanapun berada di podcast kita. Di episode berapa ini, Jos?
1: Udah banyak lah pokoknya, Dis.
0: Sudah banyak sekali ya. Ya, Talk Today hari ini bersama Yusira dan juga
1: Joshua. Dan kali ini kita berada di Pulau Ngenang.
0: Betul.
1: Pulau salah satu yang ada di daerah Punggur ya, Dis ya?
0: Iya, kita berangkat dari Pelabuhan Punggur tadi. Jadi mungkin untuk yang menonton mau ke Mari melihat ini di mana, dari Pulau Ngenang. Ini harus pakai kapal ya, pakai boat untuk sampai ke sini.
1: Kalau orang sini katanya pompong ya, pompong atau pancung ya di sini?
0: Pompong atau pancung? Ya? Apa bu? Pompong pancung bu?
2: Pancung.
0: Pancung.
1: Pancung. Kurang lebih 15 menit dari Telaga Punggur ke Pulau Ngenang.
0: Betul.
1: Nah, kali ini apa sih yang ada di Pulau Ngenang?
0: Nah,
1: sesuai ini kelihatan. Sesuai kita ya.
0: Betul. Tapi kita mau perkenalkan dulu narasumber kita yang cantik-cantik hari ini ya, untuk kita ajakin ngobrol. Ada Bu Suhana dan juga Bu Lia. Halo.
3: Halo.
0: Selamat datang di Talk Today Bu Suhana dan Bu Lia. Nah, ini bukan pertama kalinya aku sama Bu Suhana, dulu sudah pernah ketemu di 2022.
1: Apa itu, Dis?
0: Kita syuting di sini juga, tapi
1: maksudnya
0: agak berbeda di sana ya.
1: Oh,
0: tempat yang lama.
1: Oh, ada tempat
0: belum,
1: yang lama.
0: Belum ada juga. Seperti ini.
1: Belum sekarang bagus ini
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Betul. Oke, nah kita perkenalkan Bu Suhani sebagai apa nih? Ketua atau
3: ketua.
0: Owner?
3: Ketua.
0: Ketua dari
3: pengrajin tenun.
0: Pengrajin tenun
1: Pulau Ngenang.
0: Dan Bu Lia sebagai
3: anggota.
0: Tapi sekretaris tulisannya.
3: Merangkap.
0: Oh, gitu. Oke. Nah, itu jadi kita juga mau memberitahukan bahwa kita sedang ada di pusat pengrajin tenun di Pulau Ngenang. Ya, ini dia hasil-hasil yang sudah ditenun oleh ibu-ibu di sini ya. Di belakang kita ini ada beberapa. Kita akan ngobrol-ngobrol ini, Jos ya.
1: Nah, ini tepat di belakangnya Bu Ketua ya. Ada. Ya. Yang ikoniknya Melayu banget ya, Dis ya.
0: Betul.
1: Dari warna dan juga coraknya.
0: Betul.
1: Nah, tapi sebelum kita ngobrol tentang tenunnya, kita pengen cari tahu dulu nih. Kita pengen dengerin cerita dari Bu Rohana juga.
0: Bu Suhana dong.
1: Ya, Bu Suhana. Gimana sih awal mulanya? Karena kita tahu tenun itu kan kalau di Melayu nggak ada ya, Dis ya?
0: Iya. Tenun itu kayaknya...
1: Sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama ibu. Betul. Ya, sama juga. Betul. Teman-teman Melayu. Di Melayu itu sebenarnya nggak ada tenun. Makanya di Pulau Ngenang ini unik gitu ya. Ada tenun yang baru-baru ini dipelajari dan ibu dan juga teman-teman yang di Pulau Ngenang ini berhasil membuat tenun ini menjadi salah satu kebanggaan dari Batam. Bahkan juga sudah
0: mendunia
1: gitu ya. Ke negeri seberang udah ya?
0: Pasti udah ya, kan dekat banget ya.
1: Bahkan juga ke Australia Bu ya pernah ya? Ke Australia juga pernah dibawa.
0: Paling jauh Bu Suhana kemana? Produk ini sampai kemana?
3: Kalau untuk produk udah sampai ke Belanda.
0: Sampai Belanda. Waduh. Ini ya, di Belanda yang dulu... Jadi kita sekarang kita jualan ke mereka ya. Yo,
1: tenun kita.
0: Nah, kita tanya dulu sama Bu Suhana kayak kata Joshua tadi, ini dari tahun berapa, Bu, sudah mulai menenun di sini?
3: Awal mula dari tahun 2019.
0: 2019. Awal mulai cerita itu gimana? Kan memang di Melayu kan tidak ada tenun ya. Ini ibu yang inisiasi sendiri atau ada yang datang dan menawarkan waktu itu?
3: Itu dari pihak kelurahan dari aparat setempat, ada katanya pelatihan menenun. Mau tak orang kampung Pulau Ngenang ini ingin menenun gitu. Jadi kalau memang saya ini sifat penasaran, jadi memang ingin mencoba. Ingin mencoba apa itu menenun. Sementara kami orang Melayu ini terus terang memang tidak pernah menenun gitu. Yang tahunya macam di mungkin di NTT, di Sulawesi atau di mana. Kalau Melayu ini memang tidak ada menenun. Akhirnya dicoba lagi ke pemerintahan, ke Pak Wali, waktu itu istrinya Pak Rudi. Jadi dia yang begitu berat meyakinkan istri Pak Wali kalau di Ngenang ini bisa tidak menjalankan tenun ini. Akhirnya dari pihak kelurahan sama Pak Zen waktu itu, sama Pak Sugeng juga, sama dengan Pak Henry lurah kami dulu. Jadi berembuklah mereka sama istrinya Pak Wali. Alhamdulillah mencoba juga. Berjalan tidak kami di Ngenang ini, di Kampung Melayu Ngenang ini menenun. Alhamdulillah didatangkan dari pelatihan Batubara. Batubara itu selama 2 minggu.
0: Pelatihan 2 minggu?
3: 2 minggu. Jadi memang pertama awal itu sekali datang benang itu memang... Yakin tidak ini, jadi tidak ini, gitu kan. Sementara kawan-kawan yang lain bilang, awak sakit kepala gitu kan, tapi ingin mencoba. Alhamdulillah dengan giat kami selama 2 minggu itu dengan ibu-ibu baru itu waktu 5 orang dulu kita jalankan. Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap berjalan.
1: Tetap berjalan. Dari 2019 berarti Bu, ya? Wah, sebelum COVID berarti.
3: Belum.
1: Sebelum COVID udah ditantang nih. Bahkan juga dari pemerintah sendiri sempat tidak yakin.
3: Tidak yakin.
1: Tidak yakin. Jalan nggak ya tenun di Batam ini? Betul. Apalagi di Pulau Ngenang gitu ya. Apalagi Pulau Ngenang kan kita berada di luar pulau utama kita Bu ya.
3: Betul.
1: Cukup jauh. Terus kalau Ibu sendiri yang meyakinkan diri sendiri, pasti bisa nih. Buat tenun. Apa yang menjadi?
3: Jadi tantangan.
1: Tantangan ya?
3: Jadi tantangan, apalagi kita bekerja dengan pemerintah nih tadi. Baru Pak Lurah macam meyakinkan gini, harus bisa karena ini pokoknya tanggungan daripada pemerintah, nanti macam mana gitu kan. Harus bisa dengan sampai menjatuhkan nama kelurahan gitu.
1: Jadi
3: tak mungkin kan, karena kita rusak kampung kita gitu kan, jadi ingin menaikkan nama kampung Pulau Ngenang ini, kelurahan Ngenang.
1: Sampai gara-gara tenun kampung rusak gitu ya.
3: Iya betul.
1: Yang ada jadi makin bagus kampung Ngenang.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan.
3: Jadi memang daripada 2019 dengan begitu banyak-banyak juga bantuan, banyak-banyak juga memberikan support atau semangat, alhamdulillah sampai saat ini juga pesanan kadang-kadang sampai tidak
1: tercover
3: lagi ya dengan pekerjaan kami ini.
1: Ini sih yang namanya istilahnya kecil-kecil cabai rawit. Walaupun tempatnya industrinya kecil, tapi barang ini udah masuk ke Belanda, ke Singapura, ke
0: Australia, kemana-mana ya.
3: Alhamdulillah.
1: Bahkan juga kemarin ke Jakarta Bu ya, yang ada modelnya di Batam ya.
3: Bali.
1: Ikut kontes menang Bu ya.
3: Betul.
0: Wah, ini pulau kain tenun Pulau Ngenang. Wah, dibawa sampai kemana-mana. Ini mungkin kita sepertinya jarang melihat Jos ya. Kalau di Batam sendiri ini banyak nggak sih Bu sebenarnya yang beli?
3: Kalau Batam beli kemarin. Di Batam alhamdulillah banyak, terutama pasar hari besar macam ulang tahun angkatan-angkatan, kadang acara di Gedung Lam macam adat Melayu, pengin pakai tenun Ngenang, alhamdulillah.
0: Kalau biasa kalau kain-kain macam itu kan banyak ini Bu, ada corak khas dia kan. Nah, kalau kat Pulau Ngenang nih ada tak corak-corak khas dia?
3: Kalau untuk corak khas dia, mungkin kalau untuk daripada kaki kain namanya pucuk rebung, semua penenun mungkin sama. Cuman kalau kami ini khas dia betul-betul yang ada di lintas pulau kami. Macam burung layang-layang.
0: Oke. Okay.
3: Macam bunga setu.
1: Itu yang di pantai itu Bu ya?
3: Di pantai. Ya? Kalau bunga setu tuh memang ada cerita dia tuh gini, waktu 2019 tuh kan kita belum COVID. Setelah COVID, akhirnya macam sempat kata orang Melayu, mati suri. Jadi ibaratnya bunga setu ini, dia kan kalau
2: bunga lain tuh kan kalau jatuh ke bawah, tapi kalau bunga setu itu kan ngambang ke atas. Jadi dengan keadaan yang lagi COVID gitu kan, kebanyakan kan yang UMKM bilangnya jatuh gitu kan. Jadi maksudnya kami tuh pengennya kayak setu gitu, jatuh tapi nggak ke bawah, ke atas.
1: Jatuh ke atas gitu ya, melawan gravitasi, pada umumnya yang dirasakan memang waktu COVID itu jatuh, tapi kalau tenang ini naik ke atas.
3: Jadi walaupun COVID tetap, walaupun satu bulan tuh satu lembar, dua lembar, tetap kan proses gitu. Jadi memang tidak mati langsung gitu.
1: Tapi memang luar biasa sih, itu kan di tahun pertama 2019, di tahun juga langsung dikasih tantangan COVID
3: betul.
1: Ya. Dan tetap bertahan sampai dengan saat ini.
3: Waktu itu sebelum COVID, alhamdulillah dari mancanegara, dari Singapura, Malaysia, turis-turis pariwisata berkunjung ke kami. Banyak setiap minggu datang.
1: Oh, mereka yang visit datang sendiri gitu ya?
3: Setiap minggu datang.
1: Gimana cara tenunnya?
3: Iya, betul. Setiap minggu datang. Jadi setelah COVID, dah lama tak pernah datang. Sekarang lagi lah, dah hampir setahun lebih ini dah mulai lagi. Berdatangan lagi ya, betul.
1: Jadi bukan hanya jual tenunnya, tapi kedatangan mereka.
3: Kedatangan.
0: Wah.
3: Karena gini, pertamanya katanya mahal sekali harga tenun.
0: Siapa bilang?
3: Kalau kita mungkin kan kalau dengan yang mesin sama yang manual beda. Kenapa di Batam kalau di toko-toko murah, kenapa kami mahal? Jadi kalau memang penasaran dengan tenun kami, datanglah ke pulau kami, karena tenun ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.
0: Oh, aduh.
3: Karena harus menghitung Benang selembar-selembar sebanyak 3.500 lembar.
1: Setuju, harus dihitung satu-satu. Karena memang kalau namanya kreasi, ini kan udah masuk kreasi gue ya. Ada nilai tersendiri dari seninya. Sama kalau yang mau apa, batik ya. Sekarang batik ada yang di printing gitu. Cetak,
3: iya. Ada yang
1: batik. Tapi sebenarnya kalau orang-orang batik ditanya tuh, mereka nggak setuju sih di itu kata batik. Itu kan sama aja dengan kemeja yang di printing gitu. Kan. Yang batik itu kan sebenarnya kan di
0: lukis ya, ditulis pakai malam ya. Nah ini juga kalau datang kemari Jus ya, baru bisa menghargai hasil tenunnya, betul.
3: Jadi kalau yang datang tamu itu baru tahu, oh berarti yang mahalnya bukan kainnya, proses menenunnya yang mahal.
1: Proses satu lembar kain itu bisa memakan waktu berapa lama, Bu?
3: Kalau minimal itu satu lembar kain 2 minggu.
1: 2 minggu, itu ukurannya berapa?
3: Ukuran 2 meter.
1: 2 meter.
3: Karena satu hari kita kerja dari jam 8 pagi 8 sampai pagi. Jam 4 sekitar 15 atau 20 cm.
0: 15 atau 20 cm?
3: Satu jengkalnya 30 cm.
0: Satu hari.
3: Satu jengkal 30 cm.
0: Satu jengkal 30 cm. Sepertiganya, Jos. Jadi itu, ha. Itu satu harian cuma jadi 15-20 cm gitu ya.
3: Mm-mm.
0: Waduh. Ini apakah tergantung motif, Bu?
3: Tergantung motif.
0: Makin rumit
3: motif, makin lama proses, makin mahal juga harganya.
0: Makin mahal. Berarti kalau motif dia susah, sulit, satu hari, tak dapat lah tuh 20.
3: Paling kuat 10 cm atau 15
0: cm. Gitu.
1: Kalau mulia waktu itu belajarnya gimana?
2: Otodidak.
1: Otodidak juga ya?
2: Karena kan yang awal ikut pelatihannya kan mama.
0: Garis kedua. Sudah generasi kedua ya, langsung ya.
3: Baru 7 tahun tapi udah garis kedua.
0: Iya, cepat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sudah berapa tahun ikutan?
3: 4 tahun.
1: 4 tahun ya. Tahun sekitar pertama waktu orang tua diwariskan ke kakak.
0: Berarti Bu Lia belajar langsung enggak sama pelatih pertama itu, sudah sama teman-teman.
2: Karena
0: di
2: kan
0: sini.
2: Dulu alatnya kan dibawa ke rumah masing-masing.
3: Sebelum
2: jadi lihat mama di rumah gitu, kan gitu. Penasaran,
0: pengen nyoba gitu.
1: Oh berarti di tahun pertama rumah masing-masing.
3: Rumah masing-masing. Jadi tahun pertama tuh sepulang dari Kantelurah, kami kan pelatihan di Kantelurah. Jadi di pulang rumah masing-masing. Saya sebagai ketua, jadi ada yang di pelabuhan rumahnya satu, ada yang di ujung satu, ada di sana. Apabila ada benang masalah, ditelepon. Jadi satu hari saya dipanggil ke sana, panggil sana, kain saya tak siap. akhirnya kami berembuk lagi, macam mana kita bikin satu tempat lagi. Kerjasama, apa yang rusak bisa dibantu, apa yang tak paham bisa ditanyakan. Alhamdulillah, jadi kami goro buat kayak bangsal gitu, pakai tenda, pakai bambu. Akhirnya kami buatlah sekitar 1 tahun lebih kami pakai itu. Dapat dana CSR, bantuan dari Bank Mandiri. Jadilah rumah yang kedua ini dana DAK dari.
0: Ini tahun berapa?
3: Ini mulai bangun cangkul tanah dia tahun 2022.
0: 2022.
1: Tergolong baru
0: ya pasti. Makanya baru sekarang ada display seperti ini, Jos. Awalnya kemarin aku kesini sama teman-teman. Masih tempat yang lama belum ada. Kita belum ada.
1: Kalau dibantu orang pebisnis. Kalau berani ngemodalin berarti peluangnya tinggi.
0: Itu dia. Kita pasti masuk kalau ngomongin peluang, kita ngomongin ke harga.
1: Harga.
0: Ya kan? Jadi kalau kain tenun itu apakah memang ukurannya 2x2 apa bisa custom 2x3, 2x4?
3: Itu sesuai pesanan. Kalau memang kata kesalman dan ndak yang 15 meter panjang, 15 meter kita bikin
0: kan. Dibuangkan lah ya.
3: Tidak dipotong-potong.
0: Tidak dipotong-potong ya.
3: Tidak.
0: Itu hitung-hitung harga dia macam mana?
3: Tetap per meter.
0: Per meter.
3: Tetap per meter. Hitungnya tetap per meter.
0: Berapa paling murah?
3: Paling murah itu per meternya 500.000.
0: 500.000 per meter. 500 itu dapat motif apa?
3: Tor atau? Seperti yang merah?
0: Yang merah tuh ya?
1: Yang di belakang.
3: Iya, di belakang.
0: Itu yang tadi motif.
1: Yang bunga itu ya?
3: Itu bunga itu cuma nih bintang kejora.
0: Bintang kejora.
3: Karena rumah tenun ini kalau rumah tenun ini namanya rumah tenun Tok Dayang.
0: Tok Dayang.
3: Kalau kubel atau IKM tenun kami tenun kejora.
0: Oh, itu dia. Bintang kejora. Oke. 500.000 per meter. Tuh. Jadi itu ukuran kain 2 meter.
3: 2 meter.
0: Berarti sekitar 1 jutaan ya.
3: 1 jutaan.
0: Itu. Nah, kalau yang ini agak
1: lebih banyak
0: ya.
1: Padat ya.
0: Banyak
3: padat dengan khas ada kilat-kilat dia lah kata orang Melayu.
0: Ini corak apa?
3: Ini corak dia, ini kepala kain, ini pucuk rebung siku keluar. Ini juga ada
4: Tampuk Manggis, ini ada bintang juga, jadi harga dia lebih tinggi lagi.
3: Harga dia 3 juta.
0: 3 juta?
3: 2 meter.
1: Ini 2 meter. 2
0: meter. Oh. Makin panjang, itu, makin bagus. Per meter. Waduh.
1: Itu tergantung ininya juga bahan. Ini juga bahan
0: benang.
3: Benang,
1: ada juga yang berkemas
3: gitu. Karena ini kan emas, silver. Jadi ini nih yang mahal nih, ini dia benang ini.
1: Benang
3: emas. Karena benang emas ini kalau pesan di Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis.
3: Di Bengkalis.
0: Lama tak, Bu, bikin yang macam ini?
3: Ini hampir 1 bulan.
0: 1 bulan? 2 meter?
3: 2 meter. Aja.
0: Oh, waduh. Kalau
1: bicara tentang durasi membuat,
3: kalau itu 2 minggu.
1: Bahan, kayaknya masih murah sebenarnya, Des, ya.
0: Seharusnya bicara, masih murah hitungannya.
1: Kalau bicara tentang durasi membuatnya,
0: betul.
1: Satu hari hanya 30 cm, kemudian juga
0: nggak sampai. Satu hari 15-20. Kalau yang ini mungkin satu hari bisa 5, nggak?
3: 5 atau 10 cm.
0: Makanya 1 bulan. Makanya 1 bulan harganya ya sepadan lah ya. Itu. Dan mana benangnya juga benang emas kan dari Bengkalis tadi. Yang itu kalau yang itu bandingin aja yang itu 2 minggu.
1: 2 minggu.
0: Yang ini
1: memang coraknya enggak terlalu.
0: 1 bulan ya.
1: Okay. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau perbedaan kita sama tenun yang lain itu daerah lain apa sih?
3: Kalau untuk perbedaan mungkin kami menangnya dari benang.
1: Benang ya?
3: Kelembutan bahannya.
1: Oh. Karena benang kita diambil dari?
3: Benang tuh memang pertama awal kami coba dari benang Bandung, Majalaya. Itu dengan benang timbang. Telah diproses dengan begitu lama juga. Karena ada benang timbang, begitu lama proses dia untuk memakan waktu. Dengan memang dia halus tapi dah jadi kain tuh macam
4: rentan
3: keras.
4: Rentan putus.
3: Jadi ya. Inisiatif saya juga dengan kawan-kawan. Bisa tak digantikan benang ini macam mana kita ubahkan? Dicobalah solusi daripada kawan-kawan semua benang jahit.
0: Benang jahit.
3: Jadi kami dapatkan yang juga mudah kami dapatkan itu di Batam.
4: Kalau benang jahit kan di Batam banyak.
3: Banyak.
4: Sementara kalau benang timbang, benang
3: kita harus pesan lagi. Ongkos lagi juga.
0: Apakah ongkos? Begitu jadi kain tenun.
3: Begitu jadi, alhamdulillah lebih lembut, lebih bagus bahannya daripada yang kami.
0: Benang timbang.
3: Karena mungkin apakah kami tidak pandai menggunakan lambat menggunakan. Tapi kalau dengan benang jahit ini, alhamdulillah mudah, cepat kerja, dia gampang putus.
1: Tapi kalau ada yang pesan order gitu kan, bisa menggunakan bahan dia sendiri gitu? Atau di order, saya pengen bahannya pakai ini, boleh?
3: Kebanyakan sekarang ini kalau untuk bahan, dan nengok bahan yang udah jadi, tak pernah komen. Cuman kalau motif mungkin dia. Kalau motif. Kalau memang motif kami ada selera dimasuk kena sama yang pemesan, pakai motif kami. Kalau memang dia ada punya motif sendiri, kami hitungkan lagi motifnya.
1: Kalau berarti kita misalnya Jos nih punya gambar motifnya seperti ini. Tolong Bu, buatkan seperti ini bisa.
0: Bisa,
3: tapi kita harus menghitung lagi kita dari yang gambar yang Pak Jos kasih ke kami. Kami harus pindahkan lagi ke buku kotak-kotak, macam buku matematika.
0: Oh, kotak-kotak itu ya, di asli ya, di gambar ya.
3: Menghitungkan jarak daripada motif.
0: Berapa?
3: Menghitung benangnya. Menghitung
1: tenun ini kalau nggak bisa matematika, nggak bisa juga, Bu, ya.
0: Harus hitung dulu, aja, Bu, ya. Betul.
3: Kalau sekolah tak pandai matematika.
1: Tak bisa, Bu, ya.
3: Sekali benar-benar ini pandai matematika.
1: Langsung ya, aduh.
0: Ini perkara tenun, ya.
1: Ini by teaching ya.
0: Oke, berarti itu kalau nak bikin dengan motif corak beda tuh kami kasih, teman-teman di sinilah hitung dulu.
3: Nanti ada khusus yang tukang buat motif deh suami saya.
0: Ada, suami Bu Hana bikin dan motif hitungan dulu. Contoh kirim lagi nanti ke orang ininya, kalau sudah
3: sesuai okay, tidak, baru kami hitung kan, baru kami hitung benang. Baru menghitung benang.
0: Oke. Okay. Ini berarti harga tak tergantung sama warna dia. Nah, warna apa?
3: Tidak
0: ya.
3: Yang jelas harga dia ini motif.
1: Tingkat
3: kesulitan kemudahan dengan kesusahan dia.
0: Dah ada Bu Ana yang pesan corak motif khusus sampai sekarang. Datang orang dia bawa motif Bu Ana, saya nak motif ini, bisa tak?
3: Kalau udah 3 bulan ini baru-baru ini motif yang dari luar negeri itu dari Singapura.
0: Dari Singapura.
3: Motif apa? Nanas.
0: Nanas. Payah tak tuh buatnya?
3: Kalau awal pertama dia ngitung dia agak sulit, tapi sekali dah jadi, alhamdulillah. Semuanya itu memang harus penuh tekun, ketekunan, kesabaran.
1: Ini nggak ada yang nggak bisa, Bu, ya?
3: Insya Allah.
0: Oke. Okay. Berarti ini motif kasih ini udah banyak lah ya? Ada 20?
3: Kalau dihakikan baru 5.
0: Haki baru masuk haki 5 apa aja?
3: Itu burung layang-layang.
1: Layang-layang.
3: Keris.
0: Keris Melayu.
3: Yang di dinding tuh bunga setu. Kenanga.
0: Bunga kenanga.
3: Sama satu lagi apa tuh?
0: Ikan marlin.
3: Ikan marlin.
1: Berarti yang 5 ini udah masuk haki ya.
0: 5 masuk haki.
1: Yang lain OTW gitu ya.
3: Sekarang yang baru ini masuk udah dimasukkan, baru siap aja motif jadi lukis, udah dimasukkan itu Barelang sama
2: Padimas.
0: Barelang sama Padimas.
1: Oh, memang ikoniknya gitu ya. Ikonik Barelang.
3: Coba gitu kan, batik bisa buat lukis Barelang. Tenang bisa tak? Kira-kira bisa tak gitu kan? Alhamdulillah kalau udah jadi motif dia tinggal dihitung aja, insya Allah bisa.
0: Insya Allah bisa. Kita tunggu ini ya. Tapi ini belum ada jadi?
3: Baru mau mulai proses.
1: Biasa. Jadi tuh kalau kita punya jiwa seni, matematika juga
0: harus ikut ternyata ya.
1: Harus hitung ya di sini ya. Tapi tadi ibu katakan malah kebalikannya, tenun dulu baru matematikanya gitu ya. Luar biasa. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang bisnis nih, Dis ya. Gimana ya? Kalau sistem pembayaran, sistemnya di sini gimana?
0: Iya, kalau nak kan beli
1: ibu semua nih, orang yang di sini ibu ya. Ibu sekretaris nih kayaknya mungkin yang paling ini soalnya data-data.
3: Coba gitu dia pula yang berbicara kan. Iya.
0: Gimana, Bu, kan kita macam pabrik nih ya, pabrik kan. Nah, ini kan pengrajin
1: gitu ya.
0: Sistem-sistem
1: pembayaran
0: ya, gimana?
3: Kayak gini lah ya, potong dulu daripada Bu Sekretaris. Kalau awal sebelum COVID, kami bagi hasil. Setelah kain laku selembar dua lembar, potong benang bagi hasil. Sekarang karena agak lambat proses, agak apa, itu jadilah bincang lagi sama Bu Sekretaris. Sekarang inilah. Jelaskanlah Bu Sekretaris.
1: Kalau dulu bagi hasil, sekarang seperti apa nih Bu Lia?
3: Sekarang lain lagi cerita dia.
2: Sekarang di kayak kira upah satu lembar kain 500.000. Tapi kalau pemesanan kita pakai sistem ada DP. Sekitar 20% daripada harga yang ditentukan.
0: Okay.
2: Sisanya nanti begitu kain selesai diserahkan ke pembeli, langsung ditransfer.
1: Jadi di sini pekerjanya ada berapa? Boleh?
2: Sekitar kalau anggota sih sekitar 19 orang semua. Laki perempuan.
0: Dari 5. Laki perempuan. Laki pun nak menenun juga?
3: Ada yang menenun. Ada yang menenun. Kalau laki-laki, bapak-bapak lah khusus dia. Ada yang menenun, ada juga yang alat-alat rusak.
0: Servis.
3: Kadang-kadang kayu ini kan bukannya besi. Kayu ini kadang gampang patah, gampang apa. Nanti kalau kami betulkan,
1: alat-alat kita ini dari mana, Bu? Kalian di Batam kan nggak ada tenun, kan?
3: Betul. Alat-alat dasar awal tuh tadi pertama 5 biji dari 5 buah dari batubara. Yang sekarang
2: dari Majalaya,
3: Bandung. Dari dinas.
0: Khusus order ya?
1: Di order dari sana, karena memang di sini buatnya juga kelihatan sederhana tapi susah kayaknya ya.
3: Susah.
1: Harus sesuai presisi tempat posisinya.
0: Datang dirakit di sini berarti.
3: Rakit di sini.
0: Waduh, makanya ibu-ibu juga sebenarnya bisa ya. Kalau ada usaha sikir,
3: bisa merakit. Ya. Betukan menghancurkan.
0: Buku tuh mana bagus hasil tenun laki-laki kah perempuan kah? Apa sama sih?
3: Sebenarnya kalau untuk kekematan kerja merapatkan benang, mungkin tenaga laki-laki lebih kuat.
0: Lebih rapat.
3: Cuman kalau untuk motif harus bantu sama dengan ibu-ibu.
0: Oh.
3: Karena kalau bapak-bapak nih
0: kurang teliti lah ya. Gimana sih kita apa lah ya. Satu dua lewatnya.
3: Untuk motif aja.
1: Baru sejam gini kan. Udahlah bosan. Kopi dulu. Kopinya 2 jam.
3: Tapi alhamdulillah tekun semua.
0: Tekun semua
3: kalau bapak-bapak tekun semua. Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Tapi ngomong-ngomong karena ini kan baru 7 tahun ya ada tenun. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang pekerjaannya atau apa ya, aktivitas ibu-ibu lah. Sebelum ada tenun ini ngapain lagi sih, Bu?
3: Sebelum ada tenun ini, ibu-ibu ini nelayan.
1: Nelayan. Oh, ikut suami lain. Suami juga di sini?
3: Tidak, suami lain. Ibu-ibu lain. Ibu-ibu apabila air laut kering.
0: Oh, kalau pasang suami nelayan. Kalau kering,
3: giliran. Jadi kayak surut tuh, kalau laut surut tuh, ada yang cari gonggong, ada yang cari kerang, ada yang pergi mancing arung.
4: Pancengarong tuh jalan kaki.
1: Ke
4: tepi laut.
1: Sampai air segini ya. Kalau saya pernah lihat tuh.
4: Kalau setiap tahun kan di Teluk Mati Ikan tuh buat tuh Pancengarong. Seperti itulah ibu-ibu di sini.
0: Buhana lah dulu juga macam itulah ya.
4: Raja dia.
1: Enggak. Dulunya Buli apa kegiatannya?
2: Kalau dulunya kan kerja di
4: Batam.
1: Pabrik Batam.
0: Baru balik sini, jadi pengrajin tenun sekarang. Mana enak? Kerja di kat laut apa kat rumah tenun?
4: Dia tak pernah ke laut, jadi dia tak nak kena panas. Kalau saya ini semua boleh. Nak semua kasar boleh, nak halus boleh.
1: Serba bisa ya.
0: Iya, serba bisa ya. Oke. Okay. Nah ini kalau ngomongin juga upgrade ya, ini kan jauh, lumayan jauh Jos. Kalau dulu di rumah tenun yang lama 2022, tim RR di Batam kemari itu ya cuman kain gitu kan. Tenun ada batik juga di agak di sebelah sana, ini kan juga ada kain-kain batik yang di sini. Tapi sekarang displaynya ada bermacam-macam nih.
1: Ada cemilan juga
0: ada cemilan, ya. Ada cemilan, ada. Ini juga hasil dari...
4: hasil dari... Ngenang, dari Pulau Ngenang. Kalau ini minyak kelapa, minyak gamat. Minyak VCO.
0: VCO ya.
4: Jadi kalau minyak VCO ini karena kami di sini kan kelapa banyak. Jadi dia dimanfaatkan. Kalau ini juga udah banyak ke Singapura, ke sana.
1: Fungsi dia apa?
4: Fungsinya ini semua ada dekat. Tertera di catatan karena bukan semua, ya? Bukan kami yang membuat. Jadi memang semuanya ini karena di sini ada galeri, tamu-tamu selalu datang ke sini, alhamdulillah. Jadi siapapun yang bisa membuat
1: punya produk
4: yang ini dititipkan di sini. Gitu.
1: Berarti ini tiga-tiganya produk dari warga Ngenang.
4: Warga Ngenang semua. Ini dengan snack-snack apa semua warga Ngenang.
0: Jadi membuka lahan ini baru ya, ekonomi baru ya. Dari yang tadinya hanya melaut sekarang bisa
4: ada sambil-sambilan. Kalau macam gini kan minyak gamat, kalau air kering kan
0: sekali buatkan
4: cari gamat di laut.
0: Kan jadi minyak dia
4: Keripang.
1: Keripang. Oh iya.
4: Jadi kalau fungsi minyak gamat ini banyak, kalau yang untuk minyak urut, kalau yang ini untuk tensi, untuk kolesterol semua bisa. Sama juga dengan untuk rambut, untuk perawatan.
0: Padahal dulu, kelapa. Dari dulu kelapa ada banyak ya?
4: Banyak.
0: Tapi tak ada nak bikin-bikin VCO.
4: Kemarin pernah sempat, telah tadi waktu COVID macam mati suri.
1: Sempat juga waktu itu.
0: Oh iya.
1: Saya bikin dulu misalnya untuk jadi bahan bumbu makanan.
4: Kalau sekarang ini kan tamu alhamdulillah, kadang kalaupun ada sini, kue foto, pesan. Kue-kue banyak.
0: Kue bawang, kue kembang goyang tuh ya?
4: Iya.
0: Semprong, ada tuh semprong. Banyak ya, ternyata improvement Jos yang penting sekali. Wah, tapi berarti Bu Ana ini banyak juga orang-orang dari Batam, dari luar tuh datang ke sini?
4: Datang, betul.
0: Terakhir kunjungan dari mana selain kami?
4: Seminggu yang lalu dari Lanut, Dandim, Kodim. Dua minggu yang lalu dari Lanut. Dan kadang memang setiap minggu tuh ada kadang-kadang tamu yang tak diundang gitu, tiba-tiba datang gitu. Tinggal lagi alhamdulillah kami walaupun hari Minggu
0: tetap buka,
4: tetap kerja.
0: Main jauh ya padahal dari pelabuhan ya kemari ya.
1: Tapi karena ada sebuah yang tak ada di Batam gitu.
0: Betul.
1: Ada nggak ada? Setahunnya ada.
0: Tenun-tenun.
4: Kalau tenun tak ada di Batam.
0: Batik kita pernah kan?
1: Iya. Kalau batik lumayan banyak.
4: Kalau di Batam cuma di Ngenang. Kalau di Kepri di di Tanjung Pinang.
1: Ini berarti bisa menjadi sentralnya Batam ini.
4: Iya, betul.
0: Ini juga kalau dilihat masih banyak yang lagi proses ya Jos ya. Ada beberapa nih, ada 3 paling tidak nih yang sedang diproses. 3 apa 4 nih?
4: 4.
0: 4 sedang diproses.
4: Kalau yang satu itu lagi udah siap kain, jadi kita benahi baru kita kerja lagi.
0: Okay.
4: Setiap kali kita potong kainnya tuh benangnya harus kita benahi dulu.
0: Oh, baru proses lagi. Ya,
4: dibenerin dulu.
0: Iya, kan habis di di motif ya. Aduh, lumayan ya banyak ya. Ya, ini juga karena kita terbatas waktu Bu Hana dan Bu Lia ya di Talk Today hari ini. Mungkin Jos ada yang mau dibeli mungkin habis ini.
1: Kemudian ibu ketua nanti.
4: Kenang-kenangan.
0: Betul.
1: Kita request ya. Motif bisa gitu.
4: Ya. Tahun 2022 datang tak ada kenang-kenangan. Nah sekarang 2022 ada kenang-kenangan ya.
0: Aduh, gimana ya?
1: Kan, bisa request motif ini kan?
4: Boleh.
0: Iya, cuman ya.
1: Tapi itulah. Mudah-mudahan dengan adanya Talk Today ini pemasarannya juga bisa kebantu gitu ya.
3: Amin.
1: Dengan videonya kita, ngobrolnya juga. Jadi orang udah tahu nih kenapa tenun itu mahal. Karena durasi untuk pekerjaannya.
0: Betul.
1: Detailnya juga gimana. Bahkan juga ada hitung-hitungannya juga. Harus pas presisi
0: harus gitu. Harus pas. Harus dimotif dulu kan. Harus dulu. Nah, tadi terakhir lupa kita kasih tahu juga. Bu Hana ini kalau nak pesan kain tenun, tapi tak pernah ke Pulau Ngenang, bisa tengok lewat mana? Bisa telepon kah?
3: Apa? Kalau ada nomor WA, lihat di WA. Ataupun di Facebook.
0: Facebook
3: Instagram,
0: apa namanya?
3: Tenun Kejora.
0: Tenun Kejora.
3: Tenun Kejora. Instagram sama Tenun Kejora.
0: Tenun Kejora.
3: Ah, TikTok juga.
1: TikTok.
0: Oh, ini. Tinggal tunggu FYP.
3: Cari aja pokoknya namanya Tenun Kejora, Kejora Tenun, itu dah yang saya punya.
0: Pulau Ngenang ya. Oh. Wah, itu bisa order di situ teman-teman bisa. Yang mau membeli dan bisa tanya juga ya. Kira-kira ada motif apa? Tapi ada yang ready nih.
3: Yang ready 2 lembar.
1: Ada banyak.
0: 2 lembar?
3: Uh-uh.
0: Yang ini?
3: Oh, ini 6. 6, 8 lembar.
1: Lagi banyak yang PO di sini ya. Jadi yangnya pun udah menipis ya.
0: Menipis. Betul, betul. Wah, seperti itu ya. Menarik sekali ini, yang mau ke Pulau Ngenang juga silahkan bisa datang kemari ya, booking perjalanan silahkan. Nanti mungkin ada yang mau tour and travel kali ya sini ya?
1: Iya. Ini buat teman-teman travel, punya agent travel gitu kan, yang pengen tambah tempat yang divisit sama turisnya, itu bisa ke Pulau Ngenang loh.
0: Betul.
1: Di sini ada yang banyak bisa dilihat, ada tenun, ada batik, ada VCO, Bu ya? VCO,
0: semacam.
1: Kelapa, macam-macam. Jadi nanti...
3: Kalau mau makan langsung khas Melayu Ngenang,
0: pernah? Ah, itu kan
1: ada
0: ya.
1: Ada langsung.
0: Betul, bisa kau
3: pertanyaan. Aduh, promosi makanan Melayu.
0: Masakan Melayu. Nah, barang-barang yang tak pernah ada dimakan, makan, yang ke kota-kota besar, ke sini ada, Pulau Ngenang. Gitu.
1: Ibu, terima kasih sudah mau diajak ngobrol sama Tom Budi, sama Rere Batam. Mudah-mudahan nanti makin upgrade lagi gitu ya, teman-teman. Ya. Di sini ada berapa kakak, Bu? 200 kakak
3: ya? 200 lebih.
1: 200 kakak. Lebih. Di sini baru ada 19 pekerja gitu ya.
3: 19 kakak.
1: 19 kakak, kemudian bisa bertambah lagi.
3: Amin.
1: Karena dari segi income juga lumayan, Bu ya. Luar biasa ya. Satu lemparnya tadi katakan Ibu sekretaris 500 ribu gitu.
0: Per meter. Itu yang biasa, yang paling, ya. Paling murah.
1: Paling murah. Betul. Belum lagi kalau yang agak sedikit rumit dan tentunya harus belajar.
0: Betul, betul sekali. Kalau gitu terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung bersama lagi Talk Today episode hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita menginspirasi dan bisa menambah wawasan kita semua. Dan ya, banyaklah yang bisa diimprove dari tonton ini ya.
1: Kalau mau datang ke sini langsung Google aja, teknologi udah canggih, ketik aja Pulau Ngenang. Nah, langsung lihat, langsung direct di mana lokasinya, ikutin aja gitu ya.
0: Ya, nanti tinggal yang paling PR adalah mencari botnya.
1: Wah, itu dia botnya.
0: Harus ada kenalan bot. Orang yang bisa mengantar kemari. Kalau gitu, kita pamit. Terima kasih, Ayu Distira pamit.
1: Saya Joshua Suryadi.
0: Sampai jumpa, dadah.
5: Batam sore ini.

0: Selamat selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi Gea.
0: Hai beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Kru 15 Padang Prabu untuk mendengarkan Bicara untuk sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tarakan.

Pokok berita utama, pemerintah negari dan masyarakat Talok memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Inilah berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya di siang hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Banjir bandang Sumatera Barat menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis real business cycle atau RBC ini seketika memasuki fase menurun. Mengingat skala bencana yang besar, kejadian ini dapat mengerus perekonomian di daerah ini sekitar 30% hingga 50%. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Hans Primananda.
1: Fase boom, fase naik, dan burs fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang tadi pagi bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya fase boom dan burs dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
2: Kalau memang terjadi bencana, yang dimana itu adalah, yang pertama itu adalah mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan, nah. Harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
1: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%, kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
3: Jadi tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya, kalau kita melihat year on year-nya kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34% kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
1: Hasan menambahkan fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita balik ke RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Nagari dan masyarakat Talok memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Tiang Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan reporter RRI Bukit Tinggi, Nofri.
4: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Taluk, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Taluk itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi menurutnya, jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
5: Kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Taluk, telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang Beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Nagari Taluk.
4: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus, ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
6: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Talua. Bersyukur atas adanya bantuan Polda, selamanya kami berputar berjalan untuk menuju ke Lintau atau ke Tersangkar maupun ke Gumuh. Kini kondisinya terbaik, dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
4: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintaubuo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih kecil. Dari 180 triliun rupiah, baru terrealisasi 84 triliun rupiah. Berikut dilaporkan reporter RRI Batam, Bedi Prabu.
7: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UKM dari perbankan masih kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BRI Unit Batu Besar Nur Elvi Sahrah dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan secara nasional pada tahun 2026 ini, anggaran bantuan permodalan bagi UKM atau Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar 180 triliun rupiah. Sementara hingga bulan Mei 2026, realisasi dari anggaran tersebut baru terserap 84 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada pelaku UKM untuk dapat memanfaatkan program KUR ini dengan mendatangi kantor perbankan penyalur program KUR atau bisa langsung datang ke unit-unit Bank BRI di sekitar tempat tinggal. Menurutnya, KUR BRI adalah program pinjaman modal dari pemerintah melalui Bank BRI untuk UMKM dengan suku bunga rendah dan syarat mudah bagi UMKM. Manfaat utamanya meliputi penyediaan modal kerja, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu usaha menjadi lebih bankable.
8: Jadi pihak bank, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun. Jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM kita menjadi lebih baik.
7: Sementara itu, fungsional perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Muhammad Faizal Rangkuti mengaku masih banyak UMKM di Kepri yang mengeluh terkait permodalan. Ia berharap pihak perbankan terus mensosialisasikan terkait kemudahan dan proses layanan program KUR ini. Karena menurutnya bantuan permodalan untuk UMKM ini sudah sangat mudah melalui perbankan. Ia juga berharap kepada pelaku UMKM di Kepri untuk memiliki mental dalam berusaha. Tidak hanya modal namun juga mental yang kuat untuk bisa mengembangkan usahanya ke depan.
9: Dari yang dikeluhkan itu biasanya permodalan, pemasaran, seperti itu ya. Karena sebagiannya itu hanya mampu berproduksi. Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, tidak ada masalah sebenarnya Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental. Jadi apa sih yang nggak ada di khususnya Kota Batam ini ya, di Indonesia ataupun di khususnya Kota Batam ini, apa yang nggak ada? Kalau dibilang saya belum punya modal, saya nggak bisa berjualan karena nggak ada dasar saya. Perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari Darantara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan. Seperti itu.
7: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Faizal Rangkuti, jumlah UMKM di Provinsi Kepri saat ini tercatat ada 213 ribu. Dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kota Batam mencapai 100 ribu lebih UMKM. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan apresiasi kerjasama sinergi bersama Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan ekspor hasil produksi lokal, khususnya terkait perizinan. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
10: Sinergi yang terjalin antara Bea dan Cukai Tipe Madya PBNC Bengkalis dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kolaborasi tersebut dinilai memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor, mempercepat proses administrasi, serta mendorong peningkatan daya saing komunitas unggulan daerah di pasar internasional. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdakprin Kabupaten Bengkalis Zulpan saat mengikuti forum pertemuan bersama bersama Bea dan Cukai Bengkalis dan dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Bengkalis. Menurut Zulpan, hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini berjalan dengan baik, terutama dalam proses pengawasan serta pelayanan terhadap aktivitas ekspor maupun impor yang dilakukan para pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis.
11: Terkait para pelaku usaha ekspor kita, Pak.
12: Oh, iya.
11: Terkait para pelaku ekspor kita, mulai yang dari komoditi ikan dan juga perkebunan dan mineral, itu perlu ke sana agar tercepat untuk memproses persyaratan izin yang dikeluarkan dari Bea Cukai. Dan terkait masalah izin, dapat kami sampaikan, Pak, selama ini di tahun 2023 kemarin kita alhamdulillah diberikan kewenangan dari Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan sertifikat of origin, Pak, surat keterangan asal barang yang alhamdulillah mulai dari 2003 kemarin kita diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan yang sebelum tahun-tahun sebelumnya untuk dari ini berempat kabupaten kota yang diberikan kewenangan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir mengatakan potensi sektor perikanan di Kabupaten Bengkalis sangat besar. Menurutnya, hasil laut Bengkalis, terutama ikan dan udang, memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional.
13: Ikan yang ada di laut, beberapa bagian laut di Kabupaten Bengkalis ini jauh lebih cepat dibandingkan di daerah Batam. Karena kita memiliki perairan yang masih relatif terhindar dari limbah industri. Jadi ini juga menyebabkan seperti Bapak sampaikan tadi, kenapa udang mentah dari hutan sini langsung diekspor ke seberang. Karena udang kita itu untuk harga sendiri, Pak, ini alhamdulillah berkah untuk Bengkalis, itu harga kita itu di up 25 sampai 35 ribu per kilo, Pak.
10: Ia menilai sinergi yang telah terbangun antara Dinas Perikanan dan Bea Cukai Bengkalis selama ini merupakan modal penting dalam mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan daerah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Bantu tekan biaya pakan, pemerintah Provinsi Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Pekanbaru, Alwis Suryatmaja.
15: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau terus berupaya membantu para peternak ayam petelur dalam menyiasati tingginya biaya produksi. Salah satunya melalui program jagung SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ketua Tim Perencanaan DPKH Riau, Yuhendra, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama pihaknya telah mengusulkan para peternak di berbagai wilayah Riau seperti Rokan Hilir hingga Indragiri Hulu untuk mendapatkan program ini.
16: Salah satu istilah titik pertemuan kita ini sebetulnya adalah jagung SPHP, ya, program jagung SPHP. Nah, kalau dari usulan, ya, setahu kami untuk termin pertama kemarin kita ada mengusulkan 20, sudah diterima sekitar 24 orang. Nah, itu di seluruh Riau ini ada yang di Rohil, ada yang di Inhu.
15: Pentingnya program ini juga ditegaskan oleh Daslina selaku pejabat fungsional ahli DPKH Provinsi Riau. Menurutnya jagung merupakan komponen bahan pakan yang sangat vital dan mendominasi kebutuhan pakan ayam petelur di Riau.
17: Nah itu jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri, maupun juga sebagian dari kita yang digabung, dia sudah mendapatkan juga masuk ke dalam yang namanya ada SPHP jagung. Nah ini sebetulnya pinsar ini kalau bisa ada di Riau ini cukup menjadi wadah bagi kita semua untuk dapat juga meningkatkan penyerapan SPHP jagung. Jadi jagung ini adalah salah satu bahan pakan yang penting untuk ayam petelur, dan harganya kalau kita bisa mendapat harga masuk ke dalam SPHP jagung itu harganya itu ada subsidi dari pemerintah. Nah ini diharapkan tentunya nanti biaya produksi kita bisa turun.
15: Jika para peternak bisa beralih dan memanfaatkan jagung subsidi SPHP ini secara maksimal, maka diharapkan biaya operasional pakan akan turun signifikan. Hal ini tentu akan membantu peternak meraih keuntungan yang lebih stabil, sekaligus menjaga harga telur di pasaran tetap terjangkau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke ranah yang mendengar, warga Natuna saat ini mulai kesulitan mendapatkan persediaan beras Bulog. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
12: Ketersediaan beras Bulog kemasan 5 kg di sejumlah pengencer di Bunguran Besar Kabupaten Natuna dikeluhkan warga karena mulai sulit ditemukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab terbatasnya stok beras bersubsidi itu. Kelangkaan beras Bulog dirasakan dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah wilayah. Sebagian warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan seringnya pelaksanaan kegiatan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Natuna beberapa bulan terakhir. Warga Ranai Juleha kepada RRI Sabtu pagi mengaku sudah beberapa kali mencari beras Bulog di sejumlah toko namun tidak berhasil mendapatkannya. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
18: Belakangan ini susah untuk mendapatkan beras Bulog. Salah satu penyebabnya itu karena Pemkab Natuna sering mengadakan jual sembako murah dan lain sebagainya. Mencoba lagi, bahkan berkeliling se-Kabupaten Natuna. Ya, begitulah susah untuk kami dapatkan. Kadang sehari ada, terus stok kita habis, besoknya mau beli, udah gak lagi. Gak sulit untuk mendapatkan beras Bulognya. Bulog memang gak ada, sudah dicari ke titik-titik lainnya, dan pedagang lontong sekeliling Ranai, kami kadang pakai gonggong. Asgol, bilang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sak yang 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu.
12: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Kecamatan Bunguran Timur Laut. Menurutnya, beras Bulog sudah lama sulit diperoleh sehingga masyarakat harus mencari alternatif beras lain yang lebih mahal. Johar berharap pemerintah dapat segera memastikan pasokan beras Bulog kembali tersedia di pasaran. Ia menilai keberadaan beras Bulog sangat membantu masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
19: Itu beras Bulog kemarin sempat juga jadi ya. Terus sekarang tidak ada.
12: Selain karena harganya terjangkau, beras Bulog juga dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan selera masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang tetap memilih beras Bulog karena sudah terbiasa mengonsumsinya. Masyarakat berharap pemerintah bersama Bulog segera mengambil langkah untuk menormalkan distribusi beras Bulog di Natuna. Dengan pasokan yang kembali stabil, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani kenaikan biaya belanja rumah tangga. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang, pemerintah kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahguna narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Berikut laporan reporter RRI Padang, Bobby Febrianda.
20: Kepala BNNK Solo, M. Febrian Jufril kemarin mengatakan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks menjadi perhatian serius BNNK Solo. Bahkan ancaman tersebut kini tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja usia sekolah. Sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini melalui dunia pendidikan. M. Febrian Jufril menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan dengan meluncurkan program integrasi kurikulum anti-narkoba. Program dimaksud integrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter, sehingga para siswa dibekali pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif.
21: Ancaman penyalahgunaan narkoba saat ini semakin kompleks dan menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja usia sekolah. Program integrasi kurikulum anti-narkoba atau IKAN yang ini merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses proses pembelajaran. Kemudian program ini juga merupakan program prioritas nasional Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
20: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengapresiasi BNNK Solo bersama Dinas Pendidikan Kota Solo yang telah bekerja sama untuk mewujudkan gerakan bersama anti narkoba dan mitigasi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi siswa dan siswi.
2: Terima kasih kepada BNN Solo Raya yang ikut bersama kita dalam semangat kita melakukan mitigasi awal. Gerakan bersama anti narkoba kita mulai dari anak bersih dari narkoba. Kami tegaskan kembali, kami berpesan kembali, jika Anda ingin jadi orang sukses nantinya, jangan sekali-kali kenal dengan narkoba.
20: Ramadhani Kirana Putra dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar dapat menerapkan integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah masing-masing dan menjaga siswa-siswi terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Bobby Febianda melaporkan.
0: Kita beralih ke Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi teknologi maritim tingkat nasional. Tim terbaik pada kategori Remotely Operated Vehicle atau ROV berpeluang mengikuti pembinaan untuk mewakili Indonesia pada ajang internasional di California, Amerika Serikat. Berikut laporan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
3: Ketua Panitia Kontes Kapal Indonesia ke-13 Budi Santoso mengatakan kategori Remotely Operated Vehicle atau ROV menjadi salah satu cabang perlombaan yang memiliki peluang melaju ke kompetisi internasional. Menurutnya, tim yang berhasil menjadi juara pertama tidak langsung diberangkatkan ke luar negeri, melainkan akan mengikuti program pembinaan dan bootcamp terlebih dahulu.
22: Ada nanti, yang ROV nanti akan dinaikkan ke internasional kan depan. Di Amerika di California yang salah satunya lah ini dapat pembinaan workshop California.
3: Budi menjelaskan, pada kontes kapal Indonesia tahun ini terdapat 6 kategori yang dipertandingkan, yaitu desain inovasi kapal, inovasi sistem perkapalan, electric remote control, full engine remote control, autonomous surface vessel, dan remotely operated vessel. Sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga menurunkan tim terbaiknya untuk bersaing dengan puluhan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dukungan pun mengalir dari para mahasiswa agar tim Polbeng mampu meraih prestasi tertinggi dan membuka peluang mewakili Indonesia ke ajang internasional.
23: Kami tentu mendukung penuh tim Polbeng, semoga bisa menjadi juara, lolos ke tahap pembinaan, dan nantinya berkesempatan mewakili Indonesia bertanding di Amerika Serikat.
3: Kontes Kapal Indonesia ke-13 akan diikuti oleh 64 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dan menjadi penyelenggara pertama di luar Pulau Jawa sejak ajang tersebut dimulai pada tahun 2012. Melalui kompetisi ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi teknologi maritim dan bersaing di tingkat internasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Riak Riuh Riau meluncurkan zin orang laut kawal sebagai upaya mendokumentasikan dan memperkenalkan kehidupan serta budaya masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan. Berikut laporan dari reporter Reni Ilda Valantara dari RRI Tanjung Pinang.
24: Tim Riak Riuh Riau resmi meluncurkan zin berjudul Orang Laut Kawal sebagai media alternatif yang mendokumentasikan kehidupan masyarakat suku laut di Kampung Tripang, Kawal, Kabupaten Bintan. Peluncuran tersebut dihadiri oleh komunitas pegiat budaya, warga suku laut, serta sejumlah tamu undangan. Zin ini menjadi bagian dari upaya Riak Riuh Riau menghadirkan ruang dokumentasi yang dekat dengan masyarakat. Melalui publikasi independen tersebut, berbagai kisah pengalaman warga hingga potensi budaya dan lingkungan pesisir dirangkum dalam sebuah karya yang mudah diakses oleh masyarakat. Founder Riak Riuh Riau, Dea Apriliani mengatakan, kehidupan dan budaya suku laut kawal dipilih sebagai tema karena masih minim dipublikasikan. Menurutnya, pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat suku laut merupakan kekayaan budaya yang penting untuk didokumentasikan dan diperkenalkan kepada publik.
25: Jadi awalnya itu cerita pemantik kenapa kami memilih orang laut kawal itu karena masih belum banyak dipublikasikan, masih belum banyak diceritakan terkait pengetahuan tradisional orang laut kawal. Kami belum banyak menemukan sih bang terkait jurnal.
24: Sementara itu, salah seorang warga suku Laut Johannes berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak masyarakat suku Laut di Kabupaten Bintan, sehingga budaya dan pengetahuan yang mereka miliki dapat terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang.
1: Supaya orang laut yang berada di beberapa titik yang saat ini belum ada kegiatan seperti ini, itu bisa juga ikut bersama-sama. Saya berharap bisa dilakukan di air Kubi, bisa dilakukan di Panglong, bahkan saya keinginan saya terbesar adalah dilakukan di dua tempat, antara Batam dan di Lingga.
24: Melalui peluncuran Orang Laut Kawal, diharapkan dokumentasi mengenai kehidupan, pengetahuan, dan budaya masyarakat suku laut semakin dikenal luas, sekaligus menjadi upaya bersama dalam menjaga warisan budaya pesisir agar tetap lestari. Enilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar kegiatan Car Free Day atau CFD secara perdana pada Minggu 19 Juli 2026 besok. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan.
4: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menghadirkan kawasan Car Free Day atau CFD Kata Piang sebagai ruang publik baru yang sehat, produktif, dan ramah masyarakat. Program direncanakan mulai digelar 19 Juli 2026 ini. Diharapkan menjadi pusat aktivitas olahraga, rekreasi, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, bahwa kehadiran Car Free Day di Kata Piang bukan sekedar menghadirkan ruang olahraga, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial serta mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Menurutnya, konsep Car Free Day yang dikembangkan di Kata Piang memadukan aktivitas olahraga, wisata pesisir, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana sepanjang jalur CFD nantinya masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan seperti jalan santai, jogging, bersepeda, senam bersama, hingga kegiatan komunitas lainnya.
5: Sekitar sepanjang jalan Kata Piang sampai Poltekmel, akan dilakukan Car Free Day. Untuk tanggal 19 yang akan datang, supaya memperhatikan marka atau petunjuk jalan. Sebab jalan sepanjang Kata Piang ini, mulai dari Kantor Wali Negari sampai dengan Poltekpel, itu tidak boleh dilalui oleh kendaraan yang bermesin. Apakah itu sepeda motor, mobil, pokoknya kendaraan yang bermesin dilarang untuk melewati jalan ini dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 9.30.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, rute CFD direncanakan membentang dari Simpang 3 depan Kampung Nelayan Merah Putih Kata Piang hingga kawasan Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Padang Pariaman. Sejumlah jalur alternatif juga tengah disiapkan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan. Karena menurutnya, kesuksesan Car Free Day tidak hanya bisa diwujudkan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak, sehingga mulai dari rute, titik kegiatan, hingga rekayasa lalu lintas harus dipersiapkan secara matang, agar masyarakat dapat menikmati kegiatan dengan aman dan nyaman.
6: Ini perlu nanti Pak Bapak akan menjelaskan kepada kita nanti, apa poin-poin yang paling penting kita lakukan pada hari ini, sehingga nanti rambu-rambu bisa kita buat batas kendaraan berkah atau tidak boleh kendaraan bermesin masuk arena.
4: Sebagaimana diketahui, dengan latar kawasan pesisir dan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih Kata Piang yang terus berkembang sebagai destinasi wisata baru, melalui program Car Free Day Padang Pariaman diyakini akan menjadi ikon aktivitas akhir pekan bagi masyarakat Padang Pariaman. Program ini tidaknya diharapkan mampu membudayakan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebersamaan masyarakat. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Alan Matpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Pekanbaru. Pengurus Provinsi Pengprov Skuas Riau mulai mempersiapkan atlet menghadapi Prapekan Olahraga Nasional Prapon dan PON 2028 setelah mencatatkan hasil positif pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Skuas 2026. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Hairani Januarini melaporkan.
8: Keberhasilan bawa pulang 2 medali perak dari Kejurnas menjadi modal
7: menjadi modal awal bagi Pengprov Squash Riau untuk meningkatkan pembinaan atlet. Sejumlah atlet yang tampil pada kejuaraan nasional tersebut kini diproyeksi menjadi bagian dari tim yang akan dipersiapkan menghadapi Prapon dan PON 2028. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan proses pembinaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya KONI Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat diperlukan agar program latihan dapat berjalan maksimal. Ia menambahkan, selain dukungan sarana latihan, Pengprov Squash Riau juga berharap seluruh program pembinaan yang telah disusun mendapat dukungan penuh dari KONI Provinsi Riau. Hal itu penting untuk mewujudkan target prestasi yang telah ditetapkan, yakni membawa pulang 3 medali pada ajang Prapon mendatang sebagai modal menuju PON 2028.
8: Nah, tentunya setelah ini pengurus tidak tinggal diam karena sudah ditunggu oleh Prapon dan PON 2028. Artinya tentu kita butuh dukungan kolaborasi lah lagi kan, Kak, dukungan kolaborasi antara cabur squash Provinsi Riau, KONI dan Dispora. Nah, adapun kolaborasi itu kalau dengan Dispora tentu terkait venue yang ada di stadion utama, karena tentu akan mempermudah proses pembinaan untuk TC Mandiri Prapon yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Tentu dengan KONI, ya segala program yang sudah kita susun tentu harus disupport oleh KONI agar tujuan untuk meraih medali di Prapon dan PON dapat kita capai. Karena nanti di Prapon dan PON ini, di Prapon lah pada khususnya itu, dari pengurus itu menargetkan 3 medali.
7: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Squash Riau, Nurlia, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan uji coba kemampuan atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Selagi uji coba, nanti kita mungkin akan mencoba lagi lanjut membina atlet kita ini, mudah-mudahan nanti ikut PON ke depannya.
7: Ya, optimis pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan atlet dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pengprov Squash Riau berharap target meraih 3 medali pada Prapon dapat tercapai sekaligus membuka peluang memberikan prestasi terbaik bagi Riau di PON 2028. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Dan seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Nagari dan masyarakat Talu memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintolbuo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Mereka terima kasih kembali masih setia mendengarkan kami di siaran 105,1 dan juga 107,2 Pro 1 RRI Batam yang ada di seputaran Batam, dan juga tidak lupa kita akan menyapa yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Pendengar, nah di mana terkait tentang banyaknya sampah yang bertebaran terutama di Telaga Punggur, dinilai semakin terbebani akibat terus meningkatnya produksi sampah tanpa diimbangi sistem pengelolaan modern. Nah, disampaikan ini Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Parol Patar Syadari, menyampaikan gagasan mengelola sampah menjadi energi listrik sebenarnya sudah diterbahas sejak masa kepemimpinan Wali Kota Ahmad Dahlan, dan saat itu sejumlah investor dari Eropa dan Asia menawarkan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tinggi di TPA Telaga Punggur. Namun, rencana tersebut tidak berlanjut karena pemerintah harus membayar tipping fee atau biaya pengelolaan sampah yang dinilai cukup besar. Nah, di mana sejak saat itulah pemerintah sebenarnya sudah menyadari bahwa sistem open dumping dan landfill bukan lagi solusi jangka panjang. Dengan luas sektor sekitar 40 hektar, kapasitas TPA Telaga Punggur diperkirakan tidak akan mampu menampung jumlah sampah yang terus meningkat. Nah, di mana dengan produksi sampah yang kini meningkat drastis, jika pada 2010 sampai 2012 volume massa berkisar 600 sampai 700 per ton, saat ini sudah mencapai 1200 per ton per harinya. Nah, di mana ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan untuk Batam agar tentunya sampah tidak banyak menggunung, dan juga berharap banyak investasi yang bisa didatangkan terkait tentang mengelola sampah yang ada di Kota Batam.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abulia Taman 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Nah, pendengar, maraknya aksi begal dan berbagai bentuk kriminalitas jalanan di Kota Batam menjadi perhatian serius Polresta Barelang untuk menjaga keamanan masyarakat. Jajaran kepolisian meningkatkan patroli rutin dan pengawasan di sejumlah titik yang nilai rawan, terutama pada malam hingga dini hari. Nah, disampaikan Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono, personel dari seluruh satuan fungsi bersama jajaran Polsek dikerahkan setiap malam untuk melaksanakan patroli rutin maupun patroli skala besar. Nah, di mana difokuskan pada lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya aksi begal, penjabretan balapan liar hingga tindak kriminal lain yang dapat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat Kota Batam. Nah, di mana disampaikan juga himbauan kepada masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada, di mana juga disampaikan keberhasilan menekan aksi begal dan kriminalitas jalanan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum oleh aparat, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan masyarakat serta partisipasi aktif dalam melaporkan setiap potensi gangguan keamanan.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyo kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini, kan dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih juga masih setia mendengarkan siaran Pro 1 Riri Batam yang dari seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun di frekuensi 107,2 Pro 1 Riri Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, mendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan juga inspirasi. Nah, di mana pendengar? Yaitu satu informasi menarik. Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Kepulauan Riau mengungkap 16 kasus tindak pidana narkotika selama periode 30 Juni hingga 14 Juli 2026. Nah, dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 17 tersangka yang terdiri dari 15 laki-laki dan 2 perempuan serta menyita sabu ekstasi dan cartridge pipe yang mengandung etamida pada Kamis kemarin. Nah, di mana Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Priscilla Ohei menyampaikan barang bukti yang berhasil diamankan meliputi yaitu sabu, kemudian juga ekstasi serta pipe yang mengandung etamida. Dari hasil pengungkapan, kepolisian memperkirakan akan menyelamatkan sekitar 27.32 jiwa dalam ancaman penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Pendengar Lintas Informasi pertama, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Paul Asep Saipudin bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau membuka rapat kerja teknis Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri tahun anggaran 2026. Lintas Informasi selanjutnya, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau meminta pemerintah kota menyusun petunjuk teknis sebelum melibatkan pengurus atau rukun tetangga dan rukun warga dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

0: Lintas informasi yang terakhir pendengar untuk malam hari kita hadirkan sebanyak 1.096 balita dan anak dari berbagai kelurahan di Kecamatan Nongsa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dalam kegiatan bakti sosial yang digelar di Geraha Citramas. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

pendengar, beberapa amalan ringan yang dapat membuat seorang muslim masuk ke dalam surga. Yang pertama, menutup aib orang lain. Tidaklah seorang hamba menutup aib seseorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Perkara hibah sudah dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa orang yang menceritakan keburukan orang lain sama halnya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan hadis di atas, bahwa menahan diri dari menjelek-jelekan orang lain akan membuat nikmat yang luar biasa di hari akhir, yaitu ditutupi seluruh aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, menjenguk orang sakit. Barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah langkah yang baik, dan engkau telah mendapatkan suatu posisi di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah. Hanya dengan mengunjungi orang sakit dan menghiburnya, kita sudah dijanjikan posisi di surga kelak. Beberapa langkah yang kita lakukan untuk menjenguk sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, memberi makan dan minum pada binatang. Binatang juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita menolongnya dengan ikhlas, Allah akan melihatnya sebagai sebuah amal kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surga. Kemudian yang keempat, menyingkirkan benda yang dapat melukai orang lain dapat dinilai sebagai sebuah kebaikan yang mendatangkan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyingkirkan gangguan dari muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau menyempurnakan rukunya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap ruku di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang ruku dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui Pansiji 50 tahun salah

dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri, seumur hidup akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu. Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Selamat malam juga yang ada di seputaran Tanjung Batut yang balik karimu yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun mas streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, terima kasih juga yang ada di Singapura dan juga Malaysia yang masih setia mendengarkan di siaran kami di 105,1 Pro 1 RRI Batam. Mendengar, Aliansi Masyarakat Terempang Galang Bersatu Amar GB mengajukan permohonan audiensi kepada Wali Kota Batam Amsyakar sembari meminta penghentian sementara berbagai aktivitas proyek di Pulau Rempang hingga ada dialog dengan masyarakat. Nah, pemerintah Kota Batam menyatakan siap membuka ruang komunikasi dan akan memproses permohonan tersebut. Dalam surat permohonan pengaduan sekaligus permintaan perlindungan diserahkan perwakilan Amar GB ke kantor Wali Kota Batam. Dalam surat tersebut warga menyampaikan 10 poin tuntutan yang berkaitan dengan perkembangan proyek Rempang Eco City. Mereka menyoroti dugaan intimidasi pemasukan patokan di lahan warga seperti menggunakan drone tanpa pemberitahuan hingga aktivitas jumlah instansi dan perusahaan dinilai masih kampung-kampung tanpa komunikasi dengan masyarakat. Nah, di mana disampaikan perwakilan Amar GB Supya mengatakan langkah tersebut ditempuh sebagai upaya untuk mengedepankan dialog sebelum melakukan aksi lainnya.

Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut Belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak, dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. Tui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Jo Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu

akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
6: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
6: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
6: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
8: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
9: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
8: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
10: Bahwa ini ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
8: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
12: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
11: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
13: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
11: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
14: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
15: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
14: Pemilik kapal jual hari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
16: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
14: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
17: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Field Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJL. GSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
18: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
17: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
18: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
17: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
20: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
19: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
19: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
20: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
21: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
20: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
19: Ini kan prosesnya lama.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
22: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
23: halo, ya Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
24: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
23: gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
24: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
23: Ya, dilaksanakan berapa hari?
24: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
23: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia
24: juga, iya.
23: Ekonomi Jambi.
24: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
23: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam mendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 18 Juli 2026 bersama saya Ardo Sireputara. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau menilai penanganan sampah di Kota Batam sudah terlambat untuk dibenahi. Selain armada pengangkutan yang jauh dari kebutuhan ideal, tempat pembuangan akhir atau TPA Telaga Punggur juga dinilai semakin terbebani akibat terus meningkatnya produksi sampah tanpa diimbangi sistem pengolahan modern. Menurut Lagat, yaitu selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, ia menyampaikan bahwa sejak saat itu pemerintah juga sudah menyadari bahwa sistem open dumping and landfill bukan lagi solusi jangka panjang. Dengan luas sekitar 40 hektar, kapasitas TPA Telaga Punggur juga diperkirakan tidak akan mampu untuk menangani timbulan sampah yang terus meningkat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Polsek Batu Haji mengamankan kunjungan Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, yaitu HE Abdal Fatah Aka Al-Satari di Masjid Raya Sultan Mahmud Riyad Syah, Tanjung Uncang, Kota Batam pada hari Kamis 17 Juli 2026. Pengamanan dilakukan sejak rombongan tiba hingga meninggalkan lokasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. AKP Bayu juga mengatakan pengamanan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga untuk menjamin keamanan seluruh agenda tamu negara selama berada di wilayah hukum Polsek Batu Haji. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan bantuan bahan kimia pengolahan air kepada perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Tirta Nusa sebagai upaya menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Dan diketahui, pendengar, Pemkab Natuna mengalokasikan anggaran sekitar 250 juta rupiah untuk pengadaan bahan kimia di Embung Sedanau dan 149 juta rupiah untuk Embung Pulau Laut. Menurut Wan Aswin, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR, yang menyampaikan bahwa kedua embung tersebut juga memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang terpisah dari ibu kota Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut juga diberikan agar proses pengolahan air di kedua embung dapat berjalan optimal sehingga dapat memberikan pasokan air bersih kepada masyarakat dan tetap terjaga. Dan demikian, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama yang berjudul Aku Juga Ibumu dari RRI Bandung. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu! Ibu!

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
3: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang persebarannya mulai berkurang dan semakin menghilang di dunia. Tumbuhan jenis ini biasanya memiliki karakteristik yang sulit dikembangkan dan media pertumbuhan yang sangat spesifik. Indonesia kaya akan beragam tumbuhan. Ada jenis tumbuhan langka yang masuk dalam kelompok tumbuhan yang sudah langka yang juga hidup di Indonesia. Tumbuhan kecapi dengan buahnya yang mirip buah duku juga disebut buah sentul, karena asalnya dari Semenanjung Malaka yang kemudian persebarannya masuk ke Indonesia. Kulit buah kecapi keras sehingga perlu usaha ekstra bila ingin menikmati buahnya, yaitu dengan cara dibanting atau dijepitkan ke pintu saat membuka kulitnya. Buah kecapi ini bisa dijadikan bahan olahan menjadi manisan, jeli, dan pengharum makanan alami. Manfaat buah kecapi bisa menangkal kepikunan dan Alzheimer, serta menekan resiko kanker dan penyakit jantung.

0: sebaiknya anda tahu.
1: Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang persebarannya mulai berkurang dan semakin menghilang di dunia. Tumbuhan jenis ini biasanya memiliki karakteristik yang sulit dikembangkan dan media pertumbuhan yang sangat spesifik. Indonesia kaya akan beragam tumbuhan. Ada jenis tumbuhan langka yang masuk dalam kelompok tumbuhan yang sudah langka yang juga hidup di Indonesia. Tumbuhan sagu liar Borneo dengan nama Latin Euges sona utilis. Persebarannya di Indonesia tergolong minim, hanya dijumpai di Jawa Barat dan hutan Kalimantan. Menjaga kelestarian tumbuhan sagu liar Borneo ini terus dilakukan dengan mencari tempat atau daerah yang cocok agar tumbuhan bisa berfotosintesis.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Mendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 18 Juli 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Mengulai informasi pertama kita, mendengar pemerintah kabupaten atau Pemkab Natuna Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan bahan kimia pengolahan air kepada perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Tirta Nusa sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Dan diketahui pendengar, Pemkab Natuna mengalokasikan anggaran sekitar 250 juta rupiah untuk pengadaan bahan kimia di Embung Sedanau dan 149 juta rupiah untuk Embung Pulau Laut. Dan menurut Wan Aswin, yaitu Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, kedua embung tersebut memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang terpisah dari ibu kota Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut juga diberikan agar proses pengolahan air di kedua embung dapat berjalan optimal sehingga pasokan air bersih dapat diberikan ke masyarakat dan tetap terjaga. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menilai penanganan sampah di Kota Batam sudah terlambat dibenahi. Selain armada pengangkut yang jauh dari kebutuhan ideal, tempat pembuangan akhir atau TPA Telaga Punggur juga dinilai semakin terbebani akibat terus meningkatnya produksi sampah tanpa diimbangi sistem pengolahan yang modern. Menurut Lagat, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, sejak saat itu pemerintah juga sebenarnya sudah menyadari bahwa sistem opening, dumping, dan landfill juga bukan menjadi solusi untuk jangka panjang. Dengan luas sekitar 40 hektar, kapasitas TPA Telaga Punggur juga diperkirakan tidak akan mampu untuk menampung timbulan sampah yang terus meningkat. Dan ia juga menambahkan, bahkan salah satu metode adalah menghancurkan sampah melalui pembakaran untuk menggunakan teknologi tinggi, sehingga yang seperti yang dilakukan Singapura. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Polsek Batu Aji mengamankan kunjungan Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, yaitu HE Abdul Fatah aka Al-Satari di Masjid Raya Sultan Mahmud Riyad Syah di Tanjung Uncang, Kota Batam pada Kamis 17 Juli 2026. Pengamanan itu juga dilakukan sejak rombongan tiba hingga meninggalkan lokasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan informasi dari AKP Bayu, ia mengatakan bahwa pengamanan tersebut juga merupakan dari bagian komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga untuk menjamin keamanan seluruh agenda tamu negara selama berada di wilayah hukum Polsek Batu Aji. Dan demikian mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya mendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga selalu bahagia dan tentunya selalu sehat walafiat tentunya. Untuk menemani Anda dalam program Karaoke di Udara bersama Pro 1 RRI Batam. Dan pendengar, senang sekali rasanya saya Ardi Sidaputra dapat kembali menemani Anda dalam program Ruang Karaoke tentunya untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan tentu saja untuk menemani Anda berkaraoke di malam minggu hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin lagi bersantai di rumah, lagi menemani keluarga, atau yang masih terjebak macet di jalan di kota Batam, mari untuk lakukan dan lupakan sejenak rutinitas yang bikin Anda penat. Tentu karena selama durasi kurang lebih 2 jam yang kita akan seru-seruan bareng tentunya di program kesayangan kita di Karaoke di Udara. Dan sekaligus juga pendengar, sesuai dengan janjinya, hari ini sangat spesial tentunya karena kita akan membawakan lagu dengan all genre. Jadi untuk Anda bebas untuk menyanyikan lagu apa saja. Anda juga yang ingin kangen tembang kenangan nostalgia juga boleh tentunya. Mau nyanyi pop Indonesia masa kini? Tentu bisa. Bahkan juga untuk Anda yang mau ngerok, nyanyi lagu daerah Kepri, pop barat, sampai dangdut yang bikin goyang. Pokoknya kita sikat semua hari ini, pendengar. Jadi tunggu apa lagi, pendengar? Langsung siapkan suara emas Anda dan jangan malu-malu. Anggap aja, pendengar, ini di sebuah kamar mandi Anda tentunya. Dan tapi tersambung mic-nya ke senter Batam. Dan pendengar, langsung saja untuk Anda cek sound dengan menghubungi di line telepon kami di 0778 463351, atau Anda juga ingin berinteraksi dan merequest lagu melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan sambil menunggu pendengar Pro 1 RRI Batam yang mau ambil giliran pertama untuk unjuk gigi, kita akan panaskan dulu suasana hari ini dengan satu lagu berikut ini, yaitu lagu dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi dalam ruang karaoke di udara bersama Pro 1 RR Batam. Dan baik pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita di malam hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 7781051. Dan pesan pertama pendengar ada dari Bang Saiman yang hadir mau request lagu Kagungan Tuhan dari Deloitte. Dan salam-salam ya untuk semua pendengar, dan terima kasih katanya. Terima kasih juga untuk Bang Saiman. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bu Desri yang di Tiban, mau minta lagu Salahmu Sendiri dari Syahrani. Dan terima kasih Bang katanya. Terima kasih kembali untuk Bu Desri. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo. Halo.
1: Halo, halo. Selamat malam Ardo.
0: Selamat malam Kak Sarina QQ.
1: Yeah, apa kabar malam Minggu nih Ardo?
0: Baik dong tentunya. Bagaimana juga nih kabar Kak Sarina QQ?
1: Baik juga lah Ardo. Sekarang suara Kak Sarina ceria.
0: Ceria.
1: Seperti cuaca di
0: seperti
1: malam hari.
0: Seperti cuaca. Ya. Cuaca hari ini emang kayak gimana tuh Kak Sarina?
1: Cuaca malam hari ini cerah gitu, walaupun gelap tapi cerah, tak ada mendung di langit.
0: Walaupun gelap tapi cerah.
1: Bintangnya banyak, tapi cerah. Okay, mendung deh. Kan ada awan aja satu, bintangnya nggak ada.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu
0: Kak
1: Sarina. Lain pula ceritanya, nggak ada cerah.
0: Nah, bagaimana tuh Kak Sarina? Lagu apa hari ini yang ingin Kak Sarina nyanyikan untuk menemani cuaca yang cerah, mendung-mendung tapi cerah ini?
1: Tak ada mendung lah, cerah.
0: Cerah-cerah tapi
1: suara iya. Ardo dengan suara Kak Sarina ya. Dan pendengar yang lain. Selamat ya.
0: Betul itu.
1: Lagu dia lagu Melayu lah Ardo.
0: Lagu Melayu apa tuh Kak Sarina judulnya?
1: Nak cuba dari Aisyah, Batra Merdeka. Batra Merdeka.
0: Aisyah Batra Merdeka ya.
1: Iya. Yeah. Bantu kalau lagu pop itu ya Allah, bagus sekali loh.
0: Aduh, kapan Kak Sarina?
1: Bagus lah, aduh nyanyi-nyanyi tuh, bantu-bantu gitu kan. Itu aja sedikit aja udah gaya mana, apalagi kalau satu album nih.
0: Kalau satu album buset, yang ada gak ada yang denger ya Kak Sarina.
1: Bukan merayu-rayu tuh supaya lagunya diputar.
0: Aduh, aduh. Ini Kak Sarina mau nyanyiin langsung atau gimana nih?
1: Nyanyi langsung lah, aduh.
0: Oke, siap Kak Sarina.
1: Walaupun suara Kak Sarina ini tinggi, kata Ardo, keras iya. Dan laju, tak ada koma, tak ada titik. Tapi gak senang tunggu lah,
0: karaoke. Oke deh Kak Sarina. Karena
1: ketinggalan dengan yang lain.
0: Iya, betul ya.
1: Karena ketinggalan sama Mama Lina, sama Mama Lina.
0: Mama Lina dan Mama Leni ya.
1: Oh, masa sayang kyu, Mbak mana nih apa Mak Kun siap selalu masuk.
0: Oke, di Kak Sarina ini lagu udah ready Kak Sarina. Kak Sarina apa udah ready di sana?
1: Udah siap dari tadi nunggunya ya.
0: Oke deh, siap Kak Sarina, kita mulai dari sekarang. Selamat mendengarkan peringatan.

0: dengar suara dari Kasarina QQ ya. Waduh, memang Kasarina.
1: Udah habis ya?
0: Udah habis deh Kasarina. Kalau mau nambah harus masukin koin lagi.
1: Oh iya.
0: Iya, aduh, oh, memang.
1: Satu rep aja.
0: Enggak, tadi repnya itu ada yang kelewat Kasarina. Habis mau diingetin Kasarina pasti udah kelewat panjang kan, jadi gak enak lagi. Nanti
1: iya,
0: takut.
1: Oh, iya.
0: Iya, kayak.
1: Ya, makasih lah.
0: Oke deh.
1: Amin.
0: Makasih banyak juga untuk Kasarina QQ. Waalaikumsalam. Terima kasih Kasarina. Baik pendengar, kalau tadi kita sudah menerima telepon dari Kasarina QQ dengan Bahtera Merdeka dari Aisyah. Dan selanjutnya pendengar di line telepon ada siapa di 463351. Halo. Halo.
2: Halo, Horas.
0: Horas dengan siapa di mana nih?
2: Dengan pendatang baru.
0: Pendatang baru rasa lama.
2: Ada cewek di situ mau nyanyi seminggu Malaysia, enggak ada ya?
0: Enggak ada cewek di sini. Mau kita carikan dulu Bang di jalan, Bang. Siapa tahu ada orang kan.
2: Ada, berduit aja, tapi enggak ada ya.
0: Enggak, siapa tahu ada orang kan lewatkan RRI kan. Mau nyanyi enggak karaoke, karaoke sama pendengar Pro 1.
2: Tapi kalau Abang kan suka berdua nyanyi kan enak.
0: Betul,
2: kan?
0: Lebih enak duet memang Bang, apalagi kalau dilengkapi cewek dan cowok kan Bang.
2: Pantun cinta.
0: Betul.
2: Indonesia.
0: Betul.
2: Tapi tak ada minta putar minta boleh kan?
0: Apa Bang?
2: Minta putar lagu boleh kan?
0: Boleh dong.
2: Seminggu Malaysia aja nanti ya, putarkan aja doyang.
0: Puterin aja Bang, jadi enggak karaoke ya Bang hari ini.
2: Berduit ada di situ, tak enak pula sama awal, laki-laki tak enak pula kan.
0: Oke, iya betul itu Bang.
2: Kenal dengan siapa ya ini?
0: Ini Bang Haji.
2: Pandai.
0: Betul kan?
2: Betul. Itu aja doa ya, terima kasih.
0: Oke, seminggu di Malaysia Bang ya?
2: Hah?
0: Seminggu di Malaysia ya?
2: Ya, seminggu di Malaysia.
0: Oke. Oke, siap Bang Haji seminggu di Malaysia. Oke, terima kasih banyak juga Bang Haji. Sehat selalu ya Bang Haji ya. Horas, terima kasih Bang Haji.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Bang Haji? Tadi Bang Haji karena tidak ada apa katanya untuk suara duetnya ya, di suara ceweknya untuk berduet lagu dari SM Salim ya, Seminggu di Malaysia. Dan baik pendengar, kita terima di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke di udara. Karaoke di udara dong, tentunya. Iya.
1: Beda gitu.
0: Iya, old genre kan hari ini kan soalnya, Bang.
1: Jadi dangdut bisa juga kan?
0: Boleh dong, tapi kan old genre karena karaoke di udara.
1: Enggak nanya ini siapa?
0: Siapa ini?
1: Putra Rangsang.
0: Bang Putra Rangsang, waduh.
1: Aldo, sebelum saya nyanyi, ini informasi Bu Aldo. Tadi kan Bang Haji mau nyanyi lagu duet.
0: Iya, betul itu, Bang.
1: Katanya cewek enggak ada. Jadi Aldo, kalau orang mau nyanyi duet, kamu cari kroke duet, itu kan suara ceweknya di, bisa kata cowok
0: yang betul.
1: Suara ceweknya di dalam situ, kalau seandainya cewek yang bikin duet, Aldo cari suara
0: kroke duet yang ada ceweknya ya,
1: cowok gitu kan.
0: Itu
1: informasi buat Aldo,
0: tapi kan
1: Aldo
0: gak kaget. Iya kan? Tapi kan gini, Bang, apa kadang kan timingnya tahu nggak, misalnya pergantiannya gitu, Bang, apa di saat cewek yang nyanyi tetap tahu nggak tuh pendengar?
1: Kalau yang tahu gitu. Tapi kalau nggak tahu, nggak tahu juga.
0: Iya
1: dong.
0: Kan, iya, makanya kalau memang pendengar yang request apa?
1: Gini dong, kalau abang nanti malam ini abang Putra Rangsang ini mau lagu duet dong.
0: Oke, lagu duet dari siapa tuh, Bang?
1: Lagu berduet, suara ceweknya sana. Aku mau lagu cincin kawin, nah suara ceweknya dari sana.
0: Oke, abang udah tahu ya, berarti ya lagu cincin kawin duet ya. Suara cewek ya, Bang ya?
1: Suara cewek. Jadi cowoknya nggak ada, saya di sini gitu.
0: Oke, siap, Bang. Cincin kawin. Oke. Oke, siap, Bang. Lagu udah ready, Bang. Udah ready, Bang, di sana, Bang. Udah siap?
1: Insya Allah.
0: Oke, siap, Bang Putra Rangsang. Mainkan.

0: Oke, terima kasih untuk Bang Putra Rangsang ya. Memang mantep banget Bang suaranya Bang. Dangdutnya nyala sekali Bang ya, kalau Bang Putra Rangsang nyanyi ini ya.
1: Kalau kita berduit sama suara itu, kayaknya kadang-kadang kalau tak diteliti betul kita bisa tak pas doh. Tapi kalau kita kroke sama duit dia, sama cewek yang betul benaran kan bisa imbang kan.
0: Benar, itu bedanya
1: tapi
0: Bang ya.
1: Tapi kalau ini kan nasib-nasib doh, bisa doh kan.
0: Iya, tapi memang kadang tadi masuk kok Bang. Tadi enak kok tapi Bang.
1: Mudah-mudahan abang teliti betul-betul, iya. Gitu kan, teliti dengarnya dengan gitu kan.
0: Tapi bisa pas loh, abang ngapal ya?
1: Insya Allah doh ini abang, saya kok terang. Memang abang ini seorang pencinta musik, jadi tahu gak kenana gitu doh ya.
0: Oh wala, oke deh mantap Bang ya. Terima kasih banyak ya Bang ya. Salam-salam untuk siapa Bang hari ini Bang?
1: Mudah-mudahan kalau ada yang mau ikut tanding jadi juri pun bisa gitu.
0: Siapa Bangku? Baik, salam-salam untuk siapa Bang hari ini Bang?
1: Assalamualaikum pertama buat Aldo, selamat bertugas. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezekinya, lancar segala urusannya ya.
0: Amin, terima kasih ya Bangku.
1: Juga buat Kapten Sam, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya di Singapura ya.
0: Amin Bang.
1: Juga buat Moni, satu keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dilancar segala urusannya Moni ya.
0: Amin.
1: Juga buat Bang Haji tadi, juga buat Mama Mia ya. Juga buat Mama Dinda, Mama Leni, Mama Lina. Juga buat Wak Normi, Pak Mur juga, serta Kak Jamila ya.
0: Amin.
1: Jamila, buat Jamila Penyalai. Juga buat Mama Pajar, Norma juga, Sarina tadi barusan.
0: Iya.
1: Spesial nih buat itu, buat pendengar semua aja ya.
0: Oke, buat semua pendengar ya Bang ya.
1: Selamat malam minggu.
0: Oke, terima kasih Bang.
1: Masih dong, kalau nanti bisa masuk lagi lah dong.
0: Boleh, boleh, boleh Bang. Boleh untuk ramaikan aja. Kalau memang dapat masuk, masuk lagi aja Bang. Gak apa-apa Bang.
1: Nanti abang coba nanti lagu-lagu pop lagi ya.
0: Oke, siap Bang. Terima kasih banyak ya Bang ya. Waalaikumsalam Bang. Terima kasih banyak. Baik, pendengar, kita terima kembali. Kalau tadi ada Bang Putra Rangsang dengan lagu Cincin Kawinnya. Yang duet ya. Waduh, memang tapi mantap ya suara Bang Putra Rangsang ini ya. Kayak dangdut itu nyala di nadinya, pendengar. Baik, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Karaoke di udara, halo.
2: Halo, Loha.
0: Aduh, memang hadir kan. Hadir memang nih.
2: Rupanya dia tahu.
0: Hari ini full karaoke ya, Mas Prabu ya.
2: Iya dong, sehat Ardo.
0: Sehat, Mas Prabu. Bagaimana kabarnya, Mas Prabu?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat juga. Sehat, ya. Ini ada requestan lagu dong.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Mansur S. Gelas Retak.
0: Requestan lagu ya, bukan karaoke kan?
2: Karaoke lah.
0: Oh, karaoke.
2: Yang request itu mau tau gak siapa?
0: Mas Prabu lah.
2: Bukan.
0: Siapa tuh
2: yang request ini?
0: Siapa?
2: Dari... Masa gak tawar tuh?
0: Gak tau lah.
2: Cigu Norma.
0: Oh, Cigu Norma.
2: Iya. Dia pengen nyanyi, pengen duet katanya. Tapi aduh, maunya Mardo.
0: Aduh,
2: tapi ya itu dia. Iya, makanya katanya Mas Prabu suruh masuk duluan.
0: Oh, gantiin Ardo biar, ya.
2: Biar Ardo nanti itu apa?
0: Nanti
2: biar
0: itu,
2: Ardo nanti latihan ini. Dulu, latihan dulu katanya. Kan Cigu Norma pun lagi latihan, dia lagi berendam di air dia.
0: Buat latihan tanpa napas ya.
2: Iya betul.
0: Oke deh Mas Prabu, lagunya udah ada nih Mas Prabu.
2: Iya siap, keren.
0: Oke siap Mas Prabu.
2: Oke Ardo.
0: Wih. Keren keren keren.
2: Lalalalalala.
0: Asik digoyangin dikit Mas Prabu jempol kakinya.
2: Wih, sampai pagi nih Ardo.
0: Asik.
2: Goyang Katarina. Buat Mama Pajar, jaket Mama Pajar.

0: Azim.
1: Joget dong Ardo.
0: Ini joget Mas Prabu. Gangget memang di jempol-jempol Ardo udah goyang nih Mas Prabu.
1: Dapat salam Ardo.
0: Jadi siapa Mas Prabu?
1: Ayah Mansur S di Jakarta. Aduh, katanya mantep. Oba katanya.
0: Oba ya.
1: Iya. Buat nenek kembar, semoga beliau sehat ya.
0: Amin, amin, amin. Semoga lekas sembuh untuk semua pendengar yang lagi sakit ya.
1: Iya, buat Bang Iman. Joget Bang Iman.
0: Ini Bang Adi lagi joget Mas Prabu.
1: Iya dong, harus dong. Bang, thank you.

0: kata-kata hari ini, Ardo?
1: Kata-kata hari ini, engkau datang.
2: Keren.
1: Sikat lagi, Mas Prabu.
0: Oke.

0: Luka, luka.
1: Oke Mas Bro, mantep banget ya.
2: Aduh memang iya, itu memang latihan, udah latihan sama Tasya.
1: Aduh memang mantep banget Mas Prabu, hantar lu
2: iya.
1: Lagu sepanjang iya, ini ya memang hebat nih Mas Prabu nih, bujuk-bujuk.
2: Siapa dulu coachnya, pelatihnya?
1: Aduh siapa ya, Tasya Shapira ya?
2: Sama Ajija.
1: Oh Ajija juga.
2: Oh Ajija dilawan.
1: Aduh memang mantep buat Mas Prabu.
2: Iya amin. Buat Ardo semoga saya rezeki lancar Ardo ya.
1: Amin amin Mas Prabu.
2: Iya dapat salam Ardo.
1: Jadi siapa lagi Mas Prabu?
2: Mas enggak tahu.
1: Siapa tuh?
2: Dari itu yang Ripai.
1: Ripai? Siapa?
2: Penyiar reportase.
1: Oh reporter Ripai ya.
2: Iya. Buat Ardo pokoknya tetap semangat deh ya.
1: Siap Mas Prabu.
2: Iya oke, kan lumayan kan tadi dong.
1: Mantep memang, mantep, mantep. Memang suara pendengar ini mantep-mantep ya Mas Prabu ya.
2: Iya dong, harus dong.
1: Apa ini bekas lulusan Akademi Dangdut ya?
2: Bukan, bukan lulusan ya? Itu apa? Digoda, digayung, eh digayung.
1: Digayung.
2: Digayung gula.
1: Aduh, aduh.
2: Iya, salam juga buat Nenek Jasmine di Tanjung Pinang, dia mau masuk katanya.
1: Oh, mau masuk. Oke, oke. Iya, ditunggu iya. Nenek Jasmine.
2: Tuh dia udah tiganya udah di depan security tuh mau masuk.
1: Oh, dia udah mau masuk. Ya. Di depan banget ya. Aduh, aduh.
2: Melihat di godang.
1: Oke, siap Mas Prabu, mulai di godang. Horas. Baik pendengar, kita terima kembali pendengar di layan telepon. Kalau tadi ada Mas Prabu yang membawakan sebuah lagu Gelas Retak dari Mansur S. Dan kali ini pendengar kita terima, ada siapa pendengar? Halo.
3: Karaoke
1: di udara, halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, bersama siapa di mana?
3: Ini dari Mata Air nih Do.
1: Dari Mata Air, siapa tuh?
3: Ini dengan Kak Nirmala nih dong.
1: Kak Nirmala, waduh, bagaimana kabarnya Kak Nirmala?
3: Sehat.
1: Sehat ya.
3: Nah ini anak nih dong, nak nyanyi.
1: Oh anak mau nyanyi?
3: Iya yeah.
1: Oke, nyanyi apa Kak Nirmala? Hmm?
3: Bebas.
1: Apa, ya. Apa Kak Nirmala?
3: Lagu bebas.
1: Lagu bebas?
3: Japin Melayu boleh?
1: Japin Melayu, oke kalau gitu. Ini dengan siapa nih namanya nih? Anaknya Kak Nirmala ini? Siapa?
3: Siti Hajar.
1: Siti Hajar, waduh. Bagaimana kabarnya dulu nih Kak Siti Hajar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini Japin Melayu dari Lesti kan?
3: Iya.
1: Oke deh. Lagunya sudah ready Kak Siti Hajar? Udah ready iya. Kak di sana? Udah siap? Waduh, nampaknya terputus pendengar. Waduh,
4: baru mau kita dengerin ya pendengar ya. Baik pendengar, kita coba terima kembali pendengar di line telepon di 463351. Halo.
1: Halo.
5: Halo juga, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Keika. Bagaimana kabar Keika?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya Keika ya.
5: Iya, baru mau dengerin tadi minta lagi.
1: Iya, makanya dari suaranya ya, kalau ngomong tadi udah enak ya. Penasaran iya, juga.
5: Malah dari Jambi yang nikung ya.
1: Iya, malah dari Jambi yang nikung nih. Belokan tajam nih, ditikung sama
5: dari warga Jambi.
1: Waduh, iya dari warga Jambi.
5: Tapi kabar sehat ya, Ardo?
1: Sehat dong, bagaimana juga kabarnya Kak Ika, sehat kan?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Kak Ika mau lagu apa hari ini, Kak Ika?
5: Nyoba dari Larasati kali ya. Ini mawar di tangan melati di pelukan.
1: Larasati, mawar di tangan
5: melati di pelukan.
1: Oke, mawar di tangan melati di pelukan ya.
5: Iya.
1: Oke deh. Lagunya udah ready nih, Kak?
5: Iya. Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya.
5: Kadang musiknya kan terputar yang koplo gitu.
1: Iya, betul. Kadang yang koplo ya. Coba didengerin aja dulu, Kak ya. Kalau misalnya iya. Yang apa beda sama yang Kak Ika apa Kak Ika pelajari, asik pelajari.
5: Iya, di Tanjung Batu loh gurunya.
1: Oh iya.
5: Iya, cepet masuk gitu.
1: Aduh. Oke deh Kak Ika, ini kita puterin dulu ya.
5: Iya.
1: Dengar gak Kak Ika?

0: Asik, digoyang tipis-tipis kayak Kak.
1: Iya.
0: Kak Ika lagi libur ini, Kak Ika?
1: Udah pulang.
0: Oh.
1: Iya, pulang jam 3.
0: Oh, pulang jam 3 ya?
1: Iya.

0: memang ya suara Kaika ini ya, berdengar ya.
1: Mantepan Iman Tanjung Batu.
0: Waduh, mantepan Bang Iman Tanjung Batu ya.
1: Guru kita itu
0: ya. Guru kita ya.
1: Ayo abit nego, goyang abit nego.
0: Goyang semua yang berdengar ya.

0: Keren memang ya, Kaika ya, sore ya.
1: Oke
0: deh, terima kasih banyak untuk Kaika. Dan Kaika mau kirim salam untuk siapa Kaika malam hari ini?
1: Iya, salam untuk semua-semuanya Raya yang lagi pada monitor. Salam kompak, salam sehat ya. Yang belum masuk, ayo pencet-pencet. Jangan mau kalah ya,
0: dari
1: jauh gitu ya.
0: Iya, ayo dipencet-pencet pendengar.
1: Kak Fa, masuk Kak Fa ya. Mudah-mudahan sehat selalu Kak Fa.
0: Betul.
1: Menanyung batu juga ya, jangan cuma nyuruh gitu ya. Sawerannya ada 10 gitu ya.
0: Aduh, jangan cuma nyuruh ya Kaika ya.
1: Iya, banyak Aldo tetap semangat ya.
0: Oke, siap Kaika. Terima kasih banyak Kaika.
1: Selalu, terima kasih kembali.
0: Oke, terima kasih, sehat selalu juga untuk Kaika. Selamat malam Kaika.

0: Baik, mendengar kita terima kembali di line telepon. Kalau tadi ada Kaika dengan Mawar di tangan, Melati di pelukan, dari Nais Larasati. Dan kali ini ada siapa mendengar di 463351. Halo.
1: Halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo.
2: Yo.
1: Halo.
2: Ya.
1: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Ini abang yang tadi masuk lagi nih, dapat masuk lagi.
1: Oh, dapat lagi. Waduh, memang pendengar nih. Bang Putra langsung aja masuk lagi pendengar. Waduh, memang.
2: Memang nasib juga tahu ya.
1: Apa, Bang?
2: Memang nasib kata dia, kadang jarang dapat nih.
1: Iya, betul ya, Bang ya. Kalau lagi nasib ya, Bang ya, dapat ya, Bang ya. Iya. Sekalinya susah. Kali ini mau lagu apa nih, Bang?
2: Ini abang mau lagu pop aja lah.
1: Lagu pop apa tuh, Bang? Lagu dari mana?
2: Lagu dari jangan sampai tiga kali ya.
1: Jangan sampai tiga kali ya. Oke, jangan sampai tiga kali. Kali ini mau duet lagi atau soloan, Bang?
2: Ah, itu lagu seorang.
1: Lagu seorang ya, nggak ada duet ya dia ya?
2: Nggak.
1: Oke deh, Bang. Oke, lagu udah ready, Bang. Abang udah siap di sana, Bang?
2: Insyaallah ya.
1: Oke, siap. Kita dengarkan, berdengar.

0: Oke, mendengar, baru saja kita mendengarkan dari Bang Putra Rangsang membawakan lagu Jangan Sampai Tiga Kali. Tentunya sangat mantap pendengar yang kita dengarkan kali ini. Dan terima kasih banyak untuk Bang Putra Rangsang atas lagunya, Bang.
1: Terima kasih buat Aldo, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin, terima kasih banyak Bang ya.
1: Terima kasih berada ya.
0: Iya, terima kasih juga Bang, udah menyanyikan dua lagu ya Bang ya.
1: Assalamualaikum.
0: Siap, waalaikumsalam Bang, terima kasih banyak dan selamat malam minggu. Baik, berger, kita terima kembali di line telepon di 463351, halo. Karaoke di udara, halo.
2: Halo, karaoke udara, selamat malam.
0: Selamat malam, bersama siapa?
2: Ardo.
0: Bersama Ardo.
2: Iya.
0: Bersama siapa ini?
2: Ardo.
0: Mau lagu apa hari ini?
2: Kenal gak dong?
0: Ini Kani kan?
2: Kelam, Ardo.
0: Aduh, hari ini lagu kita apa nih?
2: Nah, ini Mak Jamila dong.
0: Oh, Mak Jamila. Oh, yeah. Mak Jamila.
2: Kita malam ini lagu apa nih dong?
0: Lagu apa tuh?
2: Lagu apa ya? Izinkan Cintaku, lagu Diki Ardila ya.
0: Izinkan?
2: Lagu, ya itu lah.
0: Izinkan Cintaku.
2: Izinkan Cintaku berbunga di hatimu. Udah?
0: Oke, okay, izinkan cintaku dari Nike Ardila ya, Mak Jamila ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, lagunya udah siap nih, Mak Jamila.
2: Sudah.
0: Siap. Udah
2: nanti
0: siap.
2: Kalau salah nanti mak putus aja dong.
0: Oh. Aduh, bisa begitu ya?
2: Iyalah, takut salah kan?
0: Tapi salah itu kan kegagalan yang tertunda. Kegagalan yang tertunda, keberhasilan yang tertunda.
2: Tadi jaringnya tuh tak ada, gue udah bikin kucing tapi jaringan tak ada ya.
0: Oh iya, iya.
2: Bilang apa itu radionya bangun malam ini bisa dengar.
0: Iya, siaran.
2: Betul. Bedesa.
0: Ya. Oh iya.
2: Nah, ayo udah habis ini dulu dong radio.
0: Berapa, serak-serak gitu ya?
2: Ada serak-serak gitu, gitu. Kadang-kadang keluar siaran sini gitu.
0: Oh, nanti coba kita.
2: Tapi alhamdulillah malam ini ada.
0: Oh. Tapi coba nanti kita bicarain ya sama tim teknik ya, Mak Jamila. Terima kasih info ya, Mak Jamila. Dan ini lagunya sudah siap, Mak Jamila? Siap bernyanyi, Mak Jamila?
2: Ya, siap.
0: Siap, oke. Selamat mendengarkan, pendengar.

0: ternyata ya Mak Jamila ya, memang gak ada jeda ya, langsung antem ya.
1: Lagu lain tuh punya dong, tuh lagu lain dong.
0: Lagu lain aja?
1: Lagu lain dong, aku salah dong.
0: Oke, lagu lain ya, di sini kurang lagu cocok.
1: Itu macam naik kertas.
0: Aduh, lagu lainnya dari apa tuh Mak Jamila?
1: Lagu ini aja dong, lagu Benci Kusangka Sayang ya dong.
0: Apa?
1: Benci Kusangka Sayang dari Arif.
0: Benci Kusangka Sayang ya.
1: Lagu tadi di kereta bunyi deh.
0: Iya, dia belum waktunya masuk, dia udah masuk Mak Jamila.
1: Itu jaringan ini susah dong.
0: Iya, karena kan kita kan apa melalui ini ya, streaming ya. Apa iya. Melalui itu, jadi makanya ada perbedaan delay kan. Ada iya, delay waktu. Oke deh Mak Jamila, ini lagunya ya.
1: Iya, lagu lain.

0: aman. Set memang
1: Mbak Jemila. Nggak ada.
0: Nah ini baru nggak balap-balapan dia Mbak Jemila.
1: Iya, jadi mungkin
0: saja. Iya, ini baru pas temponya Mbak Jemila. Waduh, memang.

0: Oke deh, pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Majamilah, Benciku Sayang ya. Setelah iya, waduh, memang mantap Majamilah. Tapi lagu yang kedua ini oke lah.
1: Gagal itu tak dengar kan, nggak tahu kita hilang gitu.
0: Iya ya, memang kadang apa sinyal kan, namanya sinyal kan kita kan nggak bisa, nggak duga kan.
1: Ya, kalau malam kan tak bisa, kalau malam kan tak bisa banyak percaya malam kan.
0: Iya betul. Oke deh, terima kasih banyak untuk Majamilah. Majamilah, mau salam-salam untuk siapa hari ini?
1: Ini buat Nesa Kira masuk, Nesa Kira di itu tengah nak masuk juga tuh doh.
0: Oke, Nesa Kira ya, kita tunggu
1: buat
0: ya.
1: Buat satu untuk semua doh ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih doh.
0: Oke, terima kasih Majamilah Horas. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang Majamilah, pendengar? Halo, karaoke di udara, halo.
2: Karaoke di udara.
0: Bersama Bang Andi.
2: Iya dong.
0: Waduh, Bang Andi kira akhirnya hadir. Iya, akhirnya hadir Bang Andi nih. Walaupun memang pendekar datangnya terakhir sih Bang Andi.
2: Iya.
0: Aduh, Bang Andi.
2: Cikgu normal gitu gurunya kan.
0: Iya. Oke, Bang Andi, lagu kita hari ini apa Bang Andi?
2: Tadi kan Mas Prabu tadi kan gelas retak. Kalau aku terhanyut dalam kemesraan aja.
0: Oh, habis retak hanyut
2: iya,
0: ya.
2: Iya, habis minum kan terhanyut dalam kemesraan.
0: Terhanyut dalam apa Bang Andi?
2: Dalam kemesraan, gara-gara minum gelas yang retak tadi.
0: Gara-gara minum gelas retak ya. Jadi hanyut dia ya. Memang Bang Andi ada air Bang Andi nih. Oke okay, Bang Andi, lagunya udah siap Bang Andi. Bang Andi udah okay. Siap di sana?
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, siap, kita dengarkan mendengar. Gelap, apa? Terhanyut dalam kemesraan dari Bang Andi.

0: Oke deh, terima kasih untuk Mas Bang Andi ya, Bang Andi, terima kasih Bang Andi untuk lagunya Terhanyut dalam Kemesraan, katanya habis gelas retak terus hanyut dalam kemesraan. Wah,
1: Zoom yang mau ada Mas Prabu udah dimulai kan.
0: Aduh, oke lah Bang Andi. Bang Andi, salam-salam untuk siapa Bang Andi?
1: Salam-salamnya buat semuanya, Bang Aldo. Moga semua sehat selalu aja lah semua kan. Moga dapat masuk semua.
0: Betul itu Bang Andi, buat meramaikan ya.
1: Bang Aldo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bang Andi. Terima kasih banyak juga, sehat selalu tentunya untuk Bang Andi ya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463301. Ada siapa di belakang Bang Andi? Terhanyut dalam kemesraan. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Tak kenal saya.
0: Siapa tuh?
1: Kapah lah.
0: Oh, kapah. Aduh, bagaimana kabar kapah?
1: Kabarnya sedang menantikan telepon last nih.
0: Telepon ya, sedang menantikan ya kapah ya. Aduh.
1: Nah, saya nak minta lagu duet, yaitu dari Imam Ish Arifin. Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah ya, dari Imam Ish Arifin ya.
1: Iya, saya.
0: Oke deh, tiada kata berpisah dari Iman S. Arifin ya.
1: Oke.

0: Oke, lagunya udah ready, Kapa?
1: Itu musiknya bukan, Gud.
0: Bukan. Bukan itu, Kapa. Ini, itu backsound, Kapa. Bukan itu, Kapa.
1: You buat I jadi macam, ini lagu tuh bukan itu.
0: Oh yang my ini, God. Ini dia lagunya, Kapa.
1: Oke.
0: Oh, kita carikan yang ini ya, Kava ya. Coba.
1: Dangdutlah yang asli, Iba Besang
0: itu. Iya, dangdut ya, enakan ya, Kava ya.
1: Soalnya ini spesial buat Ika tadi, dia panggil saya, kan.
0: Oh, spesial untuk Kak Ika ya.
1: Haha, good.
0: Bener ini, Kava?
1: Iya. Yeah. Hello?
0: Halo, Kapa?
1: Iya, yes, saya.
0: Iya. Asik.
1: Asik, goyang.
0: Digoyang, berdengar. Kakak Pa dengan lagu Tiada Kata Berpisah. Waduh, memang mantap.

0: Aduh, rekan baru saja kita mendengarkan nih lagu dari Kava ya. Jangan.
1: Udah geram tuh, geram banget.
0: Iya, dia kata berpisah.
1: Udah masuk, waduh. Nanti langsung lepas loh, mau macam lah.
0: Tapi mantep banget loh, Kava loh, suaranya loh.
1: Ayo.
0: Memang bukan main ya, suara dari Kava ya, pendengar ya.
1: Tak boleh angkat tinggi-tinggi tau.
0: Oh, tak boleh tinggi-tinggi. Nanti jatuhnya parah ya.
1: Sakit nanti.
0: Nanti jatuhnya sakit ya.
1: Wah, betul-betul.
0: Aduh.
1: Saya kenal dengan Aldo lagi yang sedang bertugas.
0: Oke, okay,
1: apa? Memberikan kepada pendengar sampai ada yang dua kali, masya Allah.
0: Sampai ada yang dua kali,
1: Kava. Masa saya on air itu kita batas.
0: Iya.
1: Kita membagikan semua Betul. Pendengar untuk mendapatkan menyanyi bersama.
0: Betul.
1: Ya. Tapi buat you malam ini memang spesial.
0: Iya, Kava.
1: Boleh orang dua kali menyanyi
0: iya.
1: Malam ini, masya Allah.
0: Kalau memang masukkan okay. Dia boleh masukkan, Kava kan? Iya. Masih dia masuk.
1: Tapi yang bikin boring, yang orang dah type atau menelpon tersebut, tak dapat tu yang buat orang marah kan?
0: Aduh, okay, betul itu Kava.
1: Selamat bertugas dan salam semua pendengar dimanapun anda berada.
0: Siap Kava.
1: Okay.
0: Kava juga sehat selalu ya. See you, bye-bye Kava. Terima kasih Kava. Sehat selalu.

Baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi di setelah lagu yang kita putarkan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang persebarannya mulai berkurang dan semakin menghilang di dunia. Tumbuhan jenis ini biasanya memiliki karakteristik yang sulit dikembangkan dan media pertumbuhan yang sangat spesifik. Indonesia kaya akan beragam tumbuhan. Ada jenis tumbuhan langka yang masuk dalam kelompok tumbuhan yang sudah langka yang juga hidup di Indonesia. Tumbuhan palma adalah tumbuhan paling penting setelah kelapa. Memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai penghasil gula. Tumbuhan palma bisa tumbuh besar dan tinggi mencapai 25 meter. Karakteristik tumbuhan palma atau nao, batangnya kuat, kokoh, dengan bagian atasnya ada serabut hitam yang disebut ijuk, yang sebetulnya adalah pelepah daun.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang persebarannya mulai berkurang dan semakin menghilang di dunia. Tumbuhan jenis ini biasanya memiliki karakteristik yang sulit dikembangkan dan media pertumbuhan yang sangat spesifik. Indonesia kaya akan beragam tumbuhan. Ada jenis tumbuhan langka yang masuk dalam kelompok tumbuhan yang sudah langka yang juga hidup di Indonesia. Tumbuhan gaharu adalah jenis pohon dengan wangi kayu khas. Banyak dijumpai di kawasan Kalimantan dan Papua. Kayu gaharu dengan nama latin Aquilaria species memiliki nilai jual yang tinggi sehingga banyak dicari oleh masyarakat.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Uang kertas pertama kali digunakan di Kepulauan Indonesia oleh perusahaan Hindia Timur Belanda. Surat kredit dari Rijksdaalder berasal antara tahun 1783 dan tahun 1811. Kertas kredit Gulden Hindia Belanda diikuti pada tahun 1815 dan dari tahun 1827 menjadi uang kertas Gulden dari The Jervis Bank. Denominasi yang lebih rendah atau di bawah 5 Gulden yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1919 sampai 1920 dan 1939 sampai 1940 karena kekurangan logam untuk perang. Tetapi sebaliknya, sehari-hari transaksi dilakukan dengan menggunakan koin. Uang kertas Gulden dikeluarkan oleh pemerintah Jepang selama pendudukan dari tahun 1942 menjadi rupiah pada tahun 1943.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Yai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Yai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

105,1 dan 107,2 FM kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

101 RRI Batam, kalau informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, hari ini masih di hari Minggu 19 Juli 2026, masih ada kesempatan untuk kita beristirahat, rehat dari segala hiruk pikuk pekerjaan kita di hari Senin hingga Jumat kemarin ya. Masih ada satu hari lagi waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, merilekskan pikiran, jiwa dan juga batin kita ya di hari ini. Semoga kita bisa memaksimalkan hari istirahat kita dengan sebaik-baiknya, pendengar. Dan seperti biasa, saat lagi kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman ceramah dari Ustadz Syono yang akan membahas soal amalan-amalan apa saja agar kita bisa lepas dari siksa kubur. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Syono, kita dengarkan dulu beberapa lantunan surat pendek dari Juz 29. Tetap dengarkan terus pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa bari ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali untuk tingkatkan iman, tingkatkan amal, dan juga tingkatkan keilmuan kita bersama RRI Pro 1 Batam. Yang kedua, kita perbanyak sholawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya doakan selalu sukses dunia dan akhirat. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit. Jadi amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit. Nah ini, jadi kan kita ini hidup tujuan akhirnya kelak adalah alam akhirah. Bahkan setelah kita selesai di dunia ini, yang ada yang 55 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 30 tahun, ya sesuai dengan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mau tak mau akan mengalami hidup di alam barzakh, ya. Alam barzakh atau alam kubur. Ya, alam kubur. Nah, perlu saya sampaikan bahwa alam kubur itu belum alam akhirat, dia pemisah, dia barzakh. Pemisah antara dunia dan akhirat. Karena di alam kubur ini, alam barzakh ini, alam penantian yang cukup sangat, bukan cukup lagi, sangat-sangat panjang. Ya. Ya. Taruhlah orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu. Nah, 1000 tahun yang lalu. Berarti sudah 1000 tahun berada di alam kubur, di alam barzah, alam pemisah antara dunia dan akhirat, ya kan? Walaupun hidupnya mungkin hanya waktu itu 100 tahun lah, hebat katakanlah, atau mungkin hanya 70 tahun, 60 tahun, kan kita sekarang kan mendengar umur 70 tahun itu kan sudah luar biasa. Hidup 70 tahun, menunggu di alam barzah, di alam kubur sudah 1000 tahun. Nah, kan begitu. Orang yang sudah meninggal 2000 tahun yang lalu, berarti sudah 2000 tahun menunggu di alam kubur. Sudah berada di alam sana. Atau mungkin hidupnya waktu itu di dunia paling-paling 100 tahun. Oke lah, waktu itu usia manusia cukup panjang, ya ada 150 tahun. Oke lah, 150 tahun. Ada yang 200 tahun. Kalau nabi-nabi terdahulu, ya kan umat terdahulu itu posturnya tinggi-tinggi dan juga umurnya panjang-panjang. Ada 1000 tahun seperti Nabi Nuh, ya. Ada yang 400 tahun dan 200 tahun. Katakanlah hidupnya 200 tahun. Nah, sekarang di alam barzah ini sudah berapa? Sudah 2000 tahun di alam kubur. Ah, ini. Jadi, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita renungan sajalah. Ternyata menunggu di alam kubur itu lebih lama daripada kita di dunia. Nah, sekarang kita bayangin Fir'aun dan bala tentaranya. Dia ini kan hidup 2050 tahun, ya kurang lebih ya, sebelum Masehi.
Nah sekarang Masehi sudah 2025, berarti sudah 4000 tahun ya. 4000 tahun Fir'aun itu hidup di alam kubur. Sementara hidupnya paling berapa? Makanya 100, entah ya, coba kita cek ya, berapa umur Fir'aun itu, 100 tahun atau berapa. Cek lah ya. Artinya hidup di dunia itu sangat-sangat sebentar. Sangat sebentar. Jadi hidup 100 tahun, nah, Fir'aun tadi 2000 tahun sebelum Masehi. Nah ini Masehi sudah 2025, berarti 4000 tahun. 4000 tahun di dalam alam, di alam kubur. Nah artinya orang yang 500 tahun yang lalu meninggal, berarti dia sudah 500 tahun di alam kubur. Wah, begitu lamanya itu. Nah sementara hidup dunia paling-paling ada yang 50 tahun, 70 tahun. Nah ini sebuah renungan saudara-saudaraku sekalian. Nah oleh karena itu, nah kita poinnya itu, kita ini yang masih hidup di dunia memikirkan, ya banyak bertafakur lah ya, ingat kepada Allah loh, berpikirlah, ternyata hidup di alam kubur itu lebih lama daripada di dunia. Baiklah kita beramal ya, umur 50 tahun kok dipakai untuk maksiat, untuk petentang-petenteng, kesombongan, apa artinya 50 tahun cuman ya, 70 tahun cuman kok petentang-petenteng. Wah, siapa saya? Sampai-sampai seperti Fir'aun itu, faqala ana rabbukumul a'la, aku Maha Tuhanmu yang Maha Tinggi. Untuk apa 70 tahun kok petentang-petenteng? Maksiat, nunggu di alam kubur, belum lagi alam akhirat lagi. Di alam kubur ada yang sudah 500 tahun. Ada yang 200 tahun, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah ini makanya dunia ini sebagai ladang untuk, ya untuk apa? Untuk menanam. Satu sisi itu. Yang kedua, kita punya kewajiban ya bagi sesama muslim untuk memberi apa? Untuk mendoakan. Nah, itu. Makanya tema yang kita angkat sekarang ini, amalan-amalan yang bermanfaat bagi ahli kubur. Nah, karena orang yang sudah di alam kubur itu kan gak bisa beramal lagi. Sholat yang biasanya ketika di dunia sholat, ya ketika di alam kubur gak bisa sholat, udah terputus amalnya. Orang yang biasanya berinfak, ya gak bisa berinfak lagi, orang sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Orang yang biasa bersedekah, ya kalau sudah meninggal dunia tak bisa bersedekah lagi. Ya orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa beraktivitas lagi. In kota anhu amaluhu ilamin salah satin tadi kan. Kecuali kata Rasul itu, idama tabnu adama in kota anhu amaluhu ilamin salah satin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Artinya tidak bisa beraktivitas lagi. Gitu loh. Orang yang biasanya ketika di dunia sholat nggak bisa sholat lagi. Orang yang biasanya ke pasar, ya udah meninggal dunia nggak ke pasar lagi. Masa iya orang sudah meninggal dunia kok pergi ke pasar? Nah, itu berarti salah ini, dagelan itu. Nah, jadi oleh karena itu ilamil salah satin. Yang pertama sodakotin jariatin, sedekah yang mengalir terus menerus. Nah, itu kan sodakah yang mengalir terus menerus. Itu ya, jadi makanya sedekah itu ya ada juga yang seperti wakaf. Itu kan sedekah yang terus menerus. Baik wakaf itu benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, atau wakaf produktif, wah bermanfaat terus ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu ketika di dunia itu bermanfaat. Itu kita bicara amal-amal yang masih berlaku ya, berlaku ketika di alam kubur itu, diantaranya itu. Jadi artinya banyak ya, kalau nanti saya putuskan sekian, tidak, ini diantaranya ya, nanti ada protes pula, ini protes pula. Kenapa enggak sebutkan? Karena memang ya waktunya kita terbatas gitu ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, dan yang ketiga au waladin sholihin yada'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang
orang tua, ya generasi kita juga yang mendoakan. Nah, oleh karena itu secara rinci, saudara-saudaraku sekalian, ini hadis ini sebagai pemantik kita. Hadis yang sangat masyhur ini ketika bicara amalan-amalan ahli kubur itu. Nah, apa saja yang bermanfaat bagi alam kubur itu? Ya, ini saya ambil dari karangan Syekh Abu Ubaidah Usama bin Muhammad Al-Jamal. Sahih wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan dari hadis-hadis yang dipastikan kesahihannya. Yang pertama, yang bermanfaat untuk mayat itu apa? Yang pertama, doa orang Islam untuknya. Nah, doa sesama muslim. Jadi kalau ini kita yang hidup ini juga harus memikirkan orang-orang sudah meninggal di alam kubur sana itu. Makanya Islam mengajarkan ketika masuk kubur itu assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi kita disyariatkan untuk ziarah kubur dan mendoakan. Begitu masuk pintu kubur itu ada penghuninya, kita doakan mereka sampai yakin. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Al-Quran juga mengatakan demikian. Makanya ya kalau enggak sampai, kenapa pula Rasulullah menentukan salam assalamualaikum ya alal kubur? Berarti mereka hidup. Ya, kesejahteraan bagimu wahai penghuni kubur. Ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah aku akan menyusulmu. Jadi berarti kan kita berdialog ini. Berarti mereka juga menjawab, yakin saja. Orang kita dituntunkan untuk salam, kok salam itu kan pasti dijawab mereka assalamualaikum ya alal kubur. Mereka juga menjawab, sesama muslim masih nyangkut, masih mendoakan. Nah, jadi ternyata doa itu ya, salam itu kan eksis, apa namanya, hakikatnya itu luar biasa. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, "Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ini dalil pertama. Jadi doa sesama muslim masih bisa menolong yang di dalam kubur, masih. Kenapa? Ini dalilnya Al-Qur'an. Saya mengatakan bisa menolong, bisa. Wah, kenapa? Al-Qur'an mengatakan demikian. Dan orang-orang yang datang sudah mereka muhajiri dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ya, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Nah, ini bukti bahwa doa kita itu masih bermanfaat bagi siapa? Orang meninggal dunia, orang yang di alam kubur itu. Makanya kan ada kewajiban mingguan kita. Ya, ketika Jumat itu khotib kan harus membaca doa sesama muslim. Kalau tak dibaca itu ya tak sah khutbahnya. Di antaranya doanya ini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qoribu mujibud da'wat. Dan juga doa ini juga baca, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa kita akan sampai. Ya. Ini maka ada kewajiban mingguan kita, saya ulang lagi, ketika khutbah Jumat khotib harus berdoa untuk siapa? Muslimin muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Itu kita doa itu kok pelit-pelit sangat. Maka dari itu ya doalah setiap habis sholat, doa untuk sesama kaum muslimin, doa untuk orang tua, iya itu otomatis ya kan, yang memang dia beragama Islam. Kita konteksnya bicara agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi fi zuhril ghaibihi mustajabatun. Ainda rasihi malakun muwakilun kulama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakilu bihi amin wa laka bi misli." Nah, ini hadis. Ya. Dan seorang muslim, ya, doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab. Nah, itu kalau kita mau doa itu
yang paling mustajab itu yang kita doakan tak tahu itu mustajab tuh. Yakin? Iya. Yakin orang Rasul yang bilang kok. Ya jadi doa yang paling manjur itu doa yang didoakan tak tahu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau yang didoakan di depannya boleh enggak boleh? Cuman kadang-kadang doa di depan orang itu beda, di doa beda di hati, BA di mulut, doa di hati. Kadang-kadang tak ikhlas-ikhlas sangat, apalagi doa yang punya orang banyak duit, doakan banyak banyak berkahnya, begitu enggak ngasih duit enggak didoakan, berarti kan 100% niatnya itu agak kurang. Tapi kalau mendoakan yang didoakan tak tahu itu ikhlas 100%, 24 karat. Nah, jadi doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat. Setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata amin. Jadi ketika kita berdoa buat hadis ini, doakan saudara kita, ya, malaikat di samping kita itu amin. Kemudian walaka bimisli, kemudian engkau juga demikian. Nah, jadi artinya mendapatkan yang setimpal. Siapa mendoakan? Malaikat. Malaikat yang mendoakan. Maka jangan pelit-pelit berdoa. Ya tidak harus nunggu orang yang didoakan itu di depan kita, enggak payah. Itu berarti doa ada kepentingan. Itu doa ya. Doa yang tulus, ikhlas, bukan karena di depan orangnya dipuji-puji, di belakangnya dijelek-jelekin. Itu kan manusia kan sekarang seperti itu. Tuh. Ya. Jadi doa sesama muslim. Yang kedua, melunasi hutang mayit dari orang lain. Nah, ini yang bermayat, yang bermanfaat tadi pada doa. Yang kedua, bayar hutang. Ya. Ketika ada orang meninggal dunia, kok punya utang? Ya harus dilunasi utangnya. Enggak lunas dengan kematiannya enggak bisa. Ya kecuali mungkin di institusi perbankan ya, saya enggak tahu. Saya pernah dengar itu kalau sudah meninggal dunia ya itu dianggap selesai utangnya. Saya enggak ngerti ya. Coba dicari aturan-aturan di perbankan. Tapi kalau sesama manusia pada umumnya bahwa ketentuan asyariat Islam, utang sesama manusia, terutama utang ya uang harta ya harus selesai. Kalau enggak diselesaikan jadi masalah di alamku kubur. Maka ada sebuah riwayat. Ya. Ada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ini ada sebuah riwayat yang panjang. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ada seseorang meninggal dunia. Lalu kami mandikannya dan mengkafaninya, memberikan sesuatu untuk mengawetkan mayit, dan kami meletakkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disolati. Di mana jenazah diletakkan pada posisi ya. Jibril kemudian kami manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensolatkannya. Lalu beliau datang kepada kami. Jadi ini dari Jabir cerita ada seorang jenazah. Ada seorang jenazah. Ada jenazah dihadap kepada beliau untuk sholatkan. Maka Nabi berkata, ya, barangkali sahabatmu ini mempunyai utang. Oh ya, mereka menjawab, iya, 2 dinar. Maka beliau meninggalkannya, Rasulullah meninggalkannya. Lalu ada seorang laki-laki di antara kami, seseorang yang bernama Abu Qatadah. Nah, Abu Qatadah tadi riwayat Jabir bin Abdullah. Ini Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, aku menjadi tanggungan, ya, itu menjadi tanggunganku. Jadi artinya orang meninggal dua punya utang tadi oleh Jabir, oleh Abu Qatadah. Oh ya, Abu Qatadah sanggup membayarnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukannya dan bersabda, keduanya ya, yakni 2 dinar menjadi tanggunganmu ya dari hartamu dan mayit terlepas dari keduanya. Kemudian dia berkata, ya berkata, lalu beliau mensolatinya. Maka ketika Rasulullah berjumpa Abu Qatadah pada lain hari, beliau bertanya lagi, bagaimana dengan utang saudaramu itu? Ya Rasulullah, sudah saya bayar. Maka beliau bersabda, sekarang saatnya kulitnya menjadi dingin. Nah, jadi artinya orang meninggal dunia kok punya utang. Nah, menurut hadis ini ya jadi masalah itu. Masalah berkepanjangan. Jangan dikira meninggal itu selesai semua. Tidak. Ya, termasuk utang. Utang ya
utang harus dibayar, harus dibayar. Maka kemudian Rasul ini Abu Qatadah bercerita pada Rasul, ya sudah saya bayar ya Rasulullah, maka dinginlah dinginnya, dinginlah kulitnya, kata Rasulullah SAW. Artinya utang mayit ketika dibayar maka itu menjadi penolong baginya. Siapapun yang berutang, makanya tradisi kita itu sudah benar. Bagi bapak ibu ketika kita melepas jenazah, bagi bapak ibu ya yang memiliki utang piutang dengan almarhum atau almarhumah, dipersilakan bertemu dengan keluarganya, keluarga kami, untuk diselesaikan secara muamalah. Nah itu karena menjadi persoalan. Nah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya ya yang bermanfaat bagi mayit adalah wali mayit melunasi hutang puasa nadar. Nah itu, jadi puasa nazar atau puasa wajib. Maka dalam hadis dikatakan man mata fa'ali siyam soma anhu waliyuhu, siapa yang mati dia meninggalkan hutang puasa maka berpuasalah walinya. Itu jadi kalau ada orang meninggal dunia punya utang puasa wajib, ya wajib tuh bisa puasa Ramadan atau bisa puasa nazar atau mungkin bisa puasa kafarat ya. Siapa bayar? Keluarganya. Itu bermanfaat. Makanya kalau punya utang puasa ya memang seyogianya keluarganya tahu berapa dia utang puasa. Karena memang konsekuensinya panjang. Puasa itu sesuatu yang boleh dibayar oleh orang lain. Dalam hal ini keluarganya. Kenapa warganya? Hadis mengatakan demikian, soma anhu waliyuhu, berpuasalah wali mayitnya atau berpuasalah keluarganya atau ahli warisnya. Ya ada beda pendapat siapa yang paling berhak membayar puasa itu, ya intinya dari kesimpulannya ya saya simpulkan ya boleh semua keluarganya lah, keluarganya pokoknya masih sanggup paut dengan kekerabatan itu masih bisa membayar puasanya. Jadi ada sebuah riwayat, ya. Ada seorang anak perempuan yang ya datang kepada Rasul, ya Rasul, emak saya itu punya utang nadar karena dia melakukan pelayaran. Kalau selamat dari pelayaran, ibuku akan puasa 1 bulan pun. Nah, tapi sampai meninggal dunia, ibuku itu belum apa, membayar puasa tadi, maka bolehkah saya bayar puasa ibuku? Nabi mengatakan, bagaimana kalau ibumu punya utang? Bolehkah kamu bayar? Boleh. Maka fatainullahi ahaku ayubdo, kata Rasul. Hutang kepada Allah lebih berat untuk dibayar. Maka orang puasa itu kalau meninggal dunia kok punya utang puasa, maka walinya atau keluarganya yang membayar utang puasa. Itu bermanfaat bagi mayit. Yang berikutnya, amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh. Nah itu, maka dalam Al-Quran itu wanaktubu makodamu wa asarohum, ya, wanaktubu makodamu wa asarohum. Jadi artinya anak soleh itu ya peninggalan orang tua. Jadi kalau kita seorang anak melakukan kebaikan, itu otomatis orang tua dapat. Ya karena orang tua itu kan punya jerih payah mendidik anaknya, otomatis sepanjang hidupnya siapapun orang tua, baik ayah ibu itu mendidik orang tuanya, mendidik anaknya itu ya, itu 24 jam itu ya, sepanjang hidupnya. Maka ketika orang tua meninggal, kok anak itu beramal apapun otomatis dapat transferan pahala. Nah itu yakin. Nah ini hadis ini dalam Islam. Nah kemudian juga amalan ya, kita apabila ketika di dunia, yang terakhir ini karena waktu terbatas, kita di dunia punya amalan kebaikan ditiru oleh orang-orang yang belakangan kita. Ketika meninggal dunia kita, nah orang-orang itu masih mengikuti amalan kebaikan kita. Ya, misalnya ngerintis pengajian. Kemudian pengajian itu masih hidup terus, ya. Hidup terus pengajiannya. Ya, orang yang merintis pengajian itu dapat pahala terus sampai dia di alam kubur dapat transferan pahala setiap amalan itu dilaksanakan oleh penerusnya. Jadi itu intinya perkara-perkara yang bermanfaat bagi mayat.
mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullah fatun qarib, astagfirullah khairul basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
2: Barang yang sifatnya CSR ini setelah dia bangun, nanti dia akan serahkan kepada...
3: Kasus warga negara Indonesia di luar negeri, maka memang nomor satu kasus paling banyak adalah di Malaysia.
1: Mengawali warta berita sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Batam mulai melakukan pembangunan Bundaran Raja Ali Marhum yang di Pertuan Muda ke-5 di depan Bandara Hang Nadiem Batam. Malaysia masih menjadi negara tujuan dengan jumlah kasus PMI ilegal tertinggi. Warta berita sepekan selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Aziza.

0: Pemerintah Kota Batam menggelar peletakan batu pertama pertanda dimulainya pembangunan Bundaran Raja Ali Marhum yang dipertuan muda kelima di depan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
1: Target selesai insya Allah Februari tahun depan.
2: Bundaran Raja Ali Marhum yang telah melalui proses groundbreaking beberapa waktu lalu ternyata memiliki waktu bangun yang singkat. Direncanakan bangunan tugu dengan bentuk dasar tanjak ini akan selesai pada Februari 2027 mendatang. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad mengungkapkan bahwa pembangunan dengan dana CSR miliaran dari PT Umagraha Berkah ini akan memakan waktu 9 bulan.
1: Target selesai insya Allah tahun depan, Februari tahun depan. Berarti kurang lebih 9 bulan. Barang yang sifatnya CSR ini setelah dia bangun, nanti dia akan serahkan kepada pemerintah dengan nilai tertentu. Itu nanti kita akan lakukan pencatatan sebagai aset daerah kalau dalam konteks pemerintah Kota Batam, aset negara dalam konteks BP Batam. Itu nanti akan kita catat. Di situ akan timbullah nilai aset.
2: Sebelumnya Amsakar menyebutkan spirit dalam membangun Batam salah satunya adalah untuk melakukan penataan kota agar Batam menjadi lebih baik, lebih bersih, agar kota ini betul-betul memiliki daya pikat sehingga dapat dinikmati sesuai dengan arahan Presiden.
1: Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden di 3 kesempatan. Ya, paling tidak yang saya dengar langsung di 3 kesempatan. Agar kota ini betul-betul menjadi kota yang indah, yang bersih, tidak boleh semrawut, yang tertata.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Akses pendidikan vokasi di Kota Batam kembali diperluas dengan dimulainya pembangunan unit sekolah baru SMK Negeri 13 Batam di Kecamatan Bengkong. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memulai pembangunan unit sekolah baru atau USB SMK Negeri 13 Batam sebagai upaya memperluas akses pendidikan vokasi di Kota Batam. Sekolah yang dibangun di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di masa mendatang. Menurut Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, pendidikan merupakan faktor utama yang mampu mendorong perubahan kualitas hidup masyarakat dan menjadi fondasi kemajuan daerah.
4: Saya mengatakan ini penting karena dalam pikiran saya, untuk sukses hidup di dunia ini, jawabannya pendidikan. Pendidikan itu merupakan jalan yang paling cepat untuk melakukan transformasi dari kelas tertentu menjadi kelas yang lebih baik. Pendidikan inilah alat yang paling efektif. Maka sekarang kita masuk juga di dalamnya adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
3: Wali Kota menambahkan pembangunan sektor pendidikan juga didukung berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti penyediaan seragam sekolah gratis dan beasiswa. Melalui pembangunan SMK Negeri 13, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses pendidikan vokasi yang berkualitas. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad klaim realisasi investasi saat ini mengalami peningkatan 125% dibandingkan tahun lalu. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
1: Nah, karena itu capaian yang melompatnya lebih dari 100% ini, dan itu Batam termasuk daerah yang
2: investasi di Batam Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan kenaikan realisasi diklaim mencapai lebih dari 100%. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad mengungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, di waktu yang sama pada tahun ini, realisasi investasi di Batam sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan, kenaikan tersebut mencapai kurang lebih 125%.
1: Yang jelas kemarin tahun sebelumnya 7T plus minus, sekarang menjadi hampir mendekati 15T plus minus. Jadi ada peningkatan kurang lebih 125% plus minus, dan itu bukan rencana investasi, itu realisasi investasi. Nah, karena itu capaian yang melompatnya lebih dari 100% ini, dan itu Batam termasuk daerah yang sangat positif ketika di daerah-daerah kita yang lain relatif stagnan atau mengalami pasang surut, Batam meningkat lebih dari 100%.
2: Amsakar mengklaim Batam termasuk sebagai daerah yang mengalami perkembangan sangat positif jika dibandingkan dengan daerah lain yang mengalami pasang surut dan stagnan berjalan di tempat. Kondisi ini dikatakan Amsakar harus ditingkatkan untuk memperbesar daya saing Batam di mata nasional dan juga regional. Apalagi, kini Batam terus mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menggelar workshop literasi untuk matangkan peran ibu dalam kembangkan kecerdasan anak. Berikut dilaporkan Fajar Walinda.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi pada Kamis pagi di Hotel IP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
6: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, saya nyatakan dibuka.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
7: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
5: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI Lokus Batam Rita Fatimah juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Malaysia masih menjadi negara tujuan dengan jumlah kasus pekerja migran Indonesia non-prosedural atau ilegal tertinggi. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
8: Malaysia masih menjadi negara tujuan dengan jumlah kasus pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural atau ilegal tertinggi. Kedekatan geografis dan kemudahan akses membuat jalur ilegal ke Malaysia marak terjadi yang berujung pada tingginya angka deportasi dan kerentanan terhadap eksploitasi. Hal itu dikatakan Minister Konsuler Bidang Konsuler KBRI Kuala Lumpur Ahmad Baihaqi saat berkunjung dan dialog di RRI Batam kemarin. Ia mengatakan hingga tahun 2026 ini kasus PMI di luar negeri tertinggi masih terjadi pada PMI di Malaysia. Berdasarkan catatan pihaknya, pada tahun 2025 lalu kasus PMI di Malaysia tercatat ada 9.000 kasus. Kasus tersebut diantaranya kasus penyiksaan, pelecehan, dan gaji yang tidak dibayar.
9: Kalau kita bicara mengenai kasus warga negara Indonesia di luar negeri, maka memang nomor satu kasus paling banyak adalah di Malaysia. Tahun kemarin itu kita menangani kasus sekitar 9.000 kasus. Kejadian seperti penyiksaan, dipukul, gaji tidak dibayar sebagaimana mestinya, mengalami pelecehan, itu masih ada beberapa yang kita tangani, kita terima, kita dengarkan laporan dari warga ataupun hasil koordinasi dengan stakeholder yang ada di Malaysia.
8: Ahmad Baihaqi berharap bagi warga Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia agar berangkat melalui prosedural resmi. Menurutnya PMI mengikuti prosedural resmi sangat krusial untuk memastikan keselamatan, jaminan hukum, dan perlindungan menyeluruh dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air. Prosedur resmi melindungi PMI dari risiko penipuan, eksploitasi, dan masalah hukum di negara penempatan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, skandal pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura kembali memakan korban. Seorang direktur perusahaan dijatuhi hukuman penjara karena terbukti membantu salah satu pelaku utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar US dollar atau sekitar 39 triliun rupiah untuk memalsukan laporan keuangan dan menipu otoritas pajak Singapura. Pengadilan Singapura pada Kamis bahkan menjatuhkan hukuman penjara selama 32 minggu kepada Wang Junji. Selain itu, ia juga dilarang menjadi direktur perusahaan selama 5 tahun. Mengutip channel News Asia atau CNA, Jumat 17 Juli 2026, Wang mengaku bersalah bersekongkol dengan Su Haijin untuk menyampaikan informasi palsu kepada Inland Revenue Authority of Singapore atau IRAS mengenai pendapatan, laba kotor, dan piutang usaha perusahaan Yihao Cyber Technologies. Ia juga mengakui telah memalsukan laporan keuangan dan kontrak perusahaan saat menjabat sebagai direktur. Su Haijin sendiri adalah warga negara Siprus yang bersama Su Baolin, warga negara Kamboja, termasuk dalam 10 terpidana utama dalam kasus tersebut. Keduanya telah dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 14 bulan pada April 2024. Dalam persidangan terungkap, Wang melalui perusahaannya LW Business Consultancy memberikan layanan sekretaris perusahaan, akuntansi, perpajakan hingga pengurusan izin kerja kepada perusahaan-perusahaan milik Su Haijin dan Su Baolin sejak 2018 hingga 2023. Ia juga bertindak sebagai direktur yang sekretaris perusahaan Yihao Cyber Technologies yang di atas kertas bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, namun sebenarnya tidak memiliki kegiatan usaha yang sah di Singapura. Selama periode 2020 hingga 2022, Wang bersama Su Haijin diduga sengaja mengirimkan laporan keuangan palsu kepada IRAS. Dalam salah satu laporan pajak tahun buku 2021 yang diajukan pada Oktober 2022, Wang melaporkan pendapatan perusahaan sebesar 804.969 US dollar dengan laba kotor dalam jumlah yang sama. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Nama resmi dari MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Dua rider Indonesia bakal berlaga. Mereka adalah Mario Suryo Aji yang berlaga di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama kelas Moto3. Keduanya hadiri acara Fans Meet and Greet di Hotel Art Hotel dan Anjungan Sarina, Jakarta pada Jumat 17 Juli kemarin. Antusiasme masyarakat besar, ramai juga yang ikutan konvoi di jantung ibu kota. Direktur Operasi ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka, mengatakan kehadiran Mario Aji dan Veda Ega menunjukkan Indonesia mampu menggelar event balap motor berkelas internasional sekaligus melahirkan talenta balap berkelas dunia. Setelah rangkaian kegiatan di Jakarta, Mario Surya Aji dan Veda Ega Pratama dijadwalkan melanjutkan homecoming tour ke Bali sebagai bagian dari rangkaian kampanye menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Di berita olahraga bulu tangkis, pendengar, langkah Alwi Farhan di Jepang Open 2026 memang terhenti pada perempat final. Tapi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu tidak ingin larut dalam kekecewaan dan langsung mengalihkan fokus ke China Open pekan depan. Alwi kalah dari wakil tuan rumah Kodai Naroka dalam laga perempat final Jepang Open 2026 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Ia menyerah lewat pertarungan 3 game dengan skor 18-21, 22-20, 18-21. Meski gagal melangkah ke semifinal, Alwi tetap mensyukuri penampilannya. Ia merasa sudah mengeluarkan menawarkan kemampuan terbaik hingga poin terakhir. Alwi mengakui bermain melawan Naroka di hadapan publik Jepang bukan perkara mudah. Dukungan supporter tuan rumah membuat lawannya tampil semakin percaya diri, sementara dirinya sempat mengalami kram pada otot paha dan game penentuan. Juara Indonesia Master 2026 itu justru menganggap laga tersebut sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitas permainannya. Usai langkahnya terhenti di Jepang Open, Alwi kini mengalihkan fokus ke China Open 2026 yang berstatus turnamen BWF World Tour Super 1000. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, Persija Jakarta resmi memperkenalkan Kwon Chang-hoon sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi musim 2026-2027. Mantan pemain timnas Korea Selatan itu diikat dengan kontrak berdurasi 2 musim. Kehadiran pemain berusia 32 tahun tersebut diharapkan menambah kreativitas lini serang Macan Kemayoran. Kwon dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu dimainkan sebagai sayap kanan, sayap kiri maupun gelandang serang. Presiden Persija Muhammad Prapanca menilai pengalaman Kwon menjadi modal penting bagi tim asuhan Sintayong. Kwon memulai karir profesional bersama Suwon Samsung Blue Wing sebelum melanjutkan pertualangan ke Eropa. Ia pernah membela Dijon FC O di Liga 1 Prancis dan SC Preemvoeg di Bundesliga Jerman. Setelah kembali ke Korea Selatan, Kwon memperkuat Gimseon Sangmu, Jeonbuk Hyundai Motor, dan Jeju SK sebelum akhirnya menerima pinangan Persija. Tidak hanya berpengalaman di level klub, Kwon juga menjadi langganan timnas Korea Selatan. Ia telah mencatatkan 43 penampilan dengan torehan 12 gol dan masuk skuad Daegu Warriors pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Sepanjang karirnya, Kwon telah tampil lebih dari 340 kali di level klub dan tim nasional, mencetak lebih dari 50 gol, serta 2 kali masuk ke Liga 1 B11 pada 2015 dan 2016. Prapanca optimistis keberadaan pelatih Sintayong yang akan membantu proses adaptasi Kwon di Indonesia. Kwon pun mengaku tidak ragu menerima tawaran Persija karena ingin menghadapi tantangan baru. Ia juga mengaku mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia sejak Sintayong menangani timnas Indonesia. Demikian berita olahraga, saya Deddy Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Batam mulai melakukan pembangunan Bundaran Raja Ali Marhum yang di Pertuan Muda ke-5 di depan Bandara Hang Nadiem Batam. Malaysia masih menjadi negara tujuan dengan jumlah kasus PMI ilegal tertinggi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Rido selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Prosotan Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini ya. Tadi kita sudah update berita lokal dari Warta Berita Daerah di pukul 6, dan kali ini akan saya hadirkan satu informasi mengenai perakiraan cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Hanadim Kota Batam. Mendengar, untuk wilayah Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam dan sekitarnya per hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026, kalau saya pantau dari laman BMKG, di hari ini terpantau dari pagi hingga nanti malam didominasi oleh cerah dan juga cerah berawan ya pendengar, dengan suhu di kisaran 26 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara di kisaran 55 hingga 86%. Jadi untuk hari ini terpantau cuaca masih cerah dan juga cerah berawan, masih diberi kesempatan kita bagi pendengar yang mungkin ingin pergi keluar untuk jalan-jalan bersama keluarga bisa dimaksimalkan di hari ini karena kemungkinan cuacanya masih cerah sama seperti kemarin ya. Dan namun tetap harus hati-hati di jalan pendengar, karena kalau biasanya weekend ini jalanan lebih ramai ya di jam-jam 10, kemudian di jam-jam makan siang ataupun jam-jam makan malam. Jadi tidak ada salahnya tetap berhati-hati di jalan, jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan selamat beristirahat pendengar, karena hari ini masih hari libur terakhir bagi pendengar yang mungkin jadi orang tua ya, karena besok di hari Senin ada yang akan bersekolah anak-anak kita. Jadi bisa dimaksimalkan hari terakhir bersama keluarga lengkap, formasi lengkap di rumah di hari Sabtu Minggu ini, karena besok anak-anak sudah mulai berseragam, kita sudah mulai mengantar, apalagi ayah dan juga bunda yang besok pagi mengantarkan sekolah untuk anaknya pertama kali. Semoga bisa disiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan kali ini pendengar, saya ingin hadirkan satu informasi mengenai harga komoditas pangan yang saya ambil langsung dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS ya. Per hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026 untuk wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan sekitarnya. Kalau saya perhatikan dari berbagai komoditas pendengar, ini terpantau harganya masih relatif stabil ya, seperti beras, kemudian daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah dan juga bawang putih. Beberapa hari kebelakang harganya masih terpantau stabil, seperti halnya minyak goreng dan juga gula pasir masih stabil. Namun untuk cabai merah dan juga cabai rawit ada sedikit kenaikan harga. Kalau untuk cabai merah sendiri dari Rp49.650 per kilogramnya kini naik menjadi Rp51.350 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai rawit mendengar dari Rp67.500 per kilogramnya kini naik menjadi Rp67.650 per kilogramnya. Dan untuk komoditas yang lain terpantau masih relatif stabil. Jadi kita tunggu saja pendengar beberapa hari nanti lagi apakah ada kenaikan ataupun penurunan harga sembako yang cukup signifikan. Dan nanti juga akan kami hadirkan pendengar tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat warta berita sentral dari Programatika RRI Jakarta. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Masih di Pro 1 RRI Batam, kalau informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung